0: kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya waqi tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan sholat malam, sholat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat, 1 rakaat enggak bisa. Ada apa? Kemudian jawab oleh Ibrahim, al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil'asi finnahar. Sholat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk sholat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian sholat malam. Fa innahu min da'bi salihina qablakum. Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. Wa min hatun anil ithmi. Dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. Wa mukaffiratun lidzunubi. Dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafadz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafaz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, Anda dari sini ketahui maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja. Sambil cerita di mobil, Ana tat kalau masuk pasar, hafalan Ana gak hilang tat. Walaupun wanita lewat depan mata berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan Ana gak hilang tat. Kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang, Tat? Saya nggak punya hafalan, Tat.
1: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti info kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pecinta Radio Kita FM dimanapun anda berada, bagaimana kabar anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga anda dan juga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua ya, pecinta Radio Kita FM. Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat kesehatan ya, yang dengan nikmat kesehatan tersebut kita semua kembali diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ya, teman-teman pecinta Radio Kita FM. Karenanya tidak ada ungkapan terindah selain dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa melalui frekuensi 94,3 MHz dalam program acara Info Kita Pagi ya. Kali ini di edisi Sabtu di tanggal 6 Zulhijjah 1447 Hijriah ya, atau juga bertepatan dengan 23 Mei 2026. Pecinta Radio Kita FM, senang sekali saya Hafid bisa kembali menemani waktu pagi anda. Buat anda yang saat ini sedang mempersiapkan ya segala sesuatu yang untuk kembali beraktivitas di pagi hari, ya sebelumnya kami ucapkan selamat beraktivitas ya. Buat anda juga yang saat ini sudah memulai aktivitasnya, mungkin juga ada di antara anda yang saat ini sedang menikmati aktivitas liburannya bersama dengan keluarga ya, karena ini akhir pekan ya. Kami juga ucapkan selamat berlibur, selamat berkumpul bersama dengan orang-orang yang anda cintai ya, pecinta Radio Kita FM. Semoga liburan anda bermanfaat dan menghadirkan keceriaan tersendiri di tengah keluarga anda ya, pecinta Radio Kita FM. Juga mungkin teman-teman pecinta Radio Kita FM, ada di antara anda yang mungkin saat ini sedang sakit ya, atau mungkin sedang kurang enak badan ya. Masya Allah, semoga Allah berikan kembali kesembuhan ya, lekas diberikan kesehatan kembali dengan kesehatan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Amin ya Rabbal Alamin. Ya pecinta Radio Kita FM, info kita pagi hari ini kita akan awali dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya pada kesempatan hari Sabtu 23 Mei 2026 hari ini ya pecinta Radio Kita FM. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan wilayah Cirebon dan sejumlah daerah penyangga berpotensi mengalami hujan ringan pada hari ini. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara mencapai 62 hingga 89%. Kondisi tersebut menandakan cuaca di wilayah Cirebon cenderung hangat pada siang hari, namun tetap disertai dengan udara yang cukup lembab. BMKG menyebutkan potensi hujan ringan perlu diwaspadai terutama pada waktu siang hingga sore hari. Oleh karena itu, masyarakat yang akan melakukan berbagai macam aktivitas di luar ruangan maksud kami ya, dihimbau untuk mempersiapkan perlengkapan seperti misalnya payung maupun jas hujan guna mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perakiraan cuaca ini mencakup sejumlah wilayah di kawasan Ciayu Majakuning, antara lain Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan, serta daerah sekitarnya. Masyarakat juga diingatkan untuk tetap memperhatikan informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG, khususnya bagi para nelayan, pengendara jarak jauh, serta warga yang memiliki aktivitas di area terbuka. Cuaca yang berubah-ubah dalam beberapa hari terakhir juga menjadi perhatian agar masyarakat tetap menjaga kondisi kesehatan ya teman-teman pecinta Radio Kita FM, terutama dengan memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi serta menjaga daya tahan tubuh selama beraktivitas. Nah demikian pecinta Radio Kita FM, informasi perakiraan cuaca wilayah Cirebon dan sekitarnya untuk hari ini ya. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan bagi anda untuk merencanakan aktivitas sepanjang hari ini ya pecinta Radio Kita FM. Informasi selanjutnya, pecinta radio kita FM, ini ada informasi terkait dengan penertiban bangunan liar ya, yang terjadi di wilayah Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon ya. Ini terus menjadi perhatian pemerintah ya. Dan hingga saat ini proses pembongkaran dilaporkan telah mencapai sekitar 50%. Ya, pecinta radio kita FM, pembongkaran dilakukan terhadap sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan milik negara dan area fasilitas umum. Proses penertiban tersebut mendapat pengawalan dari unsur pemerintah kecamatan, Satpol PP, aparat keamanan, serta perangkat desa setempat guna memastikan kegiatan berjalan tertib dan kondusif. Pemerintah Kabupaten Cirebon menegaskan, langkah penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan pengembalian fungsi lahan sesuai peruntukannya. Selain itu, keberadaan bangunan liar dinilai mengganggu estetika lingkungan serta berpotensi menimbulkan persoalan tata ruang dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar bangunan yang telah dibongkar kini rata dengan tanah. Petugas menggunakan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan area, sementara sejumlah warga terlihat melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan milik mereka. Pihak pemerintah desa menyebutkan sebelum penertiban dilakukan, sosialisasi dan pemberian surat peringatan telah disampaikan kepada para pemilik bangunan dan langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki waktu untuk mengosongkan lokasi serta membongkar bangunan secara mandiri. Meski demikian, proses penertiban berlangsung relatif aman dan kondusif, warga dihimbau untuk mendukung langkah pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan sesuai aturan. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan, khususnya pada area yang termasuk fasilitas umum maupun aset negara, agar tidak kembali berdiri bangunan tanpa izin. Pecinta Radio Kita FM, pemerintah berharap penataan kawasan di Losari Kidul ini dapat memberikan dampak positif bagi kenyamanan masyarakat serta mendukung pembangunan wilayah yang lebih tertib dan teratur. Demikian pecinta radio kita FM ya, informasi lokal yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini kami himpun dari radarcirebon.com. Informasi lainnya kami akan hadirkan setelah beberapa jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program acara Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat, tetap minum, tetap judi, tetap zina, sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom, suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang, tapi gak ada satupun yang berani keluar karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah. Kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut,

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Terima kasih pecinta radio Kita FM, Anda masih bersama kami di program acara Info Kita Pagi. Beralih ke informasi lainnya, teman-teman pecinta radio Kita FM, pemerintah Republik Indonesia melalui penyelenggara ibadah haji menghimbau seluruh jamaah haji Indonesia agar tidak menyia-nyiakan waktu saat pelaksanaan wukuf di Arafah, yang merupakan salah satu rukun utama dalam ibadah haji. Himbauan tersebut disampaikan menyusul semakin dekatnya puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Jamaah diminta memanfaatkan momentum wukuf untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petugas penyelenggara ibadah haji menjelaskan bahwa wukuf di Arafah memiliki makna yang sangat penting dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu, jamaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik maupun mental agar dapat menjalankan ibadah secara khusyuk dan optimal. Selain fokus beribadah, jamaah juga diingatkan untuk tetap mematuhi arahan petugas, menjaga kesehatan, memperhatikan kecukupan cairan tubuh, serta menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan di tengah kondisi cuaca panas di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan kelancaran pelaksanaan puncak ibadah haji, termasuk layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pendampingan kesehatan bagi jamaah. Bagi jamaah lanjut usia dan kelompok risiko tinggi, petugas kesehatan juga memberikan perhatian khusus agar mereka dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan aman dan nyaman. Sementara itu, keluarga jamaah di tanah air dihimbau untuk terus memberikan dukungan doa agar seluruh jamaah haji Indonesia diberikan kesehatan,

0: ibadah dan memperbanyak doa bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Demikian pecinta Radio Kita FM, informasi terkait himbauan dari pemerintah Republik Indonesia melalui penyelenggara ibadah haji ya, yang menghimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak menyia-nyiakan waktu saat pelaksanaan wukuf di Arafah. Beralih ke informasi selanjutnya. Ya, pecinta Radio Kita FM, kalangan mahasiswa diajak untuk berperan aktif menjadi agen ketahanan energi nasional melalui edukasi dan penguatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan energi berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan oleh PT Pertamina dalam berbagai kegiatan edukasi kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, sebagai bagian dari upaya membangun pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketahanan energi di tengah tantangan global yang terus berkembang. Pertamina menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa yang dapat menjadi motor penggerak perubahan, termasuk dalam mendorong penggunaan energi secara bijak, secara efisien dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa diberikan pemahaman mengenai kondisi energi nasional, tantangan transisi energi, hingga pentingnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, mahasiswa juga diajak untuk menumbuhkan budaya hemat energi dalam kehidupan sehari-hari serta berkontribusi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang mendukung ketahanan energi nasional. Pertamina menyebutkan bahwa ketahanan energinya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun industri semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan dan generasi muda. Melalui kegiatan edukasi tersebut, diharapkan mahasiswa mampu menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan pemahaman tentang pentingnya kemandirian energi kepada lingkungan sekitar. Pecinta Radio Kita FM, di tengah dinamika global serta meningkatnya kebutuhan energi nasional, upaya penguatan literasi energi dinilai menjadi langkah penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang adaptif dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Pertamina juga menegaskan komitmennya dalam mendukung program transisi energi nasional melalui berbagai inovasi dan pengembangan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, diharapkan Indonesia mampu mewujudkan ketahanan energi yang kuat sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan di masa mendatang. Demikian pecinta Radio Kita FM, informasi terkait dengan PT Pertamina yang memberikan edukasi kepada generasi muda khususnya mahasiswa. Informasi lainnya insya Allah kami akan hadirkan setelah beberapa jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program acara Info Kita Pagi.
1: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istri. Kadangkala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah bapak. Waduh, syaitan hadza. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
0: Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya.

0: Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita, Ustaz Muhammad Zikri Hafidzullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
2: Sama-sama,
1: Ustaz. Zak, yes Van. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
3: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh Van.
1: Oh gitu ya.
3: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya Van?
1: Boleh banget.
3: Boleh ya?
1: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
3: Katanya ada.
1: Ada ya?
3: Ada dong.
1: Siapa yang mau bacain?
3: Dimas.
1: Oke, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
3: Iya.
1: Dimas.
3: Ya.
1: Silakan.
4: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat. Ya, kita nggak tahu dia. Mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Ya nggak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
1: Oke.
2: Itu teman antum, Pak?
3: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
5: Teman kita berdua.
3: Maafin teman kita, Ustaz.
5: Oke, Dimas, thank you Dimas ya.
3: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
5: Silakan, Ustaz.
2: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
5: Iya, Ustaz.
2: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
5: Oke.
2: Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
5: Oke.
2: Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
5: Okay.
2: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
5: Oke.
2: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabila itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
5: Okay.
2: Sehingga mereka mengatakan gak boleh potong kuku atau gunting rambut.
5: Iya.
2: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
5: Sah, Ustaz.
2: Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan. Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan. Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah. Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
5: Benar, Ustaz.
2: Arahan kita kepada teman-teman semua,
5: gimana, Ustaz?
2: Jadilah seorang safety player. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala. Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
5: 50 ribu, Ustaz.
2: 50 ribu.
5: Agak kerenan dikit, Ustaz.
2: Jadi dengan kita gak pakai modal apapun, gak dipotong tuh, dan gak dicukur, sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Dan ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
5: Ustaz.
2: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
5: Ini
2: banyak banget fadilahnya.
5: Masya Allah.
3: Itu, Van. Nothing tulus, Van. Nothing tulus. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
5: Benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah tuh.
3: Benar banget.
2: Dan satu lagi, adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja, maka gak ada masalah. Maka nggak ada masalah sama sekali.
5: Soalnya
2: dia lupa dan seterusnya. Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas. Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
3: Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang penasaran tentang hal ini, Evan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih pecinta Radio Kita FM, Anda masih bersama kami di program acara Info Kita Pagi. Pecinta Radio Kita FM, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dakwah sosial Radio Kita FM kembali menghadirkan program Kita Berkurban sebagai sarana memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah kurban secara amanah dan sesuai syariat Islam. Program tahunan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial sekaligus memperluas manfaat ibadah kurban kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Panitia pelaksana menyampaikan bahwa seluruh hewan kurban yang disediakan dipastikan dalam kondisi sehat dan berkualitas, serta melalui proses pemeriksaan sebelum penyembelihan dilakukan. Selain itu, proses penyembelihan akan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam dengan pelaksanaan yang profesional dan transparan. Masyarakat yang berkurban juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan bahkan menyembelih hewan kurbannya secara langsung di lokasi penyembelihan. Adapun untuk paket kurban domba, masyarakat dapat berpartisipasi mulai dari harga Rp1.600.000 dan biaya tersebut telah mencakup proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban kepada para penerima manfaat. Melalui program ini, Radio Kita FM berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial di momentum Idul Adha dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut maupun melakukan pendaftaran program kurban, dapat menghubungi Panitia Dakwah Sosial Radio Kita FM melalui nomor 0852 10 943 943. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya teman-teman pecinta Radio Kita FM terkait dengan program tahunan ya menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari Dakwah Sosial Radio Kita FM Cirebon. Informasi selanjutnya teman-teman pecinta Radio Kita FM, bahwa Radio Kita FM Cirebon kembali menggelar program sosial kemanusiaan berupa donasi untuk anak yatim duafa yang membutuhkan bantuan di lingkungan masyarakat sekitar. Program ini merupakan bentuk kepedulian sosial yang diinisiasi guna membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Melalui program tersebut, masyarakat diajak untuk bersama-sama berbagi rezeki dan menumbuhkan semangat kepedulian terhadap sesama. Bantuan yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada anak-anak yatim, kaum duafa, serta para janda yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian bersama. Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa kegiatan donasi ini terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam amal kebaikan. Donasi dapat disalurkan melalui rekening resmi sosial Radio Kita FM Cirebon di Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan nomor rekening 7118366101 atas nama sosial Radio Kita FM. Untuk memudahkan pendataan, para donatur dihimbau untuk menambahkan kode unik Rp100 pada akhir nominal transfer. Sebagai contoh, donasi sebesar Rp100.000 dapat ditransfer menjadi Rp100.100. Setelah melakukan transfer, masyarakat juga dihimbau untuk melakukan konfirmasi donasi melalui nomor 0821-2345-9430 agar proses pendataan dan penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tertib dan transparan. Program sosial ini pecinta Radio Kita FM diketahui dan dibina oleh Ustadz Muhammad Toharo LC sebagai bentuk penguatan amanah serta tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat. Radio Kita FM berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Demikian pecinta Radio Kita FM, informasi yang dapat kami hadirkan ya untuk segmen kali ini. Dan untuk informasi lainnya kita akan hadirkan setelah beberapa jeda berikut ini.

0: Bikin.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: Pecinta Radio Kita FM, Anda masih bersama kami di program acara Info Kita Pagi. Kebiasaan minum air di tengah makan seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat ya, teman-teman pecinta Radio Kita FM. Sebagian orang meyakini bahwa minum saat makan dapat mengganggu proses pencernaan, sementara sebagian lainnya menilai kebiasaan tersebut justru membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih baik. Dilansir dari sejumlah sumber kesehatan, anggapan bahwa minum air saat makan dapat merusak pencernaan ternyata belum sepenuhnya terbukti secara ilmiah. Para ahli menjelaskan bahwa air justru dibutuhkan tubuh untuk membantu proses pemecahan makanan dan memperlancar penyerapan nutrisi. Dokter spesialis gizi klinik menyebutkan bahwa minum air putih dalam jumlah yang wajar saat makan tidak menyebabkan makanan membusuk di lambung ataupun mengganggu kerja sistem pencernaan. Bahkan cairan membantu makanan untuk lebih mudah ditelan dan diproses oleh tubuh. Meski demikian, para ahli juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi air secara berlebihan di sela-sela makan, terutama minuman yang terlalu dingin. Kebiasaan tersebut pada sebagian orang dapat memicu rasa kembung, tidak nyaman pada lambung, serta memperlambat proses pencernaan, khususnya bagi mereka yang memiliki gangguan lambung atau sistem pencernaan sensitif. Selain itu, masyarakat dianjurkan untuk tetap memperhatikan pola makan sehat dengan mengunyah makanan secara perlahan serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh sepanjang hari. Para pakar kesehatan juga menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait dengan larangan total minum air setelah makan merupakan informasi yang tidak benar ataupun hoax. Air tetap dibutuhkan tubuh agar sistem pencernaan bekerja secara optimal. Karena itu, menjaga keseimbangan menjadi hal penting. Minum air putih secukupnya saat makan dinilai aman dan dapat membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Demikian pecinta Radio Kita FM, informasi kesehatan yang bisa kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program acara Info Kita Pagi. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
4: Info Kita.
0: 94,3 Kita FM.
5: Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel.
7: Dibuatlah kehidupan dunia ini.
6: Dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
7: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
6: Kita yang keliru. Kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27.

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum, mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dia alami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla, fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilur rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif," engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq," dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al jaza' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran."
3: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya?
5: Ya,

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
3: Ada berapa kuota? Satu atau dua? Satu. Tapi anaknya empat. Baik. Kalau kondisinya seperti ini, kuotanya cuma satu, tapi anaknya ada empat. Siapa yang paling berhak? Jawabannya yang paling berhak adalah ahli waris. Nah, semuanya kan ahli waris, Pak. Karena semuanya ahli waris, maka nanti ditentukan berdasarkan kesepakatan. Misalnya, ya sudah, ini karena yang paling mampu adalah si A, sehingga nanti ketika kuotanya datang dia bisa melunasi lebih cepat, silakan si A untuk maju. Tapi kewajiban si A nanti harus bayari saudaranya. Dia harus memberikan kompensasi kepada saudaranya. 25 juta dibagi berempat. Pakai kaidah waris 2 banding 1. Laki-lakinya berapa tadi? 1. Perempuannya 3. Berarti 25 dibagi 5. Yang laki-laki dihitung 2 ya. Yang perempuannya dihitung 1. 1 kali 3 2 kali 1. Totalnya 5. Ya. 25 dibagi 5. Ketemunya berapa? 5 juta. Maka kalau misalnya yang berangkat ini yang laki-laki, dia harus bayari 5 juta ke semua saudarinya. 5 juta, 5 juta. Ini warisan dari kuota, biaya kuota haji yang sudah didaftarkan oleh ibu. Selanjutnya kuota ini jadi milik saya. Nanti kalau ada panggilan ya, saya akan haji. Atas asas kesepakatan. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Ustaz, udah daftar haji, tapi kesempatan untuk hajinya masih lama. Mungkin terlalu tua gitu kan. Nah, kemudian diambil digantikan ke umroh. Umrohnya di 10 hari bulan Ramadan yang pahalanya sama dengan haji. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Apakah masih apa? Apakah lebih baik dibiarkan menunggu sampai akhirnya tidak haji, tidak umroh, ya, hanya tercatat haji saja, diambil untuk umroh, tapi pahalanya sama dengan haji, gitu. Gimana itu Ustaz? Silakan. Terima kasih.
3: Masya Allah. Trik untuk bisa dapat pahala. Taib. Ada seorang sahabat Ansar, sahabat wanita, yang didatangi oleh Nabi SAW. Kenapa kamu tidak ikut haji bersama kami? Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, innalana nadihan, kami itu cuma punya dua unta. Yang satu dipakai oleh ayah dan anaknya untuk berangkat haji kemarin bersama Anda. Yang satu dipakai untuk ngairi sawah, ngairi kebun. Sehingga kami tidak bisa berangkat. Istrinya enggak bisa berangkat. Bapaknya, suaminya, sama anaknya bisa berangkat. Kemudian Nabi SAW setelah mendapatkan penjelasan ini, beliau memberikan toleransi dan menerima alasan itu. Lalu beliau mengatakan, فَإِذَا جَاءَ رَمَضَنْ فَاْتَمِرِي فَإِنَّهُ مَنِ اِتَمَرَ فِي رَمَضَنْ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي. Kalau nanti datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah. Karena siapa yang umrah di bulan Ramadan nilainya sama seperti haji bersamaku. Berkaitan dengan hadis ini ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama, keutamaan ini hanya berlaku bagi wanita itu, sehingga tidak berlaku bagi yang lain. Dan di antara yang berpendapat demikian adalah Tawus bin Kaisan. Beliau mengatakan bahwa ini kekhususan karena orang ini menyampaikan uzur sebab dia tidak bisa berangkat bersama Nabi SAW ketika haji. Maka dia dikasih kelonggaran, silakan kau berangkat umroh bulan Ramadan, nilainya sama seperti haji bersamaku. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa siapa yang punya niat haji dan niatnya itu belum hilang, tapi tidak kesampaian karena masalah udur tertentu, kemudian dia umroh di bulan Ramadan, maka amal dua gabungan ini, niat haji belum kesampaian, umroh Ramadan, jadilah dapat pahala haji bersama Nabi. Jadi syaratnya harus dua ini ya. Sudah punya niat, belum kesampaian karena ada faktor tertentu, lalu dia tambahkan dengan amal umroh, sehingga semangat umroh dia di bulan Ramadan tadi, karena dia gak bisa haji, maka nilainya sama seperti haji bersama Nabi SAW. Kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, dan ini pendapat ini pernah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, kalau kita pakai pendapat yang kedua ini, berarti ya untuk bisa dapat pahala haji bersama Nabi, daftar haji dulu, lama masa nunggu gak kesampaian-kesampaian, lalu ya sudah tak umroh Ramadan, barulah dia dapat. Bapak jangan batalkan agar nanti bisa umroh di bulan Ramadan, dapat pahala haji bersama Nabi SAW. Pendapat yang ketiga, ini berlaku mutlak bagi siapapun yang umroh di bulan Ramadan, tidak harus 10 terakhir, tanggal berapapun, yang penting dari mulai 1 sampai akhir Ramadan, maka dia bisa mendapatkan pahala haji. Dan ini pendapat jumhur ulama. Nah, kalau kita pakai pendapat jumhur, maka tidak disyaratkan harus daftar haji dulu. Tidak disyaratkan, kondisinya seperti wanita tadi. Yang penting pokoknya dia umrah di bulan Ramadan, dia bisa mendapatkan pahala haji. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya dananya terbatas? Yang bisa dilakukan adalah membatalkan porsi hajinya, sehingga uangnya dikembalikan, lalu dia bisa berangkat umroh. Wallahu a'lam, kalau memang kondisinya demikian, mengingat keterbatasan waktu, dia mungkin sudah senior ya, dari sisi usia sudah 60-an ke atas. Sementara antriannya ketika dicek di aplikasi masih 20 tahun, tidak bergerak. Sehingga makan kadang bergeraknya malah menjauh, bukan mendekat. Seperti kasus kemarin ya, gara-gara korupsi kuota haji, banyak yang mendapatkan dampak buruknya, terlempar menjauh, akhirnya dia gak bisa berangkat. Lalu gimana kalau kondisinya seperti ini? Wallahu alam.

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Yang mau ditanyakan ada dua Pak Ustaz, yang terkait doa untuk orang tua yang Allah maghfirlahu itu, sama yang istighfarnya, yang pertanyaan keduanya yang istighfarnya Pak Ustaz. Itu kan kalau sholat jenazah ya Ustaz, kalau jenazahnya wanita kan Allah maghfirlaha. Nah untuk ke orang tua, misalkan dua-duanya sudah meninggal, lafaznya gimana gitu Pak Ustaz? Yang ke pertanyaan yang kedua, cara istighfar untuk orang tua itu seperti apakah? Apakah ada lafaznya tersendiri atau ada doanya atau astagfirullah biasa gitu Pak Ustaz yang diniatkan untuk orang tua? Itu pertanyaan dari saya Pak Ustaz. Jazakallah.
3: Iya, wa jazakallahu khair. Jangan jazakallah saja, tapi khairah, sebab bisa aja jazakallahu syarra. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Pakai khairah ya. Jangan pakai alif lam, jangan pakai jazakallahu alfa khairin. Semoga Allah membalasmu dengan 1000 kebaikan. Sedikit. Jazakallahu khairah, khairah itu sudah tidak terhitung dan bentuk kebaikannya juga tidak terbatas. Sebenarnya dua pertanyaan itu satu. Bagaimana istighfar, lafaz istighfar untuk orang tua? Nah, itu doa Allahumma gfir lahu itu istighfar. Istighfar itu memintakan ampunan. Kalau ayah yang meninggal, ibu masih ada, maka lafadznya dengan hu, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, dan seterusnya. Kalau yang sudah meninggal ibu, dengan ha, Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, dan seterusnya. Tinggal hu-nya diganti dengan ha. Kalau dua-duanya, Allahumma gfir lahuma, hu-nya diganti dengan huma. Dua-duanya Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi' madkhalahuma waghsilhuma bil ma'i wa thawdi. Pokoknya hu-nya itu sama diganti dengan huma. Kalau kita mendoakan lebih dari dua orang, kakek nenek atau mungkin ada adik kakak yang sudah meninggal, kita dirinci Allahumma gfir li walidayya wali akhi atau wali ukhti kalau yang sudah meninggal itu perempuan. Terus warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa'akrim nuzulahum dan seterusnya. Hu-nya diganti dengan hum. Jadi itu permainan domir. Domir itu apa? Kata ganti. Kalau seorang laki-laki hu, seorang perempuan

0: an ha. Dua orang laki perempuan huma. Kalau banyakan tiga atau lebih jadi hum. Ya. Kalau empat orang hum juga, pokoknya tiga ke atas, seribu orang juga hum ya. Kalau setengah, separuh, nggak ada orang setengah ya. Kita ke surat. Ustaz izin bertanya, anak dan bapaknya anak-anak sudah cerai, berarti dengan suaminya ya, janda nih. Dan dua anak laki-laki yang besar bersama ayahnya, dan malah sama nenek kakeknya. Jadi sama ayahnya, sama nenek kakek ini teh, singulangi. Dua anak laki-laki yang besar bersama ayahnya, dan malah sama nenek kakeknya. Jadi ngariung bareng bapakna, anakna, nenek kakeknya. Ayahnya enggak tahu kemana, ya Ustaz. Berarti enggak sama ayahna tuh. Sok ulangi. Anak dan bapaknya anak-anak sudah cerai, ya. Dan anak laki-laki yang besar bersama ayahnya. Tapi ayahnya enggak tahu kemana. Berarti enggak bersama tuh. Jadi dua anak laki-lakinya bersama nenek dan kakeknya. Ayahnya enggak tahu kemana, kabur ya teteh. Dua anak yang kecil sama saya. Pertanyaannya, berapa anaknya coba? Empat. Empat kan, dua anak laki-laki yang besar sama kakek nenek, dua anak kecil sama saya. Berarti, jadi limanya dari mana? Nah, jika saya hanya mengingatkan anak yang gede di sana, tidak dididik langsung karena keterbatasan komunikasi bersama mereka, bagaimana Ustaz? Padahal saya sudah berusaha memberikan pembelajaran agama sebisa anak. Hanya bisa berdoa untuk mereka berdua di sana. Ketakutan anak kelak dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Berupaya maksimal untuk mendidik, membiayai, menasihati. Di luar kemampuan dia, ya sudah. Di luar tanggung jawab dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak membebani seorang dengan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya hanya begitu, ya udah, gimana lagi? Selebihnya dari itu enggak mampu. Karena dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anak saya sudah 12 tahun tapi masih susah salatnya. Turunan ya tete. Susah salatnya, disiplinnya, padahal sudah diingatkan terus dan dicontohkan. Apalagi sudah sering didoakan. Susah untuk dinasihati, suka tidak terima, dan ujung-ujungnya marah. Jadi suka menguras emosi. Bagaimana caranya supaya nasihat yang diberikan masuk ke hatinya dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Ada dua macam ikhtiar. Ikhtiar hissi dan ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi adalah ikhtiar yang realistis, langsung menasihati, mendidik. Terutama boleh memberikan hukuman, boleh. Apa hukumannya? Disesuaikan dengan karakter anak dan kemampuan kita. Mungkin saja hukumannya, umpamanya, tidak diberi uang jajan atau dikurangi, Pokoknya kalau zuhur tidak sholat di masjid, jangan berharap ada jajan untuk hari ini. Atau kalau minta kuota gak akan dikasih. Atau hukumannya kalau sholatnya sekali tidak di masjid, dikerem di kamar, gak boleh keluar. Atau hukuman lain yang sesuai dengan kondisi dan situasi ya. Kedua, dengan iming-iming, targhib namanya. Dengan memberi hadiah. Kalau umpamanya sekali sholat di masjid, uang jajan nambah. Kalau umpamanya sehari ini sudah bisa membaca Al-Quran, satu halaman 1000. 10 halaman 10.000. Boleh? Boleh. Awalnya dia beramal karena itu, tapi lama-lama insya Allah terbiasa. Akhirnya karena sudah disiplin begitu, lama-lama mau diburuhan mau tidak tetap. Dulu anak-anak saya sebelum dipondokan masih SD gitu ya, oleh ibunya itu kalau mau uang jajan harus baca Iqra dulu, satu halaman sekian. Datu lagi main juga berbat pulang, Umi mana Iqra, mana Iqra, 5 halaman ya, gitu tuh. Akhirnya cepat selesai itu. Apakah tergantung, ketergantungan enggak? Kalau enggak dikasih uang menjadi tidak ngaji? Enggak juga. Akhirnya mereka terus disiplin walaupun tidak dikasih. Tak terasa Iqra-nya 6 jilid tamat dalam waktu yang lebih singkat. Walaupun umpamanya sehari berkali-kali, umpamanya main jajan habis datang lagi, mana Iqra mi, mana Iqra, perhatikan, simak ya, sekian halaman. Semangat itu ya. Bisa juga kita terapkan ke sholat. Kalau kamu sholatnya di masjid, ada tambahan uang jajan ya. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati Ilallahi Ta'ala menjelaskan salah satu metodologi dakwah adalah dengan memberi iming-iming dunia. Boleh? Boleh. Dan ditetapkan oleh Al-Quran. Kenapa mu'allaf dikasih zakat walaupun dia kaya? Ini iming-iming dunia. Ini agar mereka termotivasi untuk mengamalkan agama ini. Termasuk orang gitu, Nabi SAW punya ternak yang banyak, ada orang kafir melihat seperti kabita. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, kamu suka kepada ternak saya? Suka. Mau? Mau. Ambil semuanya. Diambil semuanya. Tidak disyaratkan ambil asal masuk Islam, enggak. Tapi apa akibatnya? Dia pulang ke kampungnya, ke kaumnya, lalu berkata, ayyuhan nas aslimu fa inna muhammadan a'ta ata'an lam yakhshal faqr. Hai manusia, islamlah kalian karena Muhammad memberikan dengan pemberian orang yang tak takut miskin. Diberi itu saya segini, Islam sekampung tah, dengan iming-iming dunia ya. Itu dibolehkan. Ini namanya ikhtiar hissi. Kedua, ikhtiar syar'i. Ada dua. Pertama, doa. Doakan agar anak kita menjadi anak yang soleh. Hafalkan doa-doa dari Al-Quran, dari hadis yang sahih. Apa doa dari Al-Quran yang populer? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa para nabi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doa-doa dari Al-Qur'an. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Agar anak-anak menjadi orang yang menegakkan sholat, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat dari Al-Quran. Itu hafalkan, lalu baca dalam sujud, di dalam sholat, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bertakwalah kita kepada Allah. Karena siapa orang bertakwa, Allah berjanji, وَمَنْ يَتَّقِلَهْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِلَهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya jadi mudah.
1: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rob memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menumpuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
3: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
4: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
3: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
4: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
3: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
4: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
3: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
4: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
5: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
6: حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: اقتربت الساعة وانشق

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
3: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
4: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
5: yadul yatim.
6: Itulah orang yang menghardik anak yatim.
5: Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
6: Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
5: Fawailul lil musallin.
6: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah iman itu bisa bertambah juga bisa berkurang tentunya. Mari kita perhatikan betapa keimanan ini adalah suatu yang sangat amat agung, amat sangat, bahkan paling utama, mengingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, manakala Nabi kita SAW pernah ditanya tentang amal apa yang paling utama, maka beliau mengatakan imanun billahi wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Ila dikatakan pula atau ditanya pula, summa madza, kemudian apalagi setelah itu? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila dikatakan pula atau ditanya lagi, summa madza, kemudian apalagi setelah itu? Qal, beliau menjawab, hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Jadi iman adalah merupakan suatu amalan yang paling utama dan paling agung di dalam Islam ini. Dan iman tentunya diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itulah iman yang sempurna. Sedangkan iman itu sendiri tentu ada kalanya bertambah dan ada kalanya pula berkurang. Lalu bagaimana agar iman itu bertambah? Tentunya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah kepadanya. Dan bagaimana pula keimanan itu bisa berkurang? Tentu manakala berbuat maksiat dan dosa. Maka ini yang akan menyebabkan iman kita berkurang. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Quran surat Al-Fatih ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, والذي, dialah Allah yang anzala, telah menurunkan as-sakinah, yaitu ketenangan jiwa, fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hatinya orang yang beriman, liyazdadu, agar supaya mereka menambahkan imanan ma'a imanihim, yaitu keimanan yang sudah ada ditambah lagi keimanan yang baru, ya. Maka semakin bertambah dan bertambah iman tersebut. Dan tentunya saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, menurunkan petunjuk wahyunya yang dengan sebabnya hati kita orang beriman menjadi tentram, menjadi bahagia, menjadi sentosa. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir dengan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu punya nama zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an punya nama zikir. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami Allah yang akan menjaga kemurnian dan kesucian Al-Qur'an tersebut. Sehingga manakala dikatakan ala bizikrillah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, yaitu dengan Al-Qur'an, tatma'inul qulub, hati akan menjadi tentram, akan menjadi sakinah, yaitu bahagia. Karena Al-Qur'an di samping sebagai peringatan juga sebagai obat, terutama yang ada di dalam hati manusia, bahkan sebagai pedoman hidup dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Yunus ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ja'atkum mau'idzum min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, yaitu berupa Al-Qur'an. Wa syifa'un lima fis sudur, dan sebagai obat terutama bagi penyakit yang ada dalam dada-dada manusia, yaitu hati dan jiwa manusia. Wa hudan, dan sebagai petunjuk pedoman hidup. Wa rahmatun lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi turunnya Al-Quran, dengan sebab Al-Quran inilah hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi tentram, menjadi sentosa. Nah, dengan Al-Quran ini pun iman kita menjadi bertambah, sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya saja orang yang beriman itu adalah orang-orang yang manakala disebut nama Allah hati mereka bergetar takut kepada Allah, sehingga menjadi hamba-Nya yang taat. Wa idza tuliyat 'alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayat-Nya Allah, itu Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah, ya, untuk mereka keimanan. Ayat Allah inilah, Al-Qur'an inilah yang menambah, ya, untuk mereka keimanan. Dan bahkan hati mereka semakin sakinah, semakin tenang, mutmainnah, semakin bahagia, tentram, sentosa. Selanjutnya, walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah tentara langit dan bumi. Semuanya bisa Allah kerahkan, Allah kirimkan apabila Allah menghendaki. Tentu untuk menghancurkan dan memusnahkan para musuh-musuh Islam itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, atau mengazab dan membinasakan para pendurhaka ahli dosa dan maksiat, apalagi kesyirikan, apalagi yang sekarang dikenal dengan LGBT. Allah yang punya pasukan yang ada di langit dan pasukan yang ada di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengilmui dan Maha bijaksana. Tidak ada yang luput dari kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah lakukan pasti tepat. Allah tidak akan salah dalam melakukan sesuatu, dalam menentukan sesuatu dan menghendaki sesuatu. Semuanya pasti benar. Allah Maha bijaksana. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan di sana ada penambahan iman. Sesuatu yang bisa bertambah maka pasti akan bisa pula berkurang. Bertambahnya iman kita dengan sebab ibadah kepada Allah, di antaranya tentu mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, dihayati, didadaburi, dan kemudian diamalkan. Atau ibadah-ibadah dan ketaatan yang lain, itu yang akan menyebabkan iman kita bertambah. Begitu pula Allah berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-124-nya, wa idza ma unzilat suratun, dan apabila diturunkan satu surat, faminhum man yaqul, maka ada dari mereka orang yang mengatakan, ayyukum zadatum hadhi imana, siapakah di antara kalian yang menambah kepadanya ya surat ini dalam hal keimanan. Fa'amma alladzina amanu, maka ada pun orang-orang yang beriman, fazadatuhum imanan, maka surat ini akan menambah kepada mereka keimanan. Wahum yastabshirun, sedangkan mereka bergembira ria, senang hati, berbahagia, senang sekali dengan Al-Quran yang Allah turunkan tersebut. Karena Al-Quran adalah kenikmatan, anugerah dari Allah yang bahkan paling agung sebagai sumber ilmu dan sumber hidayah. Dan dengan sebabnya kita bisa selamat dari azab api neraka dan masuk surga, manakala kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ditunjuki ke jalan yang benar, ke siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Begitu pula dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia melakukan zina sedangkan dia beriman. Artinya, manakala dia sedang melakukan zina, maka imannya itu lepas. Dia sedang tidak beriman saat itu, walaupun masih ada aslul imannya, tapi imanul wajibnya telah hilang, telah tidak ada. Wala yashrabul khamra hina yashrabu, dan tidaklah ia meminum arak ketika ia meminumnya.

0: Subhanahu wa ta'ala, yaitu minum arak. Wala yasriqu hina yasriqu, dan tidaklah ia mencuri ketika ia mencuri. Wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Artinya seseorang di saat mencuri, maka dia dalam keadaan tidak beriman. Kalau saja dia beriman, tidak mungkin dia akan mencuri. Nah, di sini sesungguhnya tentunya iman itu akan berkurang, bahkan akan hilang, manakala seseorang melakukan kedurhakaan kepada Allah, berbuat dosa dan kemaksiatan kepadanya. Untuk itulah menjaga iman sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Caranya, jangan lupa berdoa kepada Allah agar dikokohkan iman kita ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ayat yang ke-8 dari surat Ali Imran. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau memalingkan kembali hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, setelah engkau memberikan hidayah keimanan kepada kami, jangan engkau sesatkan kembali hati kami ini. Wa hab lana min ladunka rahmatan, dan anugerahkanlah untuk kami dari sisimu rahmat, wahai Allah. Innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah zat yang maha pemberi anugerah. Juga doa yang biasa dilakukan oleh Nabi kita SAW untuk supaya dikokohkan hatinya untuk tetap beriman, ya. Beliau katakan, ya muqalibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku untuk terus mentaatimu. Dalam lafaz yang lain, ya muqalibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah hatiku ini untuk tetap berada di atas agamamu, di atas Islam, di atas kebenaran. Di samping kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa tadi, kita pun dituntut untuk berusaha. Karena Allah yang menyuruh kita untuk berdoa, dan Allah juga yang menyuruh kita untuk berusaha. Caranya, di surat Al-Anfal ayat kedua yang sudah saya bacakan tadi, di antaranya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah kepada mereka keimanannya. Artinya, kalau kita ingin imannya bertambah, di samping juga imannya tambah kuat, ya, maka kita harus rajin untuk duduk di majelis-majelis di mana di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dan bahkan dipelajari isi kandungannya. Dalam hal ini terutama kajian-kajian tafsir Al-Quran, sehingga kita menjadi mengerti dan faham isi kandungan Al-Quran, dan dengan sebabnya iman kita bertambah. Ini cara dan kiat yang harus kita lakukan untuk menjaga keimanan kita. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: 94,3 FM, Kita Radio. Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon.

0: Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengukuhkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya Abu Ya'la Kurnaidi, saya berada sekarang di radio kita 94,3 FM, meniti ilmu menata hati. Alhamdulillah, di radio ini ada banyak asatidah Ahlu Sunnah wal Jamaah mengisi kajian di sini. Ada kajian akidah, ada kajian Al-Quran, ada kajian fikih, hadis, dan itu semua menambah khazanah keilmuan Islam kita, di mana kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk belajar agama. Dan dengan ini, saya mengajak kepada antum semua untuk mendengar dan untuk belajar lewat radio ini, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban sebagaimana sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Orang yang belajar agama dan ngerti agama itu tanda bahwa Allah inginkan kebaikan pada orang tersebut. Maka kita lihat diri kita. Kita ini diingini baik atau tidak? Kalau kita jauh dari agama, tidak ngerti agama, bisa jadi kita tidak diingini baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semangatlah belajar, dan di antara wasilah belajar tadi kita dengarkan radio ini. Dan di akhir, saya mengajak sumbangsih antum semua, ya. Selain mendengarkan, mungkin kalau ada di antara antum ingin membantu radio ini, baik itu dengan tenaga atau dengan pikiran atau dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada antum ketika antum membantunya. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi mereka dan Allah berkahi radio ini, dan juga kepada antum semua yang mendengar dan yang bersumbang sih untuk kebaikan dari radio ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdullah Rai, senantiasa mengajak para pemirsa dan pendengar sekalian untuk menyimak dan mendengar radio kita di frekuensi 94,3 dalam berbagai acara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Para pendengar radio kita di 94,3 FM, juga para pemirsa TV Sunnah Cirebon, di mana saja Anda berada, zaman sekarang zaman yang ditunjang dengan kemajuan teknologi di segala bidang, termasuk di bidang media. Dan ini memungkinkan kita untuk belajar memahami Islam dengan jauh lebih mudah. Tidak hanya secara offline langsung hadir di kajian, tapi juga secara online melalui radio, melalui TV, melalui media sosial, apapun akun media sosial tersebut. Nah, ini yang wajib kita syukuri dan kita manfaatkan sebagai anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Salah satu di antara media yang menjadi nikmat besar bagi kita adalah radio. Dia tersebar di semua kota, Bandung, Jakarta, termasuk Cirebon ini. Dan alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita di Cirebon Allah mudahkan untuk memiliki fasilitas media sosial, baik berupa radio ataupun TV. Maka yuk saya mengajak kepada ikhwan dan akhwat dimanapun, terutama di kota Cirebon ini, untuk memanfaatkan media anugerah Allah dalam bentuk radio dan TV di Cirebon ini, dalam bentuk yuk dengarkan kajian-kajiannya. Mungkin ada ceramah, video ataupun rekaman dari saya dan ustadz-ustadz lain yang juga disetel di sini. Dengarkan radio kita FM di gelombang 94,3 untuk daerah Cirebon dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga lihat TV-nya, TV Sunnah Cirebon. Sama kontennya berisi dakwah dalam konteks mengajak manusia hanya kepada jalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berikan dukungan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya minimalnya ikut menyebarkan, ikut meng-share, ikut menginformasikan, dan tentu saja mendengar kajian-kajiannya selain menghadiri seluruh kajian secara offline. Jangan lupa ya, share, beritahukan kepada siapapun gelombang radio kita Cirebon di 94,3 FM dan TV Sunnah Cirebon. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam kelompok orang-orang yang selalu mencintai ilmu, mencintai orang-orang yang berilmu, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang dicintai dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Haidar dari Bandung mengucapkan selamat bergabung dengan seluruh program dakwah yang diadakan oleh radio kita dan TV Sunnah Cirebon. Assalamualaikum.
1: Syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas materi yang telah disampaikan di sesi pertama ya. Keluarga Muslim telah kita simak bersama satu kelanjutan ya dari pembahasan kitab Ensiklopedia Islam Kaffah ya, Keluarga Muslim. Ya Ustaz, terkait tentang iman ini, apakah iman yang dimiliki seseorang ini bisa hilang Ustaz? Tadi kan disampaikan ketika orang yang berzina, kecuali orang tersebut sedang yang tidak memiliki iman. Nah, terkait hal ini seperti apa Ustaz tentang keimanan ini Ustaz?
2: Iya, bisa kadang-kadang hilang sebagian. Ya, ada mukamilat iman ya, penyempurna iman, ada juga iman al-imanul wajib ya, iman yang wajibnya. Ini yang terkait dengan tentu hal-hal yang haram kemudian dilanggar ya. Maka imam ya al-imanul wajibnya ya ini hilang. Nah, dan bisa juga sampai aslul imannya, sampai pokok imannya juga bisa hilang, bisa murtad dari Islam. Kan banyak orang yang tadinya Muslim kemudian murtad menjadi kafir. Itu pertanda bahwa hilang aslul imannya ya, sampai akar imannya, pokok imannya pun hilang. Nah ini, jadi ada yakni al-iman, al-iman al-kamil, ya, iman yang sebagai yang sempurna, dalam arti ya, ada mukamilat ya, yang menyempurnakan keimanan. Kemudian ada juga al-iman al-wajib, ya, iman yang wajib, ya, yang terkait dengan hal-hal yang apabila melanggar sesuatu yang haram, maka hilang iman wajibnya. Nah, tapi tetap masih ada aslul imannya, dia tidak murtad dari Islam, tidak. Ya, masih iman dia, masih muslim. Ya, karena masih punya aslul iman, pokok imannya masih ada. Tapi iman wajibnya yang hilang. Ya. Demikian Allah Ta'ala.
1: Iya, syukran Ustaz pencerahan ataupun jawaban yang telah disampaikan. Ya, Ustaz, terkait tentang murtad ini, pernah mendengar Ustaz ya, bahwa apakah benar Ustaz, kemiskinan akan mendekatkan kepada kekafiran? Tentunya pernah mendengar Ustaz ya, kata-kata tersebut. Apakah ini memang atau ketika hadis-hadis palsu atau seperti apa? Memang ketika orang ketika ditakdirkan seseorang tersebut memang dikatakan bisa dikatakan kurang mampu saat ya, ataupun miskin, ketika imannya kokoh tentunya tidak akan tergoyah saat ya, terkait tentang pemberian terkhusus dari misionaris. Nah, terkait hal ini apakah benar?
2: Iya, hadis itu hadis palsu ya. Kadal fakru ayakun lakufran, hampir-hampir saja kefakiran itu menjadikan seorang menjadi kafir. Itu hadisnya palsu ya, tidak boleh jadikan dalil. Ya, dan dalam kenyataannya banyak para sahabat yang fakir, ya, bahkan seringkali kelaparan. Ya, begitu juga Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya seringkali kelaparan. Tapi mereka tidak menjadi kafir, bahkan tidak menjadi penjahat, ya, pembegal atau pencuri, ya, walaupun mereka fakir. Karena apa? Karena iman mereka kuat. Sebaliknya, justru yang paling ditakuti, dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah melimpah ruahnya harta kekayaan pada umat beliau ini. Karena banyak orang terlalai, terbuai, dan tertipu dengan melimpah ruahnya harta kekayaan. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lupa diri orang yang hartanya melimpah ruah ini. Ya, kecuali orang-orang yang Allah rahmati saja tentunya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau walaupun hartanya melimpah ruah, kekuasaannya luar biasa, namun beliau menyadari, beliau mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini adalah semata-mata karunia atau anugerah dari Tuhanku, supaya Allah menguji diriku, apakah aku bersyukur atau aku mengkufuri nikmat tersebut. Ya, Nabi Sulaiman sadar betul bahwa semuanya anugerah dari Allah, sehingga beliau tawadhu, tidak sombong, tidak bangga diri, ya, tidak terlena dengan anugerah yang Allah berikan, dan bahkan terus beliau berjuang untuk agama Allah. Namun kebanyakan manusia larut dalam keterbuaian manakala Allah limpahkan harta kekayaan yang banyak. Demikian Allah Ta'ala.
1: Syukran Ustaz dan jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Kita akan hadirkan kembali ya untuk pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini, kita akan ajukan untuk pendengar kita. Ustaz izin bertanya, apakah benar Pak Ustaz jika doa bisa merubah takdir? Bukankah yang semua manusia ini sudah ditakdirkan dan tinta sudah kering? Minta pencerahan dan terkait doa ini seperti apa Pak Ustaz?
2: Iya, itu kata Nabi ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bagaimana kita membantah ini sabda Nabi kan? Dan tidak mungkin seseorang bisa berdoa kecuali itu adalah takdir Allah. Allah menakdirkan dia berdoa. Kalau Allah nggak menghendaki dia atau nggak menakdirkan dia berdoa, nggak mungkin dia bisa berdoa. Walaupun dia hanya sekedar doa. Jadi doa itu sendiri adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang betul semuanya adalah atas dasar takdir Allah. Demikian Allah Ta'ala.
1: Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Ini ada pertanyaan dari Ilham dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz izin bertanya, batas minimal yang terendah Ustaz dalam keimanan seorang itu seperti apa Pak Ustaz, seorang muslim agar bisa masuk surga? Minta pencerahan, jazakallah khairan atas jawabannya.
2: Iya, yeah. Keimanan nggak bisa diukur ya berapa liter, berapa kilo. Maka tidak bisa kita menentukan, wah ini terendahnya ini satu on. Ya tidak bisa. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan itulah yang kita jelaskan kepada umat. Apa yang tidak Allah dan Rasulnya jelaskan, maka kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Apalagi dalam masalah keimanan ataupun hal-hal yang gaib. Walaupun memang kita dapati ini sering disebutkan dalam dalil misqala dzarrah, ya. Walaupun imannya sekecil biji sawi kita terjemahkan. Ada lagi yang menerjemahkan sekecil debu, ya. Seperti itu. Ukuran yang paling kecil, partikel yang paling kecil. Tapi tetap kita tidak bisa memastikan siapa orangnya yang imannya sekecil debu. Nggak bisa. Hanya Allah yang Maha Tahu. Demikian Allah Ta'ala.
1: Iya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk pendengar kita. Kita akan hadirkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Kita akan langsung dibacakan. Ustaz izin bertanya, bagaimana Pak Ustaz menghadirkan rasa takut pada Allah ketika sendiri? Terkadang kita takutnya ketika sedang di keramaian ataupun sedang bersama-sama dengan teman-teman kita. Kita takut akan berbuat dosa. Apakah ini merupakan tanda iman kita masih tipis, Pak Ustaz? Minta pencerahannya.
2: Iya pasti masih tipis ya, karena itu karena manusia ya. Kalau ada keramaian, dilihat orang, seakan-akan kita bertakwa kepada Allah, tapi manakala nggak ada orang, ya, kita muncul keasliannya. Ya hanya kepura-puraan, dan itu menunjukkan imannya sangat tipis. Ya. Dan makanya Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, baik saat ada orang lain maupun gak ada orang lain, hanya seorang diri tetap harus bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha Melihat dalam kondisi apapun dan ada di manapun, bahkan bersembunyi di manapun, tetap Allah Maha Melihatnya, Maha Mengetahui. Demikian Allah Ta'ala. Makanya ya, caranya agar kita istilahnya tetap menjaga takwa, ya harus merasa takut kepada Allah. Bagaimana supaya kita takut kepada Allah? Ya harus kita mentadaburi ayat-ayatnya, itu Al-Quran. Kembali lagi, kita harus rajin duduk di majelis ilmu. Nah itu baru nanti akan bertambah iman. Nah orang yang imannya bertambah kuat, ya itu akan takut kepada Allah. Dan walaupun sendirian, ya tentu tetap bertakwa kepada Allah. Ya, demikian Allah.
1: Syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Kita akan kembali mengajukan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah dikirimkan ya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz izin bertanya terkait dari makna bersyukur. Seperti apa Pak Ustaz makna syukur yang hakiki? Apakah kita harus senantiasa mengucapkan Alhamdulillah di setiap hari, terkhusus ketika kita masih diberikan kemudahan ya untuk bisa bangun di pagi hari? Atau bagaimana Pak Ustaz kategori orang bersyukur itu seperti apa? Karena saya mendengar ataupun membaca satu ayat, jika kita senantiasa bersyukur, kita akan ditambah nikmat-nikmat yang kita rasakan, dan sebaliknya ketika kita kufur, azab Allah sangat pedih. Minta pencerahannya Ustaz.
2: Ya, pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, bagaimana kita bersyukur? Seperti apakah orang yang bersyukur? Sementara Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari para hambaku yang bersyukur. Maksud hamba Allah yang bersyukur adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Sehingga di surat Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau, dan kalau saja penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, kata Allah, lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard, sungguh pasti kami Allah bukakan keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Artinya Allah menambahkan kenikmatan tersebut kepada mereka karena mereka bersyukur kepada Allah menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, akan tetapi sayang kata Allah, mereka itu mendustakan. Tidak mau mensyukuri nikmat Allah dengan cara menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Fa akhadnahum, maka kami azab mereka bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat, dari kekafiran dan kemungkaran, ya, kesesatan dan kesyirikan dan seterusnya. Jadi betul ayat ini semakna dengan ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian mensyukuri nikmatku dengan cara menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, la azidannakum, sungguh pasti akan aku tambahkan kenikmatan itu untuk kalian. Aku bukakan pintu-pintu keberkahan kepada kalian dari langit dan dari bumi. Ya. Sebaliknya wa la in kafartum, dan sungguh jika kalian mengkafiri, walakin kadzabu, dalam ayat Al-A'raf ayat 96, walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan. Artinya mengkafiri, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka apa? Walakin kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian mengkafiri, sungguh azabku sangat pedih. Walakin kadzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun, akan tapi mereka mendustakan, tidak mau beriman dan bertakwa, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, bahkan mendustakan, mengkafiri nikmat Allah. Inna adzabi lasyadid, sungguh apa tadi dikatakan, fa akhadznahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Ya, jadi surat Al-A'raf ayat 96 ini semakna dengan ayat yang mengatakan tadi, ya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Jadi hakikat syukur adalah kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Ya, di antara hamba Allah yang beriman itu kalau dapat nikmat, ya alhamdulillah, ya. Ya, kalau dapat musibah, ya tentu bersabar, ya. Seperti itulah orang yang beriman dan selalu mentaati syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu memang jumlahnya sedikit, kata Allah. Orang beriman dan bertakwa itu orangnya jumlahnya sedikit. Calon penghuni surga itu sedikit. Yang lebih banyak adalah penghuni neraka. Demikian Allah Ta'ala.
1: Iya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Kita akan hadirkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan cukup panjang, kita akan bacakan dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, saya dahulu termasuk orang-orang yang tidak senantiasa menjaga syariat Islam, seperti sering bolong-bolong, bahkan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Tentunya anak akan senantiasa mencontoh setiap perilaku dari orang tuanya. Ketika orang tua soleh, ataupun ketika saya sudah mulai belajar saat ini sebutkan belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, lalu anak susah diatur Pak Ustadz, padahal saya sebagai orang tua sudah mengarahkan anak menjadi anak yang soleh seperti menyekolahkan anak di pesantren, nasihat juga senantiasa sudah disampaikan terkait tentang kebaikan-kebaikan, tapi anak senantiasa susah untuk diajak untuk taat kepada Allah. Apakah kelak saya akan tanggung jawab Pak Ustadz atas kedurhakaan yang dilakukan oleh anak saya, minta pencerahannya.
2: Ya, Nabi kita mengatakan ada ibu minazan bila kaman lazan balahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang gak berdosa sama sekali, bersih. Dan juga bahkan di surat Al-Furqan ayat yang ke-70, setelah Allah menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya tentang dosa besar, itu dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina, yang Allah ancam dengan azab yang sangat pedih dan berlipat ganda tentunya. Namun kemudian di ayat yang ke-70-nya Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang yang bertobat dan dia beriman dan dia beramal amal yang soleh, maka Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka-mereka itu Allah akan menggantikan keburukan-keburukan yang mereka lakukan, diganti bukan sekedar dihapus ya, diganti dengan kebaikan-kebaikan, berubah menjadi pahala-pahala. Ini adalah kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba-Nya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan membersihkan diri. Ini kata Allah. Ya. Jadi apabila orang itu sudah bertobat, ya Allah mencintai hamba tersebut. Dan kalau Allah sudah mencintai, mana mungkin Allah akan mengazab dia? Mana mungkin akan ya menterlantarkan dia? Enggak mungkin. Pasti Allah akan menyayanginya, meridhoinya, merahmatinya, menolongnya. Ya. Karena Allah sudah mencintainya. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, ya jangankan kita-kita orang, Nabi Nuh itu kurang apanya? Ya, beliau seorang Rasul, Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam punya anak, sampai matinya kafir, nggak nurut, dinasihati, didakwai, diajak untuk beriman kepada Allah. Dalam waktu yang lama sampai 950 tahun kurang apanya. Namun apabila Allah menakdirkan sang anak belum juga dapat hidayah, maka siapapun tidak akan mungkin bisa memberikan hidayah, walaupun seorang Rasul, bahkan seorang Rasul ayahnya sendiri. Ya, karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan. Ya. Hanyalah mengingatkan, menasihati. Okay. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, sudah berdoa, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, dan kita sudah mendidiknya, sudah berusaha untuk memondokkan ke pesantren, ya, dengan harapan dididik dengan pendidikan agama. Ya, toh hasilnya, misalnya seperti yang tidak kita harapkan. Ya itu memang bagaimana lagi ya, kita manusia bahkan setingkat Rasul pun gak bisa memberikan hidayah ya kepada siapapun, bahkan kepada orang yang dicintainya ya. Oleh karena itu Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak mungkin bisa memberikan hidayah wahai Muhammad SAW kepada siapa orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi hanya Allah sajalah yang maha kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan putus asa, apalagi masih anak-anak. Terus kita berjuang selaku orang tua, siapa tahu Allah membukakan hatinya dan berubah menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, demikian wallahu ta'ala.
1: Naam, ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya di malam hari ini Ustaz, datangnya dari Ibu Oktaria yang telah bergabung bersama kami. Ini pertanyaan terkait seputar fikih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bolehkah kita Pak Ustaz melakukan sholat jamak qasar sebelum berangkat safar jika sudah masuk waktunya sholat Pak Ustaz? Jazakallah khairan Pak Ustaz atas jawabannya.
2: Iya, kalau belum berangkat berarti belum capek kita ini dari safarnya. Maka ulama ya memfatwakan hanya boleh menjamaknya saja, tidak boleh mengqasar. Artinya misalnya zuhur dengan asar ya, zuhur dulu 4 rakaat baru kemudian asar 4 rakaat lagi. Jangan dikosor
1: dua-dua
2: gitu. Jangan dua-dua karena kita kita belum safar, belum capek. Rukhsah untuk boleh kita mengkosor itu kalau sudah capek dalam
1: perjalanan.
2: Oleh karena itu, jarak safar yang boleh kita mengkosor salat harus lebih dari 80 km. 80 km atau lebih, nah itu baru kita dibolehkan untuk mengkosor dan menjamak salat. Sebelum itu enggak boleh karena kita belum capek, apalagi masih di rumah, belum memulai kita untuk safar. Hanya dibolehkannya untuk menjamaknya saja dan tidak boleh mengqasarnya. Demikian Allah.
3: 94,3 FM Kita Radio. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
4: Iya bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
4: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, berwalafikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
2: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri. Di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
1: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk, Masya Allah. Itu orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat ya, Mak. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut hatta kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Orang yang bunuh diri gak selesai, bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri, dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti, gak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar, lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak di antara kita yang niatnya udah gak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat enggak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, enggak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, enggak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau enggak ada perlunya enggak boleh, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang. Akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya sarannya buat dia banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang, insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram, dan ya berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Banyak sekali kesulitan yang muncul disebabkan karena perbuatan-perbuatan demonstrasi-demonstrasi ini. Dan pemberontakan di mana-mana ujungnya adalah sengsara dan juga malapetaka.
2: Di negara-negara Islam, ul-amri, kezaliman ul-amri, disebabkan karena kezaliman rakyat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan.
3: Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ul-amri di antara kalian. Akan tetapi apabila ia menjadi pemimpin dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia.
4: Kalimat adlin inda sultanin jair. Ini kata Nabi, sebesar bersaksi hak adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan.
5: Tidak mungkin.
2: Pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga.
6: Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsu.
7: Rasulullah SAW bahwa akan muncul nanti di zaman setelah zamanku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnah-sunnah, dan akan muncul orang-orang yang hatinya itu hati iblis, hati syaitan, jahat minta ampun, rupanya rupa manusia tapi hatinya iblis, jahat ingin melakukan perusakan. Lalu kata Huzaifah, aku berkata kepada Rasulullah, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu zalik, apa yang engkau nasihati kepada aku jika aku berjumpa dengan masa itu, ketemu dengan pemimpin seperti itu. Qala tasma' wa tuti lil amir, kata Rasulullah, dengar dan taat kepada pemimpinmu itu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati, dengar dan taat sekalipun diambil, ya, dipukul punggungmu oleh mereka, maka diambil hartamu oleh mereka, tetap kau dengar dan taat. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh ribuan nyawa kaum muslimin dengan sebab yang tidak sebenarnya, yang merupakan hak untuk menumpahkan darah.
6: Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan. Cuma dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120 ribu orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in
7: yang hidup di zamannya seperti Al-Hasan Al-Basri, Ayyub As-Siqtiyani, ya, para imam-imam besar. Ketika mereka ditanya terkait masalah Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, bahkan sebagian sahabat juga termasuk yang mendapatkan zamannya seperti Abdullah bin Abbas, ya, dan juga yang lainnya, ketika mereka itu ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, semuanya mengatakan jangan mencelanya. Mencelanya dilarang, apalagi melakukan perlawanan.
6: Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau dapat pahala kita celah. Nggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala nggak? Nggak apa. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah nggak? Nggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa.
7: Karena siapa yang memiliki satu nasihat untuk dia berikan kepada pemimpinnya, mungkin dia lihat pemimpinnya keliru, maka jangan dia tampakkan, ya, nasihatnya itu di depannya orang, karena itu menghancurkan wibawa dia. Tapi hendaknya apa? Falyakhudh yadahu, hendaknya dia ambil tangannya, kemudian dia bersendirian bersama pemimpin itu dan dia sampaikan. Dan kalau apabila dia diterima nasihatnya, maka alhamdulillah. Kalau ditolak, maka dia sudah melakukan, ya, apa yang wajib bagi dia untuk dia sampaikan.
8: Jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisihat untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamani, dia adalah orang yang paling afdal di zamannya.
7: Dan pemimpin kita alhamdulillah, kita masih dibolehkan sholat, kita masih bisa berhaji diurus, banyak sekali masih
1: ya, kebaikan-kebaikan dan kemudahan. Urusan-urusan kita masih bisa terselenggara dan diurusi oleh pemerintah kita.
2: Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam. Yang pertama, taubat kepada Allah. Yang kedua, membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Sebab Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya.

0: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita Ustaz.
3: Sama-sama Pak.
4: Ustaz, kita pengen nanya lagi nih Ustaz. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi Van.
2: Bener, kita kulik lagi nih.
4: Dzulhijjah dengan Ramadan Ustaz, boleh gak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing Ustaz? Terima kasih Ustaz, silakan.
3: Iya, makasih Zak dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi mengatakan mamin ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih walam yarji min dhalika bi syai, kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya. Jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
4: Motor, gadget, semua.
3: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
4: Oh, kok gak balik?
3: Dia pindah kemana, Zak?
4: Mana?
3: Alam barzakh. Jadi dia mati syahid.
4: Mati ini, Ustaz?
3: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah jadi luar biasa. Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan
4: ya, Ustaz,
3: bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
4: Nah, ini saat masuk dia.
3: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan.
4: Oke.
3: Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan.
4: Oke.
3: Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
4: Oh, masyaallah. Gaspol berarti, Ustaz.
3: Iya. Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar enggak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak, kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
5: Allah Maha Baik, Van.
4: Allah Maha Baik.
5: Masya Allah.
4: Benar.
5: Terima kasih, Ustaz. Dan
3: sama-sama.
5: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van.
4: Benar.
5: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Wal fajr wa layalin
7: ashr.
6: Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji, yang kita tahu bahwasannya orang-orang yang mampu hajinya mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Maka apalagi yang dicari seseorang ketika ia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di tanggal 9 tersebut ketika kaum muslimin sedang berwukuf, kita bisa melakukan suatu amalan yaitu berpuasa di hari Arafah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasib 'ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu." Atau kama qala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Zulhijjah tersebut sampai akhir tanggal 10 tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Hari terakhir dari bulan Zulhijjah tersebut, bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil. Ketika ia bertemu kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala membenarkan daripada rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Ketika kita berkurban, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan hewan kurban tersebut adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
8: Adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
9: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
10: rezeki suami bakal sempit.
9: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik peringannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa alladhi khalaq.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. A'udzu billahi

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta.
3: Allah menjelaskan kepada kita. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqanṭarati minaz zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth.
2: Bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. 1 fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia.
4: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
5: Nabi SAW bersabda tentang puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah. Itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah hari ini ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini penutup kalau kita ingin maksimalin puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di 1 dari 4 bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan tabiloin deh tuh kalender 9 Dzulhijjah, dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9 Dzulhijjah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia. Ada apa? Coba cerita sama aku. Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
2: Suami selalu ingin pulang ke rumah.

ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Demikianlah namanya ujian beraneka ragam, menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.
3: Ketika hari-hari kita dipenuhi kesibukan, seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup, dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita, bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, Ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana. Datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumahnya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumahnya.

Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوا

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.
1: La-

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman.

perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

0: Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.
1: Walidin fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

0: Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu in

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

0: يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu."

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
1: Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'adat 'alayhim ash-shuqqah wa sayahlifuna

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

0: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?
1: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين.
0: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu,

Tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.
1: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
0: Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan. Hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

0: Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.
1: In tusibka hasanatun tasuhum

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
1: Walau annahum radu ma atahum

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaq

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

0: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
1: Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'du.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu

0: الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran.

0: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.
1: Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub.
0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.
1: Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi as-sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim.
0: Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahannam lebih panas jika mereka mengetahui."

0: Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.
1: فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنَ

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

0: Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ.
0: Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.
1: Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
0: Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Ja'al

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

0: Fir'aun.
1: Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
2: Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
2: Yahlifuna lakum litardaw anhum, fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin.
1: Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.
3: 94,3 Kita FM.
4: Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
6: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
5: pukul 1 siang.
7: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
5: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
6: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
5: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.
8: Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Menemani waktu siang Anda, Info Kita Siang. Kita akan hadirkan beberapa informasi-informasi yang akan hadir ya, terkhusus menemani waktu siang dari keluarga muslim semua. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda keluarga muslim berkegiatan di kesempatan siang hari ini. Semoga aktivitas kita di siang yang penuh berkah ya, di hari Sabtu ya keluarga muslim ya, kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik dan juga lancar tanpa halangan apapun. Info Kita Siang, kita akan hadirkan informasi pertama. Ratusan warga serbu gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok. Info selengkapnya kita akan hadirkan, kita kutip dari kabar cirebon.com. Pemerintah Kabupaten Majalengka melakukan gerakan pangan murah GPM untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan mengendalikan laju inflasi daerah. Kegiatan ini dilakukan di lapangan bola Babakan Koda, Kecamatan Majalengka. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum ya strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang hari besar keagamaan nasional ya. Ataupun di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sejak loket pelayanan dibuka pada pukul 8 ya. Antusiasme masyarakat langsung membludak, ratusan warga yang didominasi oleh ibu-ibu rela antri hingga mengular ya belasan meter demi mendapatkan komoditas pangan dengan harga yang lebih miring dibanding pasar-pasar umum. Kepala DKP 3 Kabupaten Majalengka Gatot Sulaiman menjelaskan kegiatan rutin ini salah satu bentuk intervensi pemerintah ya dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pasar. Gatot berharap terkhusus dengan kehadiran pasar murah ini bisa langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta meringankan beban ekonomi keluarga. Dalam pelaksanaannya gerakan pangan murah kali ini ya, DKP 3 Kabupaten Majalengka menggandeng Perum Bulog untuk memastikan ketersediaan pasokan beras dan juga minyak goreng. Beberapa komoditas yang diburu warga diantaranya adalah beras medium program SPHP yang dibandol seharga Rp58.000 per kemasan 5 kg. Minyak goreng kemasan kita yang dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Dan salah seorang warga Kecamatan Majalengka juga ikut mengantri ya sejak pagi dan mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah dari pemerintah Kabupaten Majalengka. Demikian ya keluarga muslim, informasi pertama di kesempatan siang hari ini yang bisa kami hadirkan. Dan untuk informasi selanjutnya, info kedua ya kita hadirkan setelah kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Info Kita Siang.
0: Rabbi hab li min as-salihin.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya. Sudah sekian tahun hidupnya, baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Info Kita Siang. Berikutnya kita akan hadirkan informasi seputar dari kegiatan sosial ya, dan dakwah menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam rangka menyambut momentum Idul Adha, Radio Kita FM kembali menghadirkan program sosial bertajuk Kita Berkurban. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah kurban, sekaligus memperkuat nilai kepedulian sosial kepada sesama, dan melalui program ini masyarakat diberikan kesempatan untuk berkurban secara amanah. Panitia menyampaikan bahwa hewan kurban yang disediakan merupakan hewan yang sehat berkualitas serta telah melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kelayakan hewan kurban. Selain itu, proses penyembelian juga akan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan juga ditangani secara profesional. Distribusi daging kurban pun direncanakan tepat sasarannya kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah. Program Kita Berkurban tahun ini menyediakan paket kurban domba mulai dari harga Rp1.600.000 dan sudah termasuk biaya penyembelihan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan bahkan melakukan penyembelihan secara langsung ya di lokasi pelaksanaan kurban ya. Manajemen dari Radio Kita FM menyampaikan bahwa program ini tidak hanya menjadi sarana ibadah tapi juga bentuk dakwah sosial yang mengajak masyarakat memperkuat semangat berbagi dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Momentum Idul Adha diharapkan dapat menjadi pengingat ya pentingnya nilai keikhlasan, pengorbanan, dan juga solidaritas sosial di tengah masyarakat. Bagi keluarga muslim yang membutuhkan ataupun yang ingin memperoleh informasi ya lebih lanjut melakukan pendaftaran program kurban ini dapat menghubungi layanan panitia melalui kontak kami ya di 0852 10 943 943, dan semoga semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha menjadi bagian penting ya dalam mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikian ya keluarga muslim, informasi kedua yang bisa kami hadirkan di siang hari ini di Info Kita Siang. Kita akan hadirkan untuk informasi berikutnya setelah kita break terlebih dahulu, tetap bersama kami di Info Kita Siang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت.

0: الفجر وليال عشر
1: والفجر وليال عشر demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
2: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walailil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal saleh kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
3: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah.
1: Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada hari raya Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Demikian pula di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia.
2: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
4: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
2: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
4: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
2: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilayhi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr." Fakthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah Ta'ala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka perbanyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Dalam kita perbanyak lafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di info kita siang. Ya, keluarga muslim, minum air di tengah malam, atau maksud kami di tengah makan ya, menyehatkan atau mengganggu pencernaan? Info selengkapnya kita akan hadirkan, kita kutip dari Harian Umum, republika.co.id. Mengkonsumsi air putih di sela-sela makan menjadi salah satu kebiasaan yang cukup umum ya, dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kebiasaan ini menyehatkan atau justru mengganggu proses pencernaan? Ya, menanggapi hal tersebut, dokter spesialis gastroenterologi Dr. Rubal Gupta menyatakan bahwa kebiasaan minum air putih saat makan tidak bisa dinilai secara hitam putih. Tentunya dampaknya akan sangat bergantung pada cara dan juga jumlah konsumsi air. Jika menyeruput air dalam tekanan yang wajar, kebiasaan ini bisa memberikan manfaat ya bagi kesehatan, termasuk membantu melunakkan makanan hingga lebih mudah ditelan. Selain itu, air juga akan membantu makanan bergerak lebih lancar melalui lambung dan juga usus sehingga mendukung proses pencernaan. Pada orang sehat, jumlah air normal yang diminum saat makan tidak secara signifikan ya mengganggu asam lambung atau enzim pencernaan. Walaupun aman dalam jumlah kecil, konsumsi air berlebihan saat makan justru perlu diwaspadai ya. Dr. Gupta juga menyebutkan bahwa kebiasaan meneguk air dalam jumlah yang banyak saat makan dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada pencernaan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain rasa kembung ataupun perut terasa penuh ya, meningkatkan risiko refluks atau asam lambung pada bagian sebagian orang ya, dan serta sensasi pencernaan yang terasa lebih lambat untuk sementara waktu. Ya, untuk disarankan cara bijak dalam mengkonsumsi air minum saat makan ini, ia menekankan bahwa air sebaiknya diminum dengan cara menyeruput secara perlahan, bukan ditenggak sekaligus ya dalam jumlah besar. Dan selain itu, ia menyarankan juga untuk memilih air yang bersuhu ruangan atau sedikit hangat karena lebih nyaman bagi tubuh dibanding dengan air dingin saat kita makan. Demikian ya keluarga muslim untuk informasi ketiga ya keluarga muslim ya, informasi yang bisa kami hadirkan di kesempatan siang hari ini di info kita siang. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terkhusus mohon maaf ya atas segala kekurangan. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan kita akhiri ya keluarga muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
4: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS. Baby and Mom Spa, Telemedicine, Home Care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
5: Baru saja Anda mengikuti info kita.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari-hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, beberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
3: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu.
4: Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum, atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusinya. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga, jemaah. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya, jemaah.
5: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab, ya.
6: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
5: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
6: Maka solusinya dia antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
5: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
6: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
5: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadian ini kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
6: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
5: Datang cemas lagi, ah sudah saya cari ini kegiatan, oh, ini ngaji, ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
6: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman, terutama terkait dengan perihal takdir.
5: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa, dan seterusnya.
7: Rabbi habli min as-salihin.

jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya. Sudah sekian tahun hidupnya, baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'us sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
5: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
7: 104,3 Kita FM, meniti ilmu.
8: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
9: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
8: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
9: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
8: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
9: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
8: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
9: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
10: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
11: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
12: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu takkan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidup yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
13: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu

0: katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya? Itulah dia Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah dia ampuni hamba-hambanya itu yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
2: Setiap suara yang mengudara,
3: sedekah tidak mengurangi,
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
2: hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
0: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Tahukah
4: kamu orang yang mendustakan agama?
5: Itulah orang yang menghardik anak yatim
6: dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
7: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,
8: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, insyaallah gimana kabar anda pendengar di kesempatan siang hari ini. Kami doakan semoga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan siang hari ini. Kembali menemani anda di serangkaian program rehat atau kajian siang hari ya, bersama dengan kur kita Ustaz Haris Budiatnam Hafidhullah, yang semoga Allah muliakan beliau, yang insyaallah pendengar Radio Kita FM ya, kita ajarkan di kesempatan siang hari ini tentang berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk dan hinanya kesengsaraan. Ya, insyaallah pendengar Radio Kita FM dimanapun anda berada, semoga ini bisa terus ya mengingatkan kita untuk nantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan menerima takdirnya dan kita berusaha untuk terhindar dari takdir buruknya. Semoga bermanfaat dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, dari kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk kita datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan jalan kita ke surga. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita hari ini tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu min arba, ya, beliau mengajarkan kita berlindung dari empat urusan yang tentu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan isti'adah. Ada tiga istilah yang mirip. Ada isti'adah, maknanya adalah talab al-awl, meminta al-awl, perlindungan, qabla al-wuku', sebelum kejadian musibah, namanya ta'awul, talab al-awl. Kedua yang mirip istilah dengan ini adalah isti'anah. Isti'anah maksudnya adalah talab al-awun. Talab al-awun, meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga adalah istighathah. Istighathah adalah talab al-ghaus. Al-ghaus maksudnya adalah memohon perlindungan kepada Allah ba'dal musibah, setelah musibah itu datang. Cuman istilah ini banyak di negeri kita jadi kacau ya, apalagi ada istighosah kubra, ada. Jadi orang memahaminya dengan pemahaman yang berbeda. Talab al-ghaus dengan talab al-aun dan talab al-aul. tiga istilah yang mananya berbeda. Hadis ini bercerita tentang talab al-aul, meminta perlindungan qabla wuku'ihi, qabla wuku'iha minal masaib, memohon perlindungan kepada Allah sebelum terjadi musibah. Wa kana yata'awwadhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu, beliau memohon kepada Allah Ta'ala min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatati al-a'da. Di hadis lengkapnya ada di Sahih Muslim, juga Sahih Bukhari. Warrawi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, rawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada 7 atau 9 keutamaan beliau, dan satu di antaranya Abu Hurairah adalah rawi hadis yang terbanyak, padahal dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Beliau meriwayatkan 5200 lebih hadisnya. Pada satu hadis sebagai jaminan dia masuk surga. Satu hadis yang diriwayatkan itu jaminan seorang masuk surga. Ini 5000 lebih. Dan beliau mengatakan la ajidu ahadan aktsar minni hadisan illa rajulan wahidan wa huwa Abdullah bin Amr bin As, li'annahu yaktub wa ana la aktub. Tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali satu orang saja. Dia adalah Abdullah bin Amr bin As, di mana dia menulis di saat orang-orang tidak boleh menulis. Karena sahih Nabi SAW pernah melarang sahabat menulis hadis dengan dalil la taktubu alayya ghayra al-Qur'an, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Wa man kataba anni ghayra al-Qur'an falyumsah, siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hapus. Maka semua sahabat tidak ada yang nulis hadis, mereka cuma nulis Quran. Sedangkan hadis dihafal. Makanya penulisan hadis jadi Sahih Bukhari dan jadi Sahih Muslim lama setelah Nabi wafat, dan bahkan di zaman jauh setelah para sahabat juga meninggal. Ala kulli hal, di waktu itu alatul kitabah qalil, alat-alat menulis sedikit, dan hafalan kuat. Jadi di zaman itu yang hafal Quran jauh lebih banyak, dan yang hafal hadis jauh lebih banyak dari yang menulis. Dan di waktu itu, seperti ketika haji wada, kebanyakan sahabat hafal Quran. Jadi mencari yang sedikit atau yang mencari yang tidak hafal Quran sedikit jumlahnya. Makanya Abdullah bin Amr bin As, beliau memiliki catatan hadis yang orang-orang tidak nulis, disebut dengan Sahifah As-Sadiqah. Ini sedikit kita belajar mustalah ya, mungkin mukaddimah saja. Sahifah Sadiqah adalah catatan hadis yang ditulis Abdullah bin Amr bin As, di mana orang-orang tidak ada yang nulis. Waktu itu Nabi melarang sahabat, sebagaimana hadis yang tadi. Maka dikatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, katanya, hal tattub kulla syai'in min Rasulillah, apakah engkau menulis semua hadis dari Rasulullah SAW? Waqad yakunu fi ridha wal ghadab, bukankah Nabi kadang dalam keadaan marah atau kadang dalam keadaan ridha? Fasakattu anil kitabah, maka kata Abdullah, saya berhenti menulis. Lalu dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, qila li anna kadha wa kadha, dikatakan kepadaku demikian demikian. Kata Nabi, uktub, wallahi ma kharaja min hadha illa al-haq, tulislah wahai Abdullah apa yang dariku, sesungguhnya semuanya hak. Jadi kalau Nabi marah, marahnya hak. Kalau Nabi ridha, ridhanya pasti hak. Beda dengan kita. Kalau kita lagi ridha, pokoknya kalimatnya enak-enak ya. Kalau lagi marah, mulai. Jadi yang boleh nulis hadis waktu itu cuma Abdullah bin Amr bin As, tidak ada yang lain. Cuma kenapa Abdullah bin Amr bin As dalam Sahih Bukhari Muslim kok tidak banyak meriwayatkan? Iya, karena beliau sibuk beribadah, dan diantara salah satu utamanya beliau haji 60 kali, umrahnya 1080 kali. Dan beliau khatam Quran 12.000 kali lebih. Padahal usianya entah 70 atau 60 sekian. Atau sebagian mengatakan 80 sekian. Allahu a'lam. Kenapa kita tahu? Itu pun karena ditanya. Karena para sahabat, mereka terbiasa membaca Quran dengan urut. Jadi tahu sampai umur sekarang berapa kali khatam. Kita nggak pernah bisa ngitung karena kita tidak pernah selesai. Maksudnya selesai tapi acak. Kecuali yang sering khataman, mungkin dia tahu. Itu pun kadang seumur-umur hidup sekali khataman habis tidak ya. Dan membaca Quran dalam sholat beda dengan baca Quran di luar sholat. Kalau kita terbiasa 1 bulan 2 kali khatam, jadi bisa kita hitung setahun 24 kali khatam. Ya kan? Kalau sekali umrah sekali khatam, kalau kita hitung pernah umrah misalnya 35 kali khatam. Cuma sayang kita itu kalau yang gini-gini kadang tidak terbiasa. Saya bukan orang yang sudah baik dalam bab ini, tapi saya mengajak kepada ibu-ibu semua kalau bisa bacanya urut. Jadi tahu berapa kali kita khatam. Dan ini termasuk sunnah. Walaupun bukan untuk dibanggakan ya, bukan dibanggakan. Dia di posisinya karena ditanya. Jadi dia berlomba dengan ayahnya. Ayahnya namanya adalah Amr bin As. Ayahnya sahabat juga. Dan umur dia dengan ayahnya cuma terpaut 11 tahun. Jadi Abdullah lahir, bapaknya umurnya baru 11 tahun. Dan ini pernikahan yang paling muda. Saya tanya anak-anak, nggak ada yang ayahnya yang SMP misalnya, iya, tidak ada yang ayahnya itu rata-rata di atas 40. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia paling banyak hadisnya. Yang kedua, Abu Hurairah ini beliau sahabat yang termasuk ahlu suffah dari sekitar 73 orang ahlu suffah, di mana mereka sehari-harinya hanya belajar kepada Nabi. Tinggal di Masjid Nabawi bagian belakang. Sekarang kalau ibu-ibu masuk pintu 39 masuk Raudhah, disitulah kira-kira para sahabat tinggal. 39 sampai ujung batas Raudhah yang belakang, dulu disitu mereka tinggal. Maksudnya yang ada atapnya, kemudian Masjid Nabawi tidak semuanya ada atapnya. Kemudian yang ketiga, Abu Hurairah yang pernah seperti orang gila karena kelaparan. Karena ahlu suffah ini makannya sedikit, sangat terbatas. Nabi kadang bawa satu gantang kurma ke Tumud untuk 73 orang. Jadi mereka orang-orang yang belajar kepada Nabi, semuanya fuqara. Kebanyakan orang muhajirin, sebagian ya seperti Abu Hurairah, ya, orang pendatang dan dia belajar. Al-Muhim, di antara yang keempat, Abu Hurairah adalah orang yang meminta Nabi agar mendoakan ibunya. Dan sahih, Nabi kemudian doakan ibunya karena ibunya dengan Abu Hurairah lebih duluan masuk Islam, Abu Hurairah. Makanya Nabi ketika diminta Abu Hurairah, beliau mengatakan dan berdoa, Allahumma hdi Ummi Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian dikasih hidayah dan masuk Islam. Ya, jadi tidak mesti orang tua lebih dulu masuk Islam daripada anak. Ya. Ada yang terbalik. Ya, ada juga yang ayahnya atau ibunya duluan, anaknya belakangan ada. Ada yang dua-duanya, ada yang dua-duanya kafir. Cuman kaidahnya sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an kalau misalnya orang tuanya derajatnya lebih tinggi, maka kata Allah apa? Al-haqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan dengan keturunan mereka. Ini diantara rahmat Allah, kalau di surganya beda tingkatannya, Bu. Misalnya orang tuanya lebih iman, lebih baik imannya. Di tingkat ke-90 di surga, anaknya anak pertama masuk surga juga, tapi di tingkat kedua. Anak ketiga misalnya masuk surga juga, tapi di tingkat paling bawah. Anak yang ketiga di tingkat kesekian. maka dipertemukan di tingkat yang paling atas oleh Allah Ta'ala. Al-haq nabihim durriyatahum wa ma'alatnahum min amalihim syaih. Jadi intinya itu diantara rahmat Allah Ta'ala. Karena sorga bertingkat-tingkat, maka mana yang paling tinggi tingkatannya dipertemukan dengannya. Sama dengan suami dan istri, suaminya misalnya jauh lebih baik dari istrinya atau kebalikannya, terus bagaimana di sorganya? Kalau tingkatannya beda, maka tetap dipertemukan dan diangkat ke yang lebih baik, ya. Baik. Kemudian yang kelima, Abu Hurairah ini dia meninggal 6 bulan setelah Aisyah meninggal. Jadi usianya panjang, karena memang waktu belajar kepada Nabi walaupun cuma 3 tahun kurang lebih. Dan dia sahabat yang telat masuk Islamnya. Maksudnya di tahun ke-7 Hijriah baru masuk Islam. Orang-orang kan sebelum hijrah masuk Islamnya. Makanya Abu Hurairah punya keutamaan, dia meriwayatkan hadis walaupun dia belakangan masuk Islam. Karena sepakat yang terlalu sunnah wal jamaah, yang pertama kali paling utama adalah ya mereka yang sabiqun al-awwalun. Di antaranya apa? Al-ashrah minal mubashirin bil jannah. 10 orang yang masuk surga. Itu orang pertama yang masuk Islam setelah orang per orang. Siapa orang per orang? Laki-laki min rijalil ahrar Abu Bakar. Sementara minan nisa Khadijah. Makanya para ulama menyebutkan semua kebaikan yang hari ini dikerjakan umat ini dari kalangan laki-laki, Abu Bakar mendapat bagian pahalanya. Misalnya kita sekarang ngaji ya, yang laki-laki berpahala maka Abu Bakar

hajirin sampai termasuk juga kemudian man yubayyi atau bai'at ar-ridwan. Setelah itu juga terus urut orang-orang Ansar, Ahlul Badr, kemudian juga man dakhala al-Islam qabla al-fath, kemudian ba'da al-fath, kemudian secara umum sahabat, secara umum mereka yang hadir di Haji Wada ya. Ada lebih dari 124.000 orang ya. Jadi kalaulah kita dikasih PR, dikasih kertas, tolong tuliskan nama sahabat 100 orang, bisa enggak Bu? Kayaknya kita berat ya kan. Bagaimana kita akan apa namanya mencintai sahabat sementara kita namanya saja tidak banyak tahu. Sama kayak kita belajar hadis ya, paling mungkin arba'in kita sudah. Kalau boleh, ya saya mengajak aja. Misal satu hari baca Sahih Bukhari 10 hadis, Sahih Muslimnya iya. Ya. Kemudian di rumah di ada maktabah ya, pustakaan. Jadi kita bertambah ya, bertambah keilmuan, dan itu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi. Salah satunya itu. Tapi Abu Hurairah sendiri, dia kunyah ya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama aslinya ada sekitar 40 nama, tapi yang paling masyhur Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Cuman dipanggil oleh Nabi dengan Abu Hurairah. Karena ada sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah, dan riwayat yang lain ya Abahir, wahai bapak kucing. Karena dia sering dilihat oleh Nabi bersama dengan kucing. Ya. Ya, Hirrah itu adalah kucing perempuan. Atau Hir, dia kucing laki-laki. Jadi Nabi tidak memanggil ya Aba Hirrah, tapi ya Aba Hir. Kalau istilah bapak kucing, karena dia dekat dengan kucing dan ini kunyah. Dan itu boleh. Ya. Kunyah tidak harus dengan orang. Misalnya anaknya Ahmad, bapaknya disebut Abu Ahmad. Boleh juga dengan barang. Seperti Nabi memanggil Ali dengan Abu Turab. Kum ya Abu Turab. Turab adalah debu, tanah. Ya. Gubar atau semacam debu yang paling atas permukaan tanah, namanya Turab. Kadang juga seperti Abu Hurairah, sering dilihat dengan Nabi oleh Nabi dengan bersama dengan kucing, maka dia dipanggil dengan Abahir, wahai Abu Hurairah. Jadi boleh ya, termasuk juga kalau seorang dia sering ngitung uang aja. Jadi apa tuh? Ya Abul Fulus boleh. Ya. Jadi ada ibu-ibu yang jualan al-baik di itu ya, sampai orang-orang manggil Ummu al-baik. Ya mungkin, dan itu boleh, tidak apa-apa, dan bukan aib. Kalau memang bisa dikenal dengan itu, silahkan. Cuma, kenapa Nabi menamakan Abu Hurairah? Ini sebagai dalil, pelajaran bagi kita, bahwa manusia dengan binatang bisa dekat. Walaupun disebutkan dalam hadis, mutawafin alaikum. Kucing adalah binatang yang dekat dengan manusia, berkeliling ya. Mutawafin itu tawaf, mutawafin dia tawaf ini berkeliling di antara manusia. Oleh karena itu yang asal kucing ini tidak ada alamatnya, karena dia mungkin di rumah ini, rumah B dan seterusnya. Makanya sebagian kucing dia kalau udah melahirkan lalu dia kadang pergi nggak tahu kemana, dan dia kadang-kadang mati nggak bilang-bilang. Dan itu iya, dia fitrahnya demikian. Oleh karena itu kembali ke sini, Abu Hurairah meriwayatkan ini salah satu hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala. Hadis ini sekarang takhrijnya takhrij itu di mana hadis ini didapat? Pertama disebutkan di sini. Hadis ini hadis yang sahih ya, akhrajahu Bukhari. Imam Bukhari mengeluarkannya di nomor 6347. Wa Muslimun, dan Imam Muslim mengeluarkan di nomor 2707. Wa Nasa'i, Imam Nasa'i di nomor 5492.

0: Ahmad 7355 dan seterusnya. Dari sini menunjukkan bahwa kita apa sih urusannya dengan nomor-nomor ini? Iya, itu takhrij. Kalau ibu-ibu baca buku yang bagus, ada 4 syarat ya. Pertama, buku ini ada matannya. Matannya itu ditulis oleh orang yang alim. Jadi kalau mau cari buku yang bagus. Kedua, ada syarahnya. Syarahnya, siapa yang mensyarah? Kalau yang mensyarah orang alim, akidahnya lurus, itu baik. Ya. Yang ketiga, ada tahqiq. Tahqiq itu dijelaskan hadisnya itu sahih tidak. Atau derajat hadis ini ternyata dhaif, atau hadis ini hadis yang mursal. Atau hadis ini misalnya hadis yang maudhu', dan seterusnya. Dan yang keempat, takhrij. Takhrij ini, di mana didapat hadis ini? Di kitab apa sumbernya? Makanya ada bapak-bapak yang berceramah menyampaikan, kata dia, i'mal, katanya, di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa ma li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Al hadis, kata dia, itu bukan hadis, itu syair. Kalau hadis dia bingung dicari di mana, tidak ada satupun hadis yang di sumbernya. Dia adalah syair, sama dengan sebuah syair, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluh wal-mautu ka'sun wa kullu nasi syaribuh. Atau tentang masalah kuburan misalnya, kuburuna tubna, kuburan kita sudah dibangun dan kita tidak pernah membangun, dan seterusnya. Jadi ini jangan menyandarkan yang itu bukan hadis, kita bilang hadis, nanti khawatirnya kita disalahkan oleh perawi hadis. Apalagi kita bilang yang meriwayatkan Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, saya tidak pernah meriwayatkan hadis tadi. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya kalau nanti di akhirat kita ketemu Abu Hurairah, lalu kita ditanya atau kita bertanya kepada beliau, apakah anda yang meriwayatkan hadis ini? Kata Abu Hurairah, na'am. Iya kan? Sahih, saya yang meriwayatkan. Aku yang mendengar dari Nabi adalah Nabi yata'awadhu min jahdil bala. Baik, sekarang kita lihat sebagian syarahnya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu billahi min kulli musab. Nabi berlindung kepada Allah min kulli musabin, dari segala musibah, fi dinihi wa dunyah, baik urusan agama dan urusan dunia. Nabi orang yang sangat sering berlindung kepada Allah dari urusan dunia dan urusan agamanya. Dan musab itu musibah, masaib jamaknya. Wa yahuthu ashabahu ala dhalik, dan Nabi menyuruh sahabatnya demikian. Wa min dhalika ma yarwihi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maka riwayat Abu Hurairah ini, kana yata'awadhu wa yaltaji'u wa yahtami billah. Nabi yaltaji wa yahtami, yata'awad, mengarahkan dan bertawakal dan juga berlindung kepada Allah Rabbul Alamin. Dari apa? Min umurin, dari banyak urusan. Minha disebutkan di hadis ini berapa? 4. Kan riwayat yang lain ada juga. Ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya kan? Yang di hadis ini ada 4, berlindung kepada Allah dari 4 hal yang disebutkan di hadis ini. Pertama adalah jahdul bala. Jahdul bala, pertama dari jahdul bala, berlindung dari apa? Al bala, dia kata Ibnu Hajar, al bala adalah masaib secara umum ya, musibah secara umum. Al waba, waba itu amradul muntashir, penyakit yang menyebar tapi tidak sampai kematian, namanya waba. Wattaun, ini istilah yang mirip-mirip ya. Sedangkan taun amradul muntashir, penyakit yang menyebar dan sampai kepada kematian. Usamma taun. Jadi kalau bala, bala secara umum adalah ibtila. Ibtila ini ujian, bisa bentuknya musibah atau imtihan. Imtihan dengan ibtila mirip ya. Karena itu kalau misalnya mahasiswa, hal hadhil ayam indakum ayamul imtihanat, kata dia, nah, apakah hari-hari ini anda sedang ujian? Ya. Kemudian bisa juga maknanya adalah musibah. Kata beliau dalam syarah, wadalika bi an yusaba hatta yatamanna al-mauta. Maksudnya di sini adalah musibah yang seseorang menganggapnya berat, sampai dia berangan-angan sekiranya dia mati lebih baik. Jadi kata Nabi, aku berlindung min jahdil bala, dari musibah yang datang yang berat, yang seorang tuh kadang dia ingin berharap mati sebelum ini lebih baik. Berarti ini bukan hilang uang 10 ribu kalau gitu modelnya. Kalau cuma uang 10 ribu, dia insya Allah tidak akan berniat untuk bunuh diri. Mungkin gini, kayak ada mahasiswa yang pacarnya dinikah orang, itu masuk ini mungkin. Karena dia ingin bunuh diri katanya. Saya sudah bujuk, kan wanita banyak, tidak bisa diganti gitu. Iya Bu, orangnya ada di Masjid MPD itu. Iya, lagi duduk di mana? Di halaman masjid, ngelamun aja. Ya, jadi intinya ini beliau tidak mengimani masalah takdir. Dan itu satu kesalahan yang fatal. Saya sudah pesan ke orang tuanya, saya akan nikahi dia 5 tahun yang lalu. Kemudian direbut orang. Itu cerita yang di kepala dia. Saya cuma mengingatkan, bukan direbut orang, dia adalah yang menjadi jodohnya. Dan Allah sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi itu juga yang membuat orang mengatakan takdir itu kejam dan yang lain, karena dia tidak mengerti. Jadi gak paham urusannya. Al-bala ini, jadi maknanya apa? Yang pertama, musibah yang dia yatamannal maut, musibah yang menjadikan seseorang karena beratnya itu dia ingin sekiranya kematian itu lebih baik darinya daripada kena musibah ini. Berarti musibah yang dahsyat, yang berat. Ada seorang ibu-ibu, suaminya meninggal, kita ngurusi jenazah suaminya. Lalu dia berteriak, katanya, Ustaz, kenapa suami saya yang meninggal? Ya, gimana? Ingatnya begitu. Kenapa bukan suami? Di kampung ini banyak suami orang. Ya, ini takdir ini kan. Jadi dia, karena suaminya itu meninggalnya, tidak ada tanda-tanda mau meninggal. Sehat gitu, tiba-tiba dia meninggal. Yang sakit di kampung ini banyak suami orang, tapi dia masih belum meninggal. Jadi ini masalah yang terkait dengan qada. Pendapat kedua, tafsiran jahdul bala adalah innahul faqru ma kathratil iyal. Seorang yang fakir, sementara keluarganya banyak, tanggungannya banyak, dia fakir, orang yang fakir. Fuqara ini memang dengan miskin dibedakannya, tapi intinya kullu fuqara humul masakin, umumnya setiap yang fakir dia orang-orang yang miskin. Walaupun di negeri kita dibedakan, yang satu ini punya kerjaan tapi uangnya kurang, yang lain lagi mengatakan tidak punya penghasilan sama sekali. Wallahu a'lam. Dalam Quran dikatakan fuqara bahasanya. Dan Nabi menyebutkan dalam doa, Allahumma ja'alni miskinan wa syurni mal masakin. Maknanya dalam penjelasan syarahnya, Allahumma ja'alni miskinan itu, Allahumma ja'alni zahidan, ya Allah jadikan aku zuhud. Karena zuhud tidak mesti uangnya sedikit. Ya kan? Uangnya banyak juga bisa zuhud. Dan Nabi kalau ingin, beliau berdoa dan pasti dapat uang yang banyak. Emas dijadikan dari gunung bisa kalau Nabi mau, ya. Tapi intinya pendapat kedua ini kembali ke sini adalah al-faqru ma kathratil iyal. Kalau dia fakir tanggungannya sedikit mungkin, ini tanggungannya banyak sementara dia orang yang fakir. Makanya sepakat kalau keluarganya banyak dan dia masih hidup, berarti rezekinya banyak. Betul tidak? Seorang anaknya 30. Jadi ada seorang syekh yang datang mengajar, putranya waktu itu 35. Sekarang kayaknya 42. Anas bin Malik, anaknya 120 orang, jadi kan dia kaya. Bagaimana menghidupi 120 orang? Iya kan? Jadi intinya, al-faqru ma kathratil iyal, ini pendapat kedua, disebut jahdul bala. Yang ketiga, pendapat ketiga, kullu masaib, semua musibah yang berat, yang bentuknya sangat berat. Misalnya contohnya, seorang menganggapnya berat sekali ya. Rumahnya kebakaran, suaminya meninggal, ya kan? Habis itu dianya sendiri stroke. Apalagi misalnya, Bu? Ya di waktu yang sama pokoknya anak-anaknya ya gitulah. Nabi Ayyub alaihi salam, itu kan berat. Jadi ini makna jahdul bala, artinya masaib atau musibah yang kubra, yang berat, yang besar, sehingga seseorang dikatakan adalah aqsa mayablughul ibtila, puncak dari ujian, itu intinya. Cuman ini sering kadang-kadang orang-orang tidak sadar dia berucap yang itu dilarang. Ada seorang ibu-ibu juga yang saya dengar itu, sampai dia bercerita tadi atau berteriak, mungkin enggak sadar ya. Ya Allah, apa dosa saya sehingga musibah ini datang bertubi-tubi. Saya sebelahnya mau bilang, dosa ibu mungkin banyak ya kan. Tapi kan bukan tempatnya untuk mengatakan begitu. Ya kita ngurusi jenazah suaminya, lalu dianya bilang begitu. Saya mau bilang, dosa saya juga banyak, tapi tidak boleh itu keluar dari mulut seorang muslim yang terkena musibah. Lebih baik dia bilang innalillah, atau dia Allahumma hajuri fi musibati wa khufi khairan minha. Bukan yang tadi. Jadi seolah-olah Allah salah menetapkan yang kena musibah dia, lalu seolah dia protes, ya Allah apa dosa saya? Kalau mau ditunjukkan hari itu bisa, kalau Allah mau, nih dosamu begini banyaknya. Dan jangan begitu juga. Kenapa? Karena musibah ini datang untuk menghapuskan dosa kalau kita sabar. Sampai kata Nabi, duri yang nancep di kaki kalau kita sabar itu penghapus dosa. Kalau duri di kaki susah memahaminya, paku di sepeda motor atau di mobilnya itu bagian dari menghapuskan dosa. Jadi ini yang pertama tentang juhdul bala. Yang kedua, wasta'adha sallallahu alaihi wasallam aidan min darakis syaqa. Darakis syaqa, darak asyqa disebutkan di sini, wad daraku huwa al-wusul wal luhuq. Al-wusul sampai, luhuq bertemu. Asyqa siksaan, kesedihan, atau juga syaqa ini adalah apa yang pasnya? Syakawah itu kesengsaraan, boleh juga. Kesedihan yang sangat juga iya. Karena daru syakawah itu neraka. Negeri yang isinya tempat siksaan, dia adalah neraka. Kalimat darak, darak ini, makanya idrak itu dalam bahasa Arab, idrak itu adalah, misalnya contoh definisi ilmu, apa yang maksud dengan ilmu? Ilmu itu secara bahasanya al-idraku syai', ya, idrakan jaziman. Memahami sesuatu dengan pemahaman yang sempurna, itu ilmu. Ini mic ini, saya contohkan ya, mic ini, kalau orang yang idraku syai', dia mengilmuinya, dia tahu bukan hanya gambar luar, dalam-dalamnya, sisi kanan kiri dan bawah dan atasnya, dia faham. Itu idrak namanya. Makanya orang disebut orang yang alim, dia mengetahui ilmu tadi dibolak-balik, dalam-dalamnya dia tahu. Kalau hanya sebatas luar, itu baru tingkatan, baru ilmu yang di luar, disebut dengan ainul yakin. Kalau idrak ini tingkatannya sudah hakul yakin. Jadi oleh karena itu Kalau dibilang darakis syaqa, artinya kita berlindung kepada Allah dari apa ya, masuknya atau keceburnya kita ke dalam kesengsaraan atau siksaan. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Dan Syekh menjelaskan, wad-daraku al-wusul wal-luhuk. Wusul itu sampai, luhuk itu bertemu. Fakana sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu min an yalhaqahu aw yasilahu syaqa aw an yudrika huwa syaqa wa huwa syaqa wa ta'ab wa nasab fi dunya wal akhirah. Maksudnya kalimat ini adalah Rasulullah berlindung kepada Allah Ta'ala dari bertemunya dengan kesengsaraan, termasuk ta'ab. Ta'ab ini capek yang tidak bermanfaat. Ya, capek-capek enggak ada manfaatnya. Dan termasuk juga di dunia dan di akhirat. Jadi sengsara di dunia dan sengsara di akhirat ini berlindung kepada Allah. Jadi intinya kita berlindung pada Allah dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Dan itu yang kita doakan di antara rukun iman ini, Hajar Aswad, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah adalah lawan dari syaqawah. Atau istilah lain, syaqawah itu lawan dari sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan, syaqawah ini kesengsaraan. Oleh karena itu, kalau seorang meminta kepada Allah, Allahumma atlud minkas sa'adah, ya Allah berikan aku kebahagiaan, tandanya atau artinya dia berlindung kepada Allah dari kesengsaraan. Dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sa'adah wa syaqawah ini, paling enggak ada 5 catatannya. Pertama, sa'adah dan syaqawah itu berlawanan. Jadi kalau seseorang minta bahagia, artinya dia dihindarkan dari kesengsaraan. Jangan kayak Rabi' al-Adawiyah, minta kebahagiaan, tapi dia minta di... Jadi kata dia kan, aku tidak pantas dimasukkan surga, dan aku tidak juga kuat dimasukkan neraka. Wala aku ala nari jahimi. Sampai dia mengatakan, in kana ridhaka finnar, kalau ridha engkau ada di neraka, masukkan aku ke dalamnya. Karena aku ibadah ini bukan untuk mencari surga. Dan sayang sekali ini diikuti banyak orang ya. Ini kemarin di musim haji, kemarin di Pitu 19 waktu Dr. Ariful Bahri menyampaikan tausiah, ada seseorang jamaah yang memprotes. Katanya, "Ustaz," katanya, "itu kan salah, keliru." Jadi karena dalam keterangan beliau, kita beribadah berharap surganya Allah. Orang ini mengatakan, itu keliru, kita tidak ikhlas, kita tidak pengen surga. Maka susah juga berbantah-bantahan dengan orang yang, gimana ya, beliaunya itu di kepalanya susah juga itu. Kayaknya dia, mungkin dia kena penyakit gula, biasanya kena penyakit gula. Itu agak, betul ya bareng ya? Agak ngeyel gitu ya. Dan betul masalahnya bukan kena penyakit gula, orang ini memahaminya salah. Saya belum pernah tahu di majelis tadi ada yang membantah kecuali urusan kemarin. Dan ternyata rujukan dia adalah Rabi' al-Adawiyah. Jadi memang syubhat itu kalau udah masuk di kepala orang susah keluarnya. Jadi orang yang yakin nikah mutah itu boleh, dinasehati bolak-balik tetap aja. Baru setelah kepentok banyak urusan, baru dia nyadar. Setelah kejadian, bingung anaknya punya, suaminya gak ada. Minta diantar ke orang tuanya. Saya baru sadar dulu yang usah sampaikan. Ibaratnya nasi sudah jadi bubur, ya kan? Susah lagi dibuat bubur nasi, paling bisa ya, gak bisa jadi beras. Iya, jadi intinya memang syubhat begitu. Jadi kembali ke sini, tadi yang pertama sa'adah dan syaqawah berlawanan ya. Kedua, meminta sa'adah itu artinya meminta surga. Makanya Imam Ahmad ketika mengatakan man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. siapa yang tidak pernah masuk surga dunia tak akan pernah masuk surganya akhirat. Beliau menafsirkan surga dunia adalah majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu orang pasti bahagia. Mana dalilnya? Allah sebutkan dalam hadis Nabi ini, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dicurahkan di majelis ilmu rahmat. Rahmat itu adalah buhul sa'adah, sumber kebahagiaan, itu rahmat. Makanya orang yang bersin, dia bilang hamdalah, kita mengatakan yarhamukallah, mendoakan yang bersin supaya dia bahagia karena dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dan ini doa yang ringkes, tapi dunia akhirat mencakup. Makanya bisa jadi dia bersin di depan orang saleh, didoakan yarhamukallah, doanya dikabul, orang ini jadi baik. Kan banyak bu kasus, ada wanita yang nakal bersin, ya, kemudian didoakan yarhamukallah, kemudian dia sadar. Ya pokoknya siapa aja yang bersin ucapan hamdalah, ucapan yarhamukallah. Ya hatta pencuri sekalipun ya bu, pencuri masuk rumah kita, ya kan, banyak debunya mungkin kan, congkel jendela, bersin, lalu dia mengucapkan hamdalah, doakan yarhamukallah, insya Allah dia sadar. Cuma masalahnya, kalau tidak membaca hamdalah, jangan diucapkan yarhamukallah. Makanya ada seorang murid, dia bersin, kemudian gurunya, ini kisah sahih di kalangan tabi'ut tabi'in. Kemudian kata gurunya kepada anak didiknya, bunayya madza qulta idza atashta. Apa yang kau katakan kalau engkau bersin? Kata muridnya, alhamdulillah. Baru gurunya bilang, yarhamukallah. Yang ketiga, sa'adah wa syaqawah tidak pernah bertemu. Artinya kalau kita mencari jalan kebahagiaan, berarti kita menjauhi dari jalan-jalan kesengsaraan. Jadi ibarat utara dan selatan ya. Atau barat dan timur tidak pernah ketemu. Dalam arti tadi, seorang kalau ingin cari bahagia pasti dia menjauh dari kesengsaraan. Ya, kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwa sa'adah wa syaqawah itu intinya jannah wa nar, surga dan neraka. Karena surga isinya kebahagiaan, neraka isinya kesengsaraan. Adapun yang di dunia, yang di dunia itu ujian. Misalnya orang bilang saya sengsara hidupnya, apa bu gambarannya? Uang tidak punya, rumah di pinggir sungai mau roboh, kemudian apa lagi? Itu bukan kesengsaraan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, laukana ahlud dunya, sekiranya penduduk dunia, maksudnya dia mengetahui, dia kan di penjara waktu itu, apa yang ada dalam dadaku dari kebahagiaan, niscaya mereka akan merebutnya. Dikiranya di penjara dan dia menulis kitab Majmu' Fatawa itu membuat dia sedih, nyata enggak. Jadi banyak orang mengira juga orang yang bahagia itu yang kendaraannya mewah, belum tentu loh. Coba dilihat, banyak orang yang bunuh diri itu ternyata uangnya banyak. Jadi kebahagiaan bukan ada pada barang. Saya sering lewat orang-orang kampung, masya Allah, duduk di depan kursi bu, kursinya dari kayu udah miring lagi. Bahkan kita pernah dulu sering ke kampung-kampung, kita ngasih uang gak banyak bu, karena ya sedapatnya aja. Kemudian ada orang-orang yang masya Allah, rumahnya dari tanah. Kemudian nampak dari ucapannya dia senang, gak ada kulkas, gak ada apa. Tapi dia gak punya, seperti tidak punya masalah kita. Jadi sederhana. Jadi orang itu, doa yang kedua ini, daraki syaqa ini, memang perlu kita banyak berlindung pada Allah, terutama kesengsaraan yang terkait dengan akhirat. Baik. Yang ketiga, wasta'adha sallallahu alaihi wasallam aidan min su'il qada. Nabi berlindung kepada Allah dari su'il qada, jeleknya al-qada. Di hadis ini kenapa tidak dibilang al-qadar? Su'il qadar, karena qada wal qadar dua kata yang berbeda maknanya. Al qada adalah ma kataballahu fi lauhil mahfuz, disebut qada. qada itu ketetapan yang ditulis di Lauhul Mahfuz, namanya qada. Wal qadar wuku'uhu, kejadian-kejadiannya. Pagi ini kita duduk di sini, ini namanya qadar. Qadanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit kamu diciptakan, bahwa si fulan, fulan, fulan akan datang ke masjid ini untuk pengajian. Si fulan duduk di sana pakai baju ini, nanti menit kesekian tidur. Misalnya ya, kemudian itu ada semuanya tercatat. Iya, kalau misalnya dia ada snack, cabai yang mana yang akan dia makan, semuanya sudah ada. Tidak akan tertukar. Ini qadar. Makanya tidak ada istilah tiba-tiba, tiba-tiba. Enggak ada yang tiba-tiba. Semua ada catatannya. Ada seorang muazzin, dia tuh umrah. Tidak pernah dia mengira bahwa dia akan umrah. Sampai di Madinah sujud syukur. Cuma ngobrol saja sambil ingin meluruskan kalau dia keyakinannya salah. Masya Allah, antum sujud syukur. Iya, saya tidak mengira. Tidak mengira saya bisa. Kalau urusan tidak mengira, sahih. Boleh. Cuma jangan dia menafikan masalah takdir. Dan sahih dia cukup lempeng juga keyakinannya. Jadi, dia diberangkatkan oleh kantornya tanpa bilang-bilang memang. Tiba-tiba, buat paspor, besok berangkat. Maksudnya qada dan qadar ini, apakah ada yang buruk? Ini masalahnya. Di sini su'il qada. Jeleknya al-qada. Coba kita lihat, wa huwa yasu'ul insan wa yuhzinuhu min al-aqdiyah al-muqaddarah fi dini wa dunia. Maksudnya di hadis ini adalah ketetapan yang itu takdir yang menimpa seseorang yang membuat dia yuhzinuhu, dia sedih. Baik itu urusan agama atau urusan dunia. Wal badan, wal mal, wal ahl. Disebutkan di sini tiga. Terkait dengan badan, misalnya sakit. Terkait dengan keluarga dan juga terkait dengan harta. Jadi maksudnya, kita berlindung dari su'il qadha adalah al-maqdur. Jadi al-maqdur itu yang ditakdirkan. Kata Imam Ahmad, ar-ridha bil-qadha wajibun, war-ridha bil-maqdur sunnatun. Ini sebentar kecepatan enggak ya? Saya ulang ya. Ar-ridha bil-qadha wajib. Ridha dengan ketetapan takdir itu wajib. Tapi ridha dengan maqdur yang ditakdirkan itu sunnah. Maksudnya begini Bu, ada maqdur yang ditakdirkan Allah yang kita kadang tidak suka. Contohnya, supaya lebih jelas, sakit gigi. Dia sakit gigi, seperti yang saya pernah lihat bapak-bapak yang preman tampilannya, dia nangis di pojok rumah sakit di Ketileng. Orang preman kayak gini gak pantas nangis. Tapi dia antrian di dokter gigi, di pojok lagi nangis. Jadi saya baru tahu juga, preman nangis karena sakit gigi. Nah, tadinya saya mau tanya, apakah bapak mengerti masalah takdir? Kan gak mungkin ya. Tapi maksudnya secara hukum, sakit gigi, ridha dengan ketetapan bahwa dia hari itu sakit gigi, dan diyakini di Lauh Al-Mahfuz, hari itu dia ditakdirkan, berat tulisannya, si fulan preman, hari Senin, jam sekian, gigi yang atas yang bolong sakit, yang bawah yang bolong sakit, yang ini yang bolong juga sakit, itu dia harus imani, ini wajib. Ya kan? Wajib. Nah, ridha bil maqdur, ridha dengan maqdur yang ditakdirkan, itu sunnah. Sakit giginya, kalau dia sangat sakit, lalu dia berobat dan yang lain, itu yang benar dan diperintahkan. Kalau tidak mungkin lagi berobat, gak ada apa-apa, dia menahan diri dengan sakitnya, maka boleh. Tapi yang sahih, kalau anak kita luka tangannya, ngucur darah, jangan dibilang, sabar ya, sabar. Diobati. dicarikan solusi. Kecuali kayak di Palestina kemarin atau beberapa gambar yang dikirim. Mau berobat kemana? Semua orang juga tadi. Maka yang ada sabar. Dan itu yang dilakukan. Jadi, sabar dalam urusan yang sudah begitu, dia berpahala. Makanya doa bagian dari usaha. Orang yang sudah terkurung dalam goa, gak bisa keluar, didorong gak bisa, yang ada cuma doa. Doa itu bagian usaha. Kalau kita modelnya kayak tadi, saya pernah mendoakan itu ada orang gencet, Bu, gencet di gedung di Palu ya waktu itu, di Jogja, lupa. Susah, kita mau nolong gak bisa, cuma kasihan bapak-bapak yang di bawah reruntuhan. Cuma bilang tolong, kita gak bisa nolong. Tidak ada alat berat, ya, sementara badannya kegencet sebagian. Lama-lama lirih itu pelan-pelan hilang suaranya. Jadi maksudnya, kalau sudah begitu, yang ada cuma doa. Ya kan? Jadi, su'il qadha itu bukan berarti takdir Allah itu buruk. Seperti yang mengatakan tadi itu kejam. Buruk dan baik itu dari Allah Ta'ala penilaiannya. Jadi, baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba saya bacakan sedikit beberapa dalil supaya kita, saya khawatir ini salah faham soalnya. Jadi contoh misalnya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata dia, ajibtu lil mu'min, sangat mengherankan bagi seorang mu'min, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Ini hadisnya jelas, sangat jelas, sangat heran. Seorang mukmin itu sesungguhnya Allah menakdirkan sesuatu pada seorang mukmin, semuanya pasti baik. Ini hadis Anas bin Malik dan sahih. Jadi yang ditakdirkan kepada kita semuanya pasti baik. Kalau ada yang kelihatan oleh kita itu jelek, itu menurut kita, maka ada hikmah di balik semua yang terjadi. Misalnya sekarang, setiap kita tidak ingin uangnya sedikit. Ya apa enggak? Selalu ingin uangnya banyak, tapi kenyataannya ya biasa-biasa aja. Maka itu tuh baik bagi kita, dan ada hikmah di balik semua tadi. Nah, adapun takdir baik dan buruk, kenapa kita sebutkan takdir baik dan ada yang buruk? Karena kita dikasih tahu oleh Allah juga begitu. Dalam hadis Nabi mengatakan, misalnya dalam doa, dalam hadis Jibril kan, antu mina bil qada, ya kan, engkau beriman kepada takdir, bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir yang bagus, yang baik, dan takdir yang jelek. Jadi kita bilang begitu karena memang Nabi mengatakan seperti itu. Tapi takdir yang buruk itu artinya penilaiannya ya bukan keburukan itu kepada Allah Ta'ala, tidak. Karena sebelumnya kita harus paham dulu bahwa takdir itu ada dua ya. Ada iradah syar'iyyah al-qadariyah dan iradah al-kauniyah al-qadariyah. Ini yang kadang susah difahami karena kita banyak syubhat. Maksudnya sekarang gini ya. Iradah syar'iyyah itu intinya kehendak Allah atas makhluknya. Yang secara syar'i contohnya aqimish shalat, tegakkan shalat. Kemudian juga wala taqrabu zina, jangan dekati zina, dan yang pokoknya semua yang baik atau yang buruk yang dilarang itu iradah syar'iyyah. Perintah-perintah dan larangan-larangan. Iradah kauniyah adalah kejadiannya. Jadi seperti kita ngaji pagi ini, jelang siang, berarti dalam kejadian kita sekarang bergabung dua iradah. Iya kan? Iradah asy-syar'iyyah al-qadariyah karena Allah perintahkan kita mencari ilmu, dan yang kedua, iradah kauniyah al-qadariyah. Kita pun ditakdirkan pagi ini ada di sini. Berarti bergabung dua iradah, dan itu menunjukkan Allah ridha terhadap apa yang terjadi. Sekarang kasusnya, kalau ada zina, apakah zina takdir Allah? Iya, takdir Allah. Tapi takdir kauniyah, apakah Allah ridha? Tidak. Karena Allah mengatakan dalam Quran, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Loh, kalau begitu siapa yang salah? Yang salah dia. Siapa yang dihukum? Yang dihukum dia. Jadi yang kayak orang Qadariyah, Nufat zaman dahulu, dia zina, yang saya mungkin pernah sampaikan, riwayatnya sahih, ada dalam kitab, banyak kitab. Jadi fawajada anna imra'atahu zanat, suaminya mendapatkan istrinya berzina dengan budaknya. Fa akhadha bisawt, lalu dia mengambil pecut. Fa darabahuma, dia memukul keduanya. Keduanya karena istrinya dengan budaknya sedang berzina. Jadi yumsak mabrul, ketangkep basah. Bukan sudah berzina, sedang berzina, dipukul dua-duanya. Faqalat, berkata istrinya, auh, kata dia. Ini riwayat yang ada disebut auh, maka saya jawabnya auh lagi. Mungkin teriak ya. Kata dia, al-qada wal-qadar. Ini tuh takdir. Suaminya langsung mengatakan, kata dia, atazniin, atazniina wa ta'dharina bihada. Apakah engkau zina lalu engkau beralasan dengan takdir? Jadi suaminya masih normal. Kata istrinya, ya zauji, wahai suamiku, ma uridu zina, walakin Allah qaddara li hatta azni. Wahai suamiku, aku tuh tidak ingin zina, tapi Allah menakdirkan aku berzina, akhirnya aku berzina. Mulai kepala suaminya, dia mulai oleng, kemasukan syubhat. Istrinya mengulang lagi, wahai suamiku, kata dia, jangan ikuti madhabnya Ibnu Abbas. Ma uridu zina, aku ini tidak ingin zina. Walakin Allah qaddara li hatta azni. Tapi Allah menakdirkan aku zina. Akhirnya aku zina. Akhirnya suaminya ramad di saud, dia lemparkan pecutnya. Wa atadara minha, dia minta maaf sama istrinya. Faqala, dia mengatakan, laulaki la dhalaltu, kalau bukan karena engkau wahai istriku, aku tersesat.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Sudah ditarik paksa oleh Dir Kolektor Gas Bialisi.
6: Fa in lam taf'alu fa danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa in تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
3: فرحم رسول صلى الله عليه وسلم.
0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله.
3: Yang ngasih makan riba pinjam uang.
0: وكاتبه.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وشاهديه. وقال هم سواء.
3: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
7: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
8: 94,3 Kita FM.
9: Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
10: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
11: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida."
11: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
10: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
11: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
10: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
12: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
13: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
12: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi mana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i, ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam? Salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa minhatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
0: Doa dan zikir petang.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

رسولك. يا الله، sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfid dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
0: Di setiap suara yang mengudara,
3: tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
0: hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzada atau balzada tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
7: Tahukah
8: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan sore hari ini ya. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat mendengar Radio Kita FM dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini ya. Kembali menemani Anda di serangkaian program Khasanah ya. Dan kita kembali hadirkan kajian bersama dengan guru kita ya, Ustaz Khalid Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Namun kedua masyafal ya, mendengar Radio Kita FM, kita hadirkan kembali dengan ulang berikut ya, hadis pilihan ya, pembentuk karakter muslimah, yang mana kita akan hadirkan dengan subtema menjauhkan diri dari api neraka. Seperti apa tentunya pendengar, kita akan simak berikut ini, semoga bermanfaat ya. Dari kami yang bergas mengucapkan selamat menyimak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktisnya. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk hadis ke-12. Dan hadis ini berbicara tentang karakter wanita yang ke-12, yaitu menyelamatkan diri dari api neraka ya. Jadi kita akan jelaskan panjang lebar apa sebab daripada penyampaian hadis ini. Kita dengarkan dulu hadisnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Kumtu ala babil jannah, fakana ammatu man dakhal ahal masakin, wa ashabul jaddi mahbusun, ghaira anna ashaban nari kad umira bihim ilan nar. Wa kumtu ala babil nari, faidha ammatu man dakhal ahal nisa." Aku berdiri, kata Nabi SAW, di depan pintu surga. Maka kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Dan orang-orang kaya tertahan dalam kurung karena lama dihisab. Tapi para penghuni neraka dari mereka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Dan aku berdiri di depan neraka. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah kaum wanita. Hadis diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain, maksudnya Bukhari dan Muslim. Bukhari sebutkan di nomor 5196, Muslim nomor 2736. Tentu juga di sini disebutkan, Imam Ahmad juga menyebutkan di 5 halaman 205 sampai 209. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di tempat yang lain, itu jilid 1 halaman 234 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, seperti biasa teman-teman, saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh penulis dulu di sini. Penjelasannya kata beliau, pendek saja dijelaskan, Ibnu Hajar berkata rahimahullah dalam Fathul Bari, maksudnya syarah Sahih Bukhari, mengutip keterangan Imam Qurtubi rahimahullah, sungguhnya kaum wanita menjadi penghuni surga yang paling sedikit, karena sangat mudah dikalahkan oleh hawa nafsu dan lebih condong terhadap gemerlapnya perhiasan dunia dan berpaling dari kehidupan akhirat, disebabkan akal mereka yang kurang, dalam kurung lebih mengedepankan emosi dan perasaan, dan cepat tertipu daya. Juga dikatakan kata ashabul jadd bermakna orang-orang kaya, dan kata mahbusun bermakna tercegah masuk ke surga bersama orang-orang miskin, disebabkan adanya perhitungan terhadap harta mereka, dan tampak peristiwa itu terjadi pada kantara atau setelah melintasi jembatan As-Sirat. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 420. Baik, sebelum kita jauh panjang lebar syarahnya teman-teman sekalian, saya ingin secara global menyebutkan tentang masalah hadis ini. Mutiara yang pertama adalah tentang masalah bagaimana Nabi SAW diberitakan atau disampaikan oleh Allah SWT apapun yang belum pernah beliau hadapi sebelumnya, seperti kisah umat-umat sebelum kita, dan apa yang sedang terjadi di zaman beliau SAW, dan apa yang akan terjadi nanti ya, termasuk masalah dibangkitkan dari kubur di mahsyar hari hisab, tentang masalah haud telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah beliau berdiri di sirat yang dibentangkan di atas neraka, jalan yang dilewati oleh semua orang-orang beriman yang menuju ke surga nantinya, dan ada yang jatuh, ada yang selamat. Kemudian juga tentang surga, beliau jelaskan semua panjang lebar dari tanah pasirnya sampai ke bangunannya yang mewah, penghuni-penghuninya, derajat-derajatnya dan segala macam. Kemudian juga dengan neraka beliau sudah panjang lebar jelaskan tentang jumlah pintunya, jenis-jenis siksaannya dan segala macam. Dan khusus neraka dan surga ini sudah pernah kita jabarkan di bedah buku Rasulullah SAW, cerita tentang surga dan neraka. Dan sekarang sedang ada pengulangan di Senin sore, jam 4 sore waktu Indonesia Barat, tentang masalah neraka. Semoga Allah selamatkan kita tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, ini adalah mujizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW, dan beliau menggambarkan tentang bagaimana beliau pernah berdiri di depan surga, atau bisa saja yang terjadi nanti di hari kiamat, ya. Tapi sudah disampaikan dari sekarang. Beliau mengatakan, maka mayoritas yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Maksudnya adalah yang masuk awalnya, ya, yang lebih dahulu masuk, ya. Kemudian juga, dan orang-orang kaya masih tertahan karena ada hisab mereka atau masih ada penghisapan. Dan di sini perlu digarisbawahi, Ibnu Hajar sudah menjelaskan tadi yang kita paparkan, ya, atau yang apa yang kita bacakan tadi dari Ibnu Hajar, menjelaskan bahwasanya ini yang dimaksud adalah di kantara. Apa itu kantara? Sebuah tempat yang ada di depan surga setelah melalui semua timbangan amal. Jadi nanti umat Islam, semua umat orang-orang yang beriman yang akan masuk ke dalam surga, mereka sebelum masuk ke surga, pas di depan pintu surga, pintu gerbang, kita semua akan berkumpul insya Allah. Lalu di situ Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan semua yang masih tersisa dari masalah-masalah dunia. Misalnya ada orang pernah cerai di dunia, ada orang punya masalah, Allah hilangkan dulu semua itu, baru kemudian mereka masuk ke dalam surga. Nah, orang-orang miskin, mereka tidak punya banyak masalah di masalah hitungan uang, gitu kan? Kalau orang kaya punya, tentu masalah yang lain seperti misalnya punya masalah ribut, pernah ghibah sama orang, pernah fitnah. Ini semua orang kaya miskin bisa lalui. Tapi khusus harta hanya ada pada orang kaya. Orang miskin tidak punya itu. Jadi semua apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari bisa terjadi pada orang miskin dan orang kaya. Tapi khusus masalah harta, orang miskin tidak punya, orang kaya punya. Oleh karena itu orang kaya tertahan. Tapi bukan berarti orang kaya terlambat atau mendapatkan derajat yang diberikan daripada orang miskin. Bukan seperti itu, ya. Dan di sini sekali lagi yang dimaksud adalah bagaimana mereka sudah ada di kantara. Jadi sudah pasti semuanya masuk ke dalam surga, hanya orang miskin didahulukan. Karena orang-orang yang masih tertahan, ada mungkin pernah tertahan harta sama si fulan, mungkin juga pada saat ditimbangan amal ada saling tuntut-menuntut. Misal contoh, Muslim A sama Muslim B, dua-dua orang kaya, pernah menjadi partner bisnis. Kemudian pada saat mereka di dunia tentunya, pada saat mereka menuju ke akhirat, maka si A misalnya punya modal pernah ditaruh kepada si B tidak kembalikan, apakah itu dengan cara sengaja ataupun dia lupa. Kemudian ditimbangan amal, hari ini tuntutlah, misal 100 juta rupiah, nilainya misalnya 100 pahala, ini contoh saja, maka diambillah pahalanya si B 100 diberikan, atau senilai dengan 100 juta itu diberikan kepada si A. Misal pahala si B 1000, 100 sudah diambil oleh si A, karena ada harta dia, si A, yang tidak dikembalikan pas di dunia. Namun setelah diambil 100 pun dari si B, ternyata sisa 900 pahala, dosanya cuma 100, berarti si B juga masuk ke dalam surga. Di sini seperti masih ada hal yang mengganjal di hati, karena si A sempat menuntut si B, walaupun sama-sama masuk ke dalam surga. Nah ini contoh, ini semua teman-teman akan ada pembersihan dulu. Jadi tidak ada nanti orang yang masuk ke dalam surga sementara hatinya masih ada sifat dendam. Oh ini pernah dulu nipu saya, oh ini pernah olo gini. Padahal sama-sama sudah masuk ke dalam surga, udah gak ada lagi. Termasuk suami istri yang bercerai, sudah gak ada lagi. Ini nikah sama si fulan, kembali ini nikah sama si fulana, udah gak ada lagi saling benci pada saat itu. Semuanya orang masuk ke dalam surga itu dalam kondisi hatinya bersih. Ya, kata Nabi SAW, saat yang masuk ke dalam surga, maka wajahnya seperti Yusuf, tampannya luar biasa, hatinya seperti Ayub, luar biasa bersih, suci, gitu kan. Jadi gak ada dendam, gak ada penyesalan dan segala macam. Posturnya seperti Adam, 60 siku ke langit. Jadi yang dimaksud adalah kantara, ya. Jadi bukan dimaksud di sini adalah hisab yang awal, yang timbangan amal, bukan itu. Makanya Ibnu Hajar menekankan di sini adalah di kantara, di depan pintu surga. Orang semua yang neraka sudah masuk ke neraka, tinggal mereka saja yang mau masuk surga. Seperti orang yang lagi antri untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang miskin sama orang kaya tadi saya bilang hampir sama. Hal-hal yang lain dari selain daripada harta, seperti misalnya ghibah, gunjing dan fitnah dan segala macam, bisa saja terjadi bagi orang kaya, orang miskin. Tapi orang kaya punya hal yang tidak dimiliki orang miskin, yaitu hartanya. Makanya mereka masih menyelesaikan untuk saling membersihkan sehingga masuk surga sudah tidak ada lagi ya dendam dalam hati mereka. Jadi bukan sekali lagi timbangan amal yang menentukan masuk surga atau masuk neraka, karena mereka sudah pasti masuk ke dalam surga di kantara itu. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar tadi rahimahullah dalam Fathul Bari juz 11 halaman 420. Saya ulangi lagi, kata beliau ya, dikatakan di sini bahwasanya ashabul jid itu bermakna orang-orang yang kaya, dan kata mahbusun artinya tercegah masuk dalam surga bersama orang-orang miskin disebabkan adalah perhitungan terhadap harta mereka, dan tampaknya peristiwa itu terjadi pada kantara dalam kurung setelah melintasi jembatan as-sirat. Jembatan sirat yang dibentangkan dari neraka itu setelah timbangan amal. Jadi tidak ada hubungannya lagi. Bukan berarti setelah orang kaya dihisab sini masuk neraka lagi, enggak ada lagi. Mereka tinggal masuk ke dalam surga hanya karena pembersihan ya hati dan sisa-sisa yang masih tadi saya kasih contoh mungkin di timbangan amal mereka sempat saling tuntut-menuntut itu saja. Jadi banyak orang salah paham dengan hadis ini. Mereka menganggap kalau begitu lebih baik jadi orang miskin saja. Ini keliru ini. Bukan begitu memahaminya. Di sini Allah SWT menyebutkan tulisan Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan kalau orang miskin lebih mudah mereka masuk ke dalam surga dari kantoranya, bukan dari timbangan amalnya. Karena banyak juga orang miskin yang masuk dalam neraka. Banyak juga orang miskin yang masuk dalam neraka. Gitu kan? Berapa banyak pengikut-pengikut pemimpin yang zalim, ya, seperti pengikut wala Fir'aun, yang memang kufur kepada Nabi Musa, dari sana Nabi Musa AS, mereka masuk neraka, mereka orang miskin. Banyak sekali pengikut kaum-kaum, pengikutnya kaum Lut, yang melakukan homoseksual, banyak orang miskin di antara mereka. Ya, kaum Hud, ya, kaumnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, banyak orang miskin di antara mereka, tapi kufur kepada Allah, masuk ke dalam neraka. Nah, jadi di sini hanya orang-orang beriman, miskin dan kaya yang pada saat memasuk surga, mereka masih membersihkan dulu, itu yang dimaksudkan. Sementara kalau kita lihat riwayat-riwayat yang lain, banyak menjelaskan tentang keutamaan orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki harta, bagaimana Nabi SAW memuji mereka yang berinfak pada saat jihad. Waktu Uthman bin Affan berinfak harta, dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan di hadis ke-11. Bagaimana kisah Abu Dahda ya, menyumbang, Abu Talha ya, dan banyak, termasuk Uthman bin Affan, Abu Bakar, Umar, mereka menyumbang luar biasa harta mereka. Tapi mereka termasuk pemimpin-pemimpin di surga. Kalau yang difahami adalah keutamaan orang miskin saja, maka semua sahabat akan berusaha jadi miskin. Bahkan Sa'd ibn Mu'ad atau Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah SWT khusus minta agar diberikan kekayaan supaya dia bisa mulia masuk surga dengan hartanya itu. Dan hampir semua ayat jihad berbunyi ya, Allah suruh berjihad dengan Allah bi amwalikum wa anfusikum, harta kalian dan jiwa kalian, harta disebutkan. Dan Nabi SAW memuji Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kaya raya. Dan Nabi SAW mengatakan nikma malus salih biadi abdi salih, sungguh nikmat sekali harta yang salih, harta yang halal dan banyak di tangannya orang yang salih. Juga dalam hadis lain kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba adalah di rumah yang luas ya, di jasad yang sehat, di tunggangan yang layak. Nabi SAW suruh itu. Nabi SAW berkata kepada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat beliau mau meninggal dunia. Sebenarnya belum meninggal pada saat, tapi sakit keras di Mekah. Dan beliau sempat hidup sampai di zaman Umar bin Khattab, bahkan beliau radhiyallahu anhu yang memimpin pasukan muslim menyerang Persia gitu kan. Pada saat itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya mau wasiatkan harta saya, setengahnya saya mau kasih jalan Allah. Kata Nabi SAW, jangan. Karena dia bilang, saya cuma punya satu anak perempuan, jadi harta untuk apa banyak-banyak buat anak perempuan. Lalu dia mengatakan, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sepertiga boleh, tapi masih banyak itu. Ya. Kau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, ya, tidak mengemis pada orang lebih baik daripada mereka mengemis-ngemis ya, kepada orang lain. Kenapa Nabi SAW mengingatkan itu? Kenapa? Berarti kan kita enggak mungkin mewariskan sesuatu yang banyak kecuali kita kaya, kan gitu. Jadi memang perlu difahami dalil ini dengan benar. Karena banyak orang yang keliru dalam masalahnya sehingga menyebutkan ya keutamaan orang miskin tapi seakan-akan lebih baik umat Islam semuanya miskin. Ini keliru ini. Gitu kan? Bukan seperti itu. Nabi SAW waktu menikah dengan Khadijah, berapa maharnya? 20 ekor unta. Mungkin sekarang laki-laki tidak ada memberikan mahar 20 ekor unta. Nabi SAW seorang pedagang, bahkan beliau berdagang alaihissalatu wassalam dari umur 21 tahun sampai 40 tahun, 19 tahun jadi pengusaha. Beliau setelah menjumatkan diri Nabi baru beliau fokus gitu menjadi mengurus Nabi. Itu permintaan istrinya Khadijah radhiyallahu anha agar beliau fokus untuk berdakwah. Aisyah mengatakan, Abu Bakar adalah atjar Quraisy, seorang saudagar Quraisy yang paling unggul, hatta dakhala fil imara, sampai dia masuk ya menjadi pemimpin khalifah, baru beliau meninggalkan bisnisnya karena sibuk dengan mengatur umur atau perkara-perkara kaum muslimin sebagai pemimpin negara pada saat itu. Jadi perlu difahami masalah ini. Di sini maksudnya adalah lebih dulu masuk ke dalam surga bagi orang miskin karena mereka di kantarahnya, bukan lagi di timbangan amal untuk lebih dulu masuk. Sementara orang kaya masih menyelesaikan dan Allahu alam berapa lama, mungkin hanya beberapa detik, beberapa saat, kita tidak tahu karena dikatakan Allah itu sari'ul hisab. Allah itu cepat sekali hisabnya. Ya. Kita enggak pernah temukan ada ayat yang mengatakan Allah itu lama hisabnya, enggak. Selalu ada innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabnya. Sangat cepat ya mengeksekusi semua itu dengan sekian miliar hambanya pun dalam beberapa saat Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan semua itu. Karena Allah kalau ingin kun fayakun, jadi maka jadilah semua itu. Jadi ini dipahami dalam masalah hadis ini. Juga termasuk masalah mujizat Nabi SAW. Tadi sudah kita jelaskan mujizat Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW menggambarkan mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita, adalah kaum mati. Dan ini jadi saksi bahasan kita nantinya, mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Baik, kita akan coba masuk lebih dalam syarahnya teman-teman sekalian, dan kita akan lebih banyak fokus membahas selain daripada poin-poin yang saya paparkan tadi, khususnya poin yang ketiga yang akan kita lebih, maksudnya mutiara yang ketiga tadi atau syarah yang ketiga tentang masalah kenapa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Karena di sini kita bahas tentang karakter wanita muslim ya, pembentukan karakter mereka. Kita sudah, walau mujizat Nabi SAW itu sudah ada bahasan sendiri, dan Anda bisa kembali ke ceramah kami judulnya Rasulullah, Aku Mencintaimu. Tablik Akbar di kota Makassar pada saat itu kita sudah jelaskan banyak sekali mujizat Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan, itu juga termasuk informasi. Itu mujizat. Kemudian juga tentang masalah kenapa tadi orang miskin, atau bagaimana memahami orang miskin dan orang kaya dalam pemahaman Islam ya. Dan bagaimana memahami hadis ini kalau mereka bukan lagi di masalah timbangan amal tapi pada saat akan masuk ke dalam surga. Tinggal teman-teman sekalian masalah neraka dan kenapa penghuninya mayoritasnya adalah kaum wanita. Ini akan kita jelaskan panjang lebar insyaallah biinillahi taala, karena kita berharap ini bisa menjadi pelajaran penting bagi setiap muslimah. Ada cukup banyak pendapat para ulama tentang masalah kenapa wanita menjadi banyak penghuni neraka, ya. Tetapi ada sebuah hadis, nanti akan kita paparkan lebih banyak hadisnya. Hadis ini sebenarnya memberikan gambaran kepada kita kenapanya. Dan umumnya ulama memilih hadis ini sebagai jawabannya. Kalau ada yang bertanya kenapa muslimah paling banyak masuk ke dalam neraka, maka yang paling pertama diangkat adalah hadis ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 1052. Yang bunyinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, araitu nara falam ara mandaran kal yawmi qat afdha'a wa raitu akthara ahliha an-nisa. Artinya, aku diperlihatkan neraka dan aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Maksudnya Nabi SAW lagi di dunia, tapi Allah lihatkan neraka itu. Dan luar biasa Nabi melihatnya, sangat seram. Ya. Gelap, panas, ya. Dan segala macam ya, hiruk-piruknya neraka. Dan beliau mengatakan, dan aku diperlihatkan paling banyak penghuninya neraka adalah wanita. Qalu bima ya Rasulullah. Maka orang-orang pada bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa mayoritas penghuninya neraka? Jadi ini jawabannya gitu kan. Salah satu jawabannya, nanti akan ada beberapa poin yang kita bisa sebutkan sebab kenapa mereka menjadi mayoritas penghuni neraka. Qala bi kufrihinna. Kata Nabi SAW, karena kekufuran mereka. Maka qila yakfurna billah. Maka para sahabat mengatakan, apakah para wanita kufur kepada Allah? Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Bukan, kata Nabi SAW, tapi mereka kufur terhadap pasangannya, suaminya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullu atau kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Kata beliau, bukan karena kekufuran kepada Allah, tapi karena kufur kepada pasangan. Maksudnya adalah mengingkari kebaikan-kebaikannya. Lalu Nabi berikan contoh, ini bagi wanita ahli neraka. Tentu harapannya jangan muslimah, terutama yang mengikuti acara kita ini, melakukan ini. Kata Nabi SAW, jika Anda sebagai suami berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit saja punya kejelekan di mata dia, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Dan ini adalah hadis yang menjadi jawaban utama diantara oleh para ulama, kenapa wanita paling banyak menjadi penghuni neraka. Juga tentu ada hadis-hadis penguat yang lain, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga nomor 304. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar waktu sholat Idul Adha atau Idul Fitri, salah satunya, kata beliau, dan melewati para wanita, lalu kemudian beliau bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kalian. Maka sebagian sahabiat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kami? Apa sebabnya? Apa perbuatan kami yang membuat ada di golongan kami yang harus masuk neraka? Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalian sering mengumpat, gosip, dan mengingkari pasangan, mengingkari kebaikannya. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian, ya, dibandingkan, ya, atau aku tidak pernah melihat ada orang yang kekurangan akal dibandingkan kalian. Mereka bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah persaksian atau syahadah dalam bahasa Arab, seorang wanita itu separuh dari persaksian orang laki-laki? Mereka menjawab, iya. Lalu beliau melanjutkan, itu adalah kekurangan akalnya. Bukankah kaum wanita itu haid, tidak sholat dan tidak puasa? Mereka menjawab, iya. Kata Nabi SAW, itu adalah kekurangan agamanya. Itu adalah kekurangan agamanya. Jadi, dari dua buah hadis ini akan kita kuatkan hadis yang lain, teman-teman sekalian. Ternyata yang dimaksudkan dari hadis yang kita bahas, poin nomor 12, mayoritas penghuni neraka adalah wanita karena masalah ini. Baik, kita coba rincikan dulu. Bagi wanita yang belum menikah, maka dia wajib bakti sama kedua orang tuanya, dan walinya adalah ayahnya. Berarti kasusnya adalah patuh pada ayahnya ini. Bagaimana dia menghormati ayahnya, bagaimana dia mematuhi ayahnya, ya. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ibumu, ibumu, ibumu adalah pelayanan. Bagaimana kita mendahului ibu dalam pelayanan. Misalnya ibu minta diambilin air, ayah juga minta diambilin air, kita dahulukan ibu kita. Tapi dalam penisbatan nama, walaupun ayahnya kufur, walaupun ayahnya itu orang jahat, ya, tetap tidak boleh dihapus penisbatan.

SAW, siapa yang jangan kalian benci ayah kalian, karena siapa yang benci ayah maka dia telah kufur. Ya. Jadi ini makna kufurnya adalah sama semakna sini bagi wanita yang belum menikah. Bagi wanita yang sudah menikah, maka kufur yang tadi Nabi SAW sebutkan, ya, seperti tadi membenci, ya, tidak patuh, itu pindah pada suami. Pindah pada suami, ya. Dari setelah menikah, bagi wanita, wahai muslimah, dengarkan baik-baik. Suamimu adalah pintu surgamu. Tidak ada pintu surga yang luar biasa mudahnya dibandingkan suami. Oleh karena itu syaitan akan merusak, ya, akhlak seorang muslimah, karakternya di muamalah dengan suaminya. Ini nomor satu, ya, bagi seorang muslimah. Begitu Anda sudah menerima pernikahan seseorang, wali Anda sudah mengatakan, ya, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, dan si laki-laki sudah mengatakan saya terima nikahnya, sah secara syar'i, maka semua ketundukan Anda, kehormatan Anda pindah kepada suami. Gak boleh keluar rumah tanpa izin suami, ya. Tidak boleh masukkan siapapun ke rumah tanpa izin suami. Tidak boleh membuatnya marah, ya. Gak boleh merusak ridoannya. Ini semua sabda-sabda Nabi SAW. Bukan saya bicara karena saya seorang laki-laki, tapi Anda sebagai seorang muslimah wajib memahami masalah itu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak ada seorang istri pun yang membuat suaminya marah. Marahin. Kecuali yang di langit, Allah akan marah padanya sampai dia buat suaminya ridho. Bagaimana bisa Anda merasa tenang, ya, kalau membaca hadis ini dan Anda mengatakan tidak masalah membuat suami marah. Biarin aja dia marah. Cuek, tinggalin kamarnya. Tidak mau layani makannya, tidak mau layani biologisnya. Sedikit-sedikit marah pulang ke rumah, sedikit-sedikit minta cerai. Ini semua jauh dari karakter seorang muslimah. Demi Allah teman-teman, ini perusakan dari syaitan. Seorang wanita muslimah akan selalu merendah depan suaminya. Akan selalu berterima kasih. Akan selalu hidupnya apa yang harus didahulukan suaminya. Makankah, minumkah, tidurkah, menawarkan dirinya, menemaninya pada saat mau keluar. Semuanya hidupnya untuk suaminya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadahnya di rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Khusus untuk mengurus rumah suaminya, anak-anak suaminya, melambutnya pada saat pulang. Hidupnya untuk laki-laki ini. Ya. Jadi saya sarankan setiap muslimah, pada saat Anda sudah menikah, maka kemas baik-baik suami Anda itu. Tidak usah lihat paras wajahnya, tidak usah lihat lagi fisiknya, tidak usah lihat lagi jabatannya, hartanya. Dia adalah kunci surgamu, wahai muslimah. Dia adalah kunci surgamu. Tidak ada yang lain. Ini luar biasa ini. Bagaimana Allah SWT menggantungkan itu bagi setiap muslim. Dan sebaliknya, kufur terhadap suami, kebaikan suami akan menjadi penyebab masuk neraka. Ini hati-hati. Dan kita ada di sini teman-teman, bagaimana akhlaknya para sahabiat Nabi. Mereka bukan ngambek pada Nabi SAW karena Nabi sampaikan yang paling banyak penghuni neraka di antara kalian. Mereka langsung menerima itu. Dan mereka menanyakan kira-kira apa sebabnya. Kenapa para sahabat bertanya dalam hadis ini? Sebabnya, karena mereka tidak mau termasuk itu. Anda pun pada siang ini belajar melalui kami. Dan kami sampaikan agar Anda terhindar dari ancaman ini teman-teman sekalian. Hati-hati sekalian. Ya. Jangan mudah sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit buang muka dari suami. Haram dalam Islam. Tidak boleh. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi tentunya. Bagaimana para sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian banyak mengumpat, suka gosip. Kalau udah kumpul perempuan-perempuan, bahkan saya dapatkan informasi dari beberapa, ya, ummahat kita, dalam majelis ilmu pun mereka enggak luput dari gosipin orang. Sudah berjilbab, sudah bercadar, tapi kerjanya gosipin orang. Ini dosa besar, menggunjing orang. Tapi sepertinya tidak terhiasi, tidak indah majelis seorang wanita atau sosok wanita kecuali harus gosipin orang. Kenapa harus seperti ini? Ya. Majelis ilmu pun seperti itu. Apalagi di rumahnya. Tidak lepas dari bahasan tentang tetangga, tentang si fulan, sibuk mengikuti medsos dari artis ini ke artis ini. Kenapa ini? Sibuk, semua dihafal tentang rumah tangga orang lain, nama pembantunya, nama suaminya, nikah sama siapa, selingkuh sama siapa. Untuk apa semua ini? Dan ini subhanallah yang paling banyak terjerumus adalah para wanita. Sibuk mengumpat orang lain. Bagaimana Anda bisa minta maaf dengan orang-orang yang sudah Anda ghibah itu? Bisakah Anda ketemu dia untuk minta maaf? Walaupun bisa ketemu, belum tentu dimaafkan. Kenapa harus membuka setiap hari makan daging saudara muslim? Dan yang kedua tadi sini dalam hadis yang kemudian disebutkan tentang masalah kufur terhadap suami. Semua kebaikan suami bisa hilang. Sampai Nabi SAW kasih gambaran dalam hadis. Kalau kamu hai suami berbuat baik 1 tahun 365 hari. Tiap hari makan, minum, tidur. Semua diberikan kebutuhan oleh suaminya.

0: logisnya terpenuhi, segala macam hal. Bahkan mungkin banyak suami, masya Allah, keluarganya istri minta tolong, dibantu segala macam. La haula wala quwata illa billah. Mungkin hari pertama di tahun kedua ada satu yang hal dia mungkin dia pesan sesuatu suaminya lupa, mungkin ada sesuatu yang membuat dia kecewa, sudah cukup membuat dia melupakan, mengatakan saya tidak pernah lihat kebaikan dari kamu selamanya. Dan ini yang membuat mereka dicap menjadi ahli neraka. Teman-teman sekalian, tidak usah ambil tugas malaikat. Banyak di antara muslim masih sibuk dengan itu. Sibuk bagaimana mengawasi suaminya lagi buat apa, lagi kerja sama siapa, lagi jalan sama siapa. Ada malaikat, ada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menghakimi sesuatu yang secara zahir, yang kelihatan. Ya kan gitu. Saya membahasakan pada istri saya tidak akan menghabiskan waktu untuk mengurus semua apa yang berhubungan dengan kamu. Gak mungkin saya habisin waktu. Saya juga punya waktu untuk berdakwah, untuk berbisnis, untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Yang nyata depan mata salah saya akan ingatkan, yang tidak nyata saya tidak akan korek-korek. Itu tugas, kamu punya Tuhan Allah SWT, kamu punya malaikat yang mendampingi kamu untuk mencatat amal-amal tersebut. Maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu saya sebagai suami punya tanggung jawab. Saya bisa meriksa handphonenya, saya bisa lakukan, karena saya suami, akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin, akan kalian akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, nah, akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta atau rumah suami dan anak-anak suaminya, dan yang akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Jadi istri tidak dituntut ke suaminya, tapi suami punya tanggung jawab, gitu kan? Bagaimana Anda seorang istri tidak punya kewajiban untuk itu, tapi sibuk. Suami masuk kamar mandi, sibuk periksa handphone, ngomong sama siapa, sibuk dengan alamnya, su'udzon sana sini, sangka sana sini. Kalau Anda mau tidak ada masalah, nikah sama laki-laki yang soleh dari awal, yang memang hidupnya baik. Kalau Anda dasarnya nikah sama playboy, ya wajar Anda dapat banyak perselingkuhan. Itu salah Anda kenapa melangkah seperti itu. Laki-laki mukmin yang kenal Tuhannya, yang kalau azan ke masjid, sholat, mereka puasa, mereka ibadah, mereka sedekah, mereka takut kepada Tuhannya. Tidak usah, tidak ada perlu dikhawatirkan. Dia bukan takut pada Anda, dia takut sama Tuhannya. Dan mencari laki-laki muslim yang baik seperti ini di masjid. Bukan di diskotik, bukan di karaoke. Oh ini orang baik, ini senyum, ini ramah, cukup dianggap orang soleh. Nggak ada soleh di diskotik itu, di bar. Gimana caranya? Akhirnya berjalan rumah tangganya ribut, selalu bertengkar, karena dianggap ini laki-laki tidak baik. Tentu tidak baik, Anda dapat dari sumber mana. Tapi kalau laki-laki yang ngajar di pesantren, orang soleh, imam masjid, banyak muadzin, banyak orang-orang soleh. Bahkan Allah mengatakan, walaupun mereka miskin, Allah bisa kayakan. Tapi banyak orang tidak faham masalah ini. Sibuk. Selalu nonton dari sinetron ini ke sinetron ini. Akhirnya lihatlah, banggalah dengan laki-laki orang non-muslim dari negara ini, dari negara itu. Akhirnya berharap begitu ada penampilan seperti itu, makanya juga berharap. Ini keliru ini semua. Bukan begitu cara memilih pasangan. Makanya Nabi SAW ingatkan, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridho agama dan akhlaknya, nikahkan dia. Karena itu yang terbaik. Bukan kaya, bukan tampannya, tapi agama dan akhlaknya. Kalau tidak, kata Nabi SAW, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah besar dan kerusakan di muka bumi. Karena orang akan rusak rumah tangganya, akan ribut karena hanya memilih harta dan juga postur tubuh. Kalau ada yang bergabung, alhamdulillah, seorang tampan, seorang kaya, seorang soleh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka yang didahulukan adalah masalah agama ini. Lalu Nabi SAW menjelaskan juga di sini, ya. Karena kalian juga, kata Nabi SAW di sini, memiliki kekurangan agama dan kekurangan akal. Kekurangan akal maksudnya adalah wanita seringkali buru-buru mendahulukan akal, perasaannya daripada akalnya. Sehingga kalau dia mau sesuatu, dia harus mendahulukan perasaannya. Pokoknya bagaimana mendapatkan walaupun harus ya resikonya besar. Ribut sama suami, ceraikan saya, tinggalkan rumah. Padahal ini efeknya bahaya. Tinggalin rumah, berarti gak ada lagi suaminya, gak ada kebutuhan biologisnya, gak ada lagi pendamping hidupnya, ya anak-anak akan terbengkalai. Tapi pikiran pendek. Pikiran dia yang penting sekarang saya harus jalan. Menunjukkan kemahhebatannya untuk bisa tinggalkan rumah. Ini salah. Meninggalkan ranjang suami saja, kata Nabi SAW. Istri manapun yang meninggalkan ranjang suaminya akan dilaknat oleh Allah sampai pagi. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Laknat ini maksudnya diminta agar diangkat berkah hidupnya. Biar ibu tidur di kamar mewah, di sebelah kamar suami, pakai AC segala macam, marmer lantainya, ranjangnya mahal, gak bisa tidur. Mungkin teman-teman yang pernah melakukannya akan menyadari masalah itu. Tidak bisa tidur, karena itu dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau ridhonya suami, walaupun subhanallah banyak orang-orang kita yang miskin, hidup mungkin cuma di kos-kosan, ranjang cuma satu, bahkan tidak ranjang, cuma kasur, mungkin cuma pakai kipas angin, kepanasan, tapi karena ridho suami ada, tenang tuh hidupnya, mereka tentram. Berapa banyak orang miskin begitu bahagia, ya. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, semua muslimah yang selalu menemukan hatinya tidak tenang, selalu ada kesedihan, masalah tidak berhenti, kalau Anda sudah punya suami, minta keridhaan suami. Minta keridhaan suami, karena ridho suami ini kunci segalanya bagi setiap muslimah. Nabi SAW ingatkan itu, dan buktinya Allah sebagai pencipta lebih mengetahui wanita. Allah mengatakan, bukankah persaksian kalian harus dua orang baru sama dengan satu laki-laki? Karena biasa sering lupa, ya kan? Maka para sahabat mengatakan iya. Lalu yang kurang agamanya apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah kalian punya haid? Jadi kalau haid berarti tidak sholat kan? Kata mereka iya. Kata Nabi SAW itu kekurangan agama. Gitu kan? Jadi jelas sekali bagaimana penyampaian Nabi SAW. Riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim nomor 885. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, dia mengatakan, saya menyaksikan sholat id bersama Rasulullah SAW boleh memulai dengan sholat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah, kemudian berdiri bersandar kepada Bilal dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan kepada ketaatan kepada Allah dan menasihati manusia serta mengingatkannya. Kemudian beliau berjalan mendatangi para wanita secara khusus dan memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkan, sambil beliau bersabda, bersedekahlah para wanita karena kebanyakan dari kalian itu menjadi bara api neraka jahanam. Maka ada wanita bangsawan dan kedua pipinya berwarna merah berdiri bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kamu semua seringkali mengadu dan mengkufuri suami. Gosipin suami ini nomor satu, bahan keburukan yang disampaikan semua pada teman-temannya, pada kerabatnya. Jadi banyak terjadi seperti itu ya. Berkata Jabir, maka para wanita memulai bersedekah dan melemparkan gelang, giwang dan juga cincin ke pakaian Bilal. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, disebutkan oleh para ulama dalil yang sangat jelas bagaimana Nabi SAW peduli dan menyampaikan kepada para wanita agar hati-hati terhadap kufur ya kepada suami. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian, yang harus digarisbawahi luar biasa bagaimana bahayanya seorang muslimah yang kufur kepada suaminya. Ini hal yang mungkin banyak dilalaikan oleh banyak muslimah. Saya ingin berbagi, dan ini sudah pernah saya sampaikan kalau di awal-awal materi kita dulu. Sebelum membedah buku ini, kita sempat membedah juga 70 kekeliruan wanita. Di antaranya itu merusak hubungan baik dengan suami ya. Kalau Anda masih ingat, saya ingatkan kembali. Sekarang kita bicara secara umum. Mayoritasnya wanita lah ya. Mereka kan kalau setelah nikah dibiayai oleh suaminya. Bahkan suami wajib menafkahinya. Kata Nabi SAW, kafa lil mar'i itsman an yudayya ma yaqutu. Sungguh sangat berat dosanya orang yang membengkalikan apa yang telah wajib dia nafkahi, maksudnya suami terhadap istri dan anaknya. Jadi Anda wajib diberikan nafkah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semua suami yang biayai semampu dia tentunya. Baik. Sekarang ibu-ibu, kalau Anda misalnya jalan di sebuah jalan, kemudian Anda temukan pada saat itu hujan lebat. Terjadi hujan lebat. Anda kehujanan sekarang. Lalu kemudian pada saat Anda lagi kehujanan, ada seseorang yang Anda kebetulan lewat depan rumahnya memberikan isyarat, bu masuk sini bu, silakan berlindung. Lalu ibu buru-buru masuk karena diberikan izin, ibu masuk lalu ibu berdiri di terasnya. Hanya untuk supaya tidak kena hujan dan menunggu sampai hujan reda. Sekarang kalau misalnya ibu tunggu reda hujan kemudian ibu pergi habis itu, kira-kira ibu pada saat setiap lewat di rumah, depan rumah itu, ibu mengenang gak kebaikan orang? Banyak orang yang saya tanya, termasuk saya pernah tanya kepada istri saya pun, jawabannya tentu saja, karena orang itu sudah baik ya, minimal membuat tidak kena hujan pada saat itu. Maka mungkin setiap kali lewat ibu akan mengatakan, oh ini rumah ini dulu yang pernah saya bernaung hujan. Mungkin akan terus terulang-ulang penyampaian itu. Baik, bagaimana kalau yang punya rumah misalnya memberikan Anda minuman teh hangat, pisang goreng, mengajak ngobrol dan segala macam. Anggaplah wanita dengan wanita misalnya. Maka tentu Anda akan selalu mengenang lebih jauh lagi karena Anda, oh saya pernah dikasih makanan, mungkin Anda pulang ke rumah, Anda kirimkan makanan, mungkin terjadi persahabatan dengan dia. Kan begitu. Ini rasional aja teman-teman sekalian. Ibu-ibu tolong perhatikan baik-baik. Bagaimana dengan suami yang sudah sekian tahun ibu setiap lapar tinggal makan, setiap haus tinggal minum. Berapa kali musim hujan berlalu di negara kita ini sampai 3 bulan, 4 bulan biasanya di Oktober, November, Desember ya. Ini semua yang akhirnya berbiasanya musim hujan ya gitu. Yang ibu tidak kena hujan. Ya. Tidak basah, rumahnya nyaman. Mau makan tinggal masuk dapur, kulkas semuanya penuh, mau minum ada, pembantu ada, supir ada, mobil ada. Enggak kepanasan, ada AC, kamar mandi semua kebutuhan, sabun, sampo semuanya ada. Dan itu berlaku tahunan. Ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Subhanallah, kita temukan kadang-kadang dengan kecewa sedikit sama suaminya langsung. Seakan-akan semua itu dilupakan. Seakan-akan itu, ya itu terserah, itu kan kewajiban kamu. Dengan tidak sopan santun. Berapa banyak muslimah yang tidak bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Suaminya bekerja setengah mati dalam satu bulan 30 hari banting tulang. Cari nafkah hanya untuk membiayai dia. Dan kami kaum laki-laki ini subhanallah, mungkin saya sama teman-teman laki-laki sepakat. Kami kalau bekerja, dan saya pun melakukan itu. Kita bekerja misalnya. Sudah ngumpulin harta dan kita tahu misalnya kebutuhan rumah tangga berapa. Misalnya yang dibutuhkan sekian. Lalu kita memberikan kepada istri misalnya. Lalu punya istri sama anak. Subhanallah, mereka yang kita yang bekerja, mereka yang menghabiskan. Tapi pada saat kita melihat istri sedang makan, memakai pakaian, habis mandi, memakai fasilitas kamar mandi, tidak kepanasan di rumah, anak-anak juga begitu, ada kepuasan tersendiri. Kita semangat lagi untuk bekerja. Begitu luar biasa perjuangan seorang laki-laki. Tapi kenapa ini semua dilawan dengan kekufuran? Dengan sedikit kecewa sudah semuanya hilang. Kenang kebaikan orang. Itu yang syariat perintahkan. Dan kalau Anda bertolak belakang dengan ini, maka secara otomatis ya, Anda akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan sini, termasuk menghuni neraka, gitu kan. Kalau Anda mengatakan, lalu bagaimana kalau suaminya yang jahat? Nah itu kita bahas materi yang berbeda. Kenapa Anda nikah sama laki-laki jahat? Agama sudah suruh menikah sama laki-laki baik. Kalau masalahnya adalah masalah teknis, teknis misalnya Anda biasa rapi, suami tidak rapi. Anda berharap setiap habis mandi handuk sudah digantung, tapi suami taruh geletakin misalnya di atas ranjang. Dia taruh sepatu sembarangan kalau datang. Masalah teknis, lupa, kadang-kadang masuk rumah lupa cuci tangan. Mau mendekat sama Anda, dia belum mandi. Teknis, semua itu teknis lapangan. Orang terbiasa dengan 20-30 tahun dengan sesuatu. Ajarin, ajak dia. Supaya sama-sama rangkul dia dengan baik-baik. Ya. Puji dia, bahkan boleh berbohong dalam memuji pasangan. Anda bisa mengatakan, Masya Allah, belum mandi ya sudah ganteng. Bagaimana kalau sudah mandi? Mungkin dengan itu dia pergi mandi. Gitu kan? Tidak perlu Anda menghinanya dan segala macam. Karena dia juga punya tugas dari luar, capek cari nafkah dan segala macam, kan gitu. Jadi bisa dengan cara-cara, tapi kalau memang sudah sampai pada tingkat kejahatan, misalnya mabuk-mabukan, tidak sholat, ya, diingatkan tidak mau dengar, ini Syekh Utsaimin pun sudah mengeluarkan fatwa, boleh seorang muslimah mengajukan khulu, perceraian. Jangan Anda bertahan dengan laki-laki yang tidak mau baik, karena Anda boleh, Anda disuruh patuh. Kan? Sulit mempertemukan antara kepatuhan dengan laki-laki yang rusak, kan begitu, susah. Tidak mungkin. Tapi Anda boleh mendakwahinya, menyampaikan, bersabar, mendoakan dulu. Kemudian setelah itu kalau tidak bisa lagi, baru Anda bisa. Tapi Anda minta cerai dari laki-laki mukmin, laki-laki soleh. Hanya karena Anda kecewa, hanya karena Anda curiga, hanya karena prasangka buruk dan segala macam. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa poin juga dijelaskan oleh sebagian ulama. Ya. Seperti misalnya juga banyak muslimah tidak menjaga diri. Ini juga menjadi penyebab mereka bisa menjerumuskan diri pada kemaksiatan ya. Nah, jadi selain tadi mengumpat, itu yang pertama tadi tidak memberikan hak suami atau kufur terhadap kebaikan suami, kemudian yang kedua tadi mengumpat, gosip ya. Kemudian yang ketiga ini tidak menjaga diri atau tidak menutup aurat. Ini juga menjadi penyebab-penyebab banyak disebutkan wanita muslim masuk ke dalam neraka ya. Karena subhanallah, beda antara laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan itu sudah tampil dengan kecantikannya, dengan seksinya, dengan segala macam istilah-istilah ini, memamer aurat di luar sana, subhanallah, ini lebih mudah perzinahan tersebar dibandingkan kalau laki-laki. Kalau kapan perempuan tidak mau, tidak terjadi perzinahan itu. Sulit sekali, kecuali dengan cara memerkosa, mungkin itu. Tapi kalau sudah wanita yang mau, walaupun wanita itu jelek, bisa saja terjadi. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita itu keluar, ya, diikuti oleh syaitan. Syaitan Ya, dalam hadis dikatakan istisyrafah syaitan. Istisyraf itu diberikan gambaran oleh sebagian ulama hadis seperti orang kalau lihat benda jauh, kemudian dia letakkan jari-jari telapak tangannya di atas keningnya untuk bisa melihat. Maka syaitan melakukan itu kalau wanita sedang keluar dari rumahnya. Syaitan memang menggudahnya ini, ya. Oleh karena itu harus hati-hati, dan Allah SWT larang untuk memamerkan aurat, ya. Nah, ini menjadi penyebab banyak sekali pelanggan-pelanggan. Makanya Anda lihat kasus perzinahan dari mana? Pelacur-pelacur kan, ya. Jarang ada laki-laki yang menjadi pelacur, ada di beberapa negara tapi jarang. Umumnya semua wanita. Jadi dikatakan wanita penghibur, ya, wanita pelacur. Kenapa mereka ini, ya? Itu termasuk hal yang kelihatan, ya, yang nampak gitu, ya. Kemudian teman-teman sekalian juga seringnya meminta cerai dari suami. Ini dibahas bab khusus sama para ulama, ya. Tadi ada dalil yang belum saya sampaikan yang bunyinya ayyu mamra'atin sa'ala zawjaha talakan fi ghairi ba'sin fi ghairi ma ba'sin fa haram lahu ra'ihatul jannah. Ya. Istri manapun yang meminta, ya, cerai dari suaminya tanpa ada udur, maka haram baginya mencium bau surga. Ya. Oleh karena itu teman-teman, saya kuatkan kembali, harus hati-hati dengan masalah suami ini. Ingat hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau istri atau wanita itu sholat 5 waktunya, tidak disebutkan sholat sunnahnya. Wa shamat syahraha, dia berpuasa Ramadan penuh, tidak disebutkan puasa sunnahnya. Wa hafidat farjaha, dia menjaga kesucian kemaluannya, tidak selingkuh. Wa ata'at zawjaha, dan dia patuh selalu pada suaminya selama bukan yang haram. Qila laha dkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga manapun, dari pintu manapun yang kau inginkan. Hadis sahih riwayatkan Ahmad, jadi satu, halaman 191. Ya. Kemudian tadi juga masalah membuka aurat itu ada dalil, ya. Mungkin saya luas sampaikan tadi. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 2128. Simfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan ahli neraka yang dua-duanya aku belum pernah lihat. Maksudnya di zaman Nabi SAW tidak nampak oleh beliau. Qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar. Ada satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi. Yang ribu Nabi Hannas, yang memukul, dipakai untuk pukul-pukul orang. Kemudian yang kedua ini saksi bahasan kita. Wanisa'un kasiyatun ariyatun mumilatin ma'ilat. Rusuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa nariha la yujadu min masrati kada wa kada. Yang kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang karena tipisnya, karena ketatnya. Kemudian mereka berlenggak-lenggok dan condong, ya. Maksudnya menarik perhatian, gitu kan. Tempat mereka atau rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sejauh ini dan itu. Juga yang terakhir teman-teman sekalian, ini bisa masuk dalam penyebabnya adalah masalah penisbatan nama kepada selain ayah. Ya, tadi kita sudah bahas juga tentang pentingnya patuh pada suami, ya. Itu penting sekali, itu poin yang pertama yang menjadi bahasan kita. Tapi bukan berarti ketaatan itu dilakukan pada kemaksiatan kepada Allah SWT, tidak boleh. Seperti diantaranya mengubah nasab. Jadi ada orang banyak setelah menikah sama seorang laki-laki, dia mencintainya, mencintai suaminya, lalu dihapus nasab ayahnya, ini gak boleh. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan hadis ini hadis sahih tentunya. Kata Nabi SAW, man idda'a ila ghairi abihi lam yarih raihatal jannah. Siapa yang menisbatkan nama kepada selain ayahnya, maka tidak akan mencium bau surga. Wa nariha la yujadu min qadri 70 ama au masirati 70 ama. Dan surga dapat dicium dari jarak 70 tahun. Qala wa man kadzaba alayya mutamilan falyatabawwa maqadahu minan nar, dan siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka dia akan pilih tempatnya di dalam api neraka. Di dalam api neraka. Jadi jelas sekali teman-teman sekalian, tidak boleh mengubah nasab. Ya, saya temukan di Indonesia ada kasus malah dia sempat sampai mengganti akte lahirnya, gitu kan, ke suaminya dan dihapus nasab ayahnya, tidak boleh. Ya, jadi walaupun ayah kita orang kafir, tetap juga tidak boleh kita menghapus nasabnya. Tapi saksi bahasan kita, teman-teman, adalah yang paling utama tentang muamalah dengan suami. Mulai sekarang, lihat suami adalah figur yang betul-betul Allah datangkan di depan hidup, di dalam hidup Anda, untuk Anda masuk ke dalam surga melalui dia. Cukup berbakti semasa dia hidup. Bersabar terhadap cobaan-cobaannya, ya. Dan Anda berdoa kepada Allah SWT supaya Anda bisa meraih ridho Allah SWT melalui suami tadi. Allahu a'lam.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar api baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 4,3 Kita meniti ilmu.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. sangat subur tanahnya, sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya dukuh leketang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang dukuh leketang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping. Dan yang main itu cewek. Dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu. Sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ibu-ibu dengerin ya. Dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya. Pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah. Mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istri. Kadang-kala ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada. Yang ada saya di rumah, bapak. Waduh, syaitan hada. Maka bahaya yang seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong. Lalu suaminya manggil, nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah, sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple. Dibuatlah kehidupan dunia ini dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
4: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat. Mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut kepada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan. Mereka tidak peduli. Mereka cuek. Mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

0: أكبر.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
2: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Tiga, Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustadz Muhammad Nuzulzikri Hafidhullah Ta'ala. Ustadz, apa kabar Ustadz?
4: Baik, Van.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustadz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustadz main HP.
4: Oh, bukan Van. Ustadz, mohon maaf nih Ustadz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustadz. Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
3: Itu artikel dari mana?
4: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
5: Iya, makanya Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Oh gitu.
5: Bahkan ulama mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i,
4: ya Ustaz,
5: bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma, masuk pasar untuk takbir.
4: Oke, Ustaz.
5: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
4: Aji.
5: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga

0: kalian 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah, dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
1: Takbir nih, as in takbiran yang kita kenal di Indonesia, Ustaz.
0: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
2: Oke. Masya Allah.
1: Makin banyak aja yang kita nggak tahu, Fan. Tentang Zulhijjah, Fan.
3: Benar tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
1: Tuh kan, benar.
3: Masya Allah
1: ya.
2: Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
1: Amin, Fan. Amin. Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya. Untuk bermanfaat untuk kita semua, maksudnya.
2: Amin.
1: Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
0: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wazkurusmallahu fi ayami ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
2: Oh, Masya Allah.
1: Itu.
2: Dari gue kurangin ngobrol sama lo.
1: Asik. Itu tadi ya, listeners semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekali lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telpon. Kadang-kadang anak-anak telpon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
5: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata, "Iqra, bacalah." Kemudian kata Nabi, "Ma ana biqari, aku tidak bisa baca." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku." Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla, fawallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. "Innaka la tasilu rahim." Engkau suka menyambung silaturahmi. "Wa tasdukul hadith." Engkau suka jujur berkata. "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang kesusahan. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. "Wa taqrid dhaif." Engkau suka menjamu tamu. "Wa tu'inu ala nawaibil haq." Dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
6: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
5: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? Ya bunayya in

0: Wahai puteraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Hobi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita Ustaz Muhammadul Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran di studio.
4: Sama-sama, Man.
3: Zak, yes, Van. Untuk kali ini apa nih Zak yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
5: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
3: Oh gitu ya.
5: Boleh gak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
3: Boleh banget.
5: Boleh ya?
3: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
5: Katanya ada.
3: Ada ya?
5: Ada dong.
3: Siapa yang mau bacain?
5: Dimas.
3: Oke, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas ya.
5: Iya.
3: Dimas,
5: ya.
3: Silakan.
6: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media. Di sesi Dimas Japri, diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita gak tahu dia, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Rozak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
3: Oke.
4: Itu teman antum, Pak?
5: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
3: Teman kita berdua.
5: Maafin teman kita, Ustaz.
3: Oke, Dimas, thank you Dimas ya.
5: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
3: Silakan, Ustaz.
4: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya?
5: Iya, Ustaz.
4: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal, tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
3: Oke.
4: Okay. Dan hal ini diriwayatkan Imam Muslim.
3: Oke.
4: Okay. Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
3: Oke. Okay.
4: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
3: Oke. Okay.
4: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabilah itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
3: Oke. Okay.
4: Sehingga mereka mengatakan enggak boleh potong kuku atau gunting rambut.
3: Oh iya.
4: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
3: Sah, Ustaz.
4: Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan.
3: Okay.
4: Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan. Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau kesunah.
3: Okay.
4: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini, karena forum ini hanya singkat saja.
3: Iya, yes, benar Ustaz.
4: Arahan kita kepada teman-teman semua,
3: gimana Ustaz?
4: Jadilah seorang safety player.
3: Oke. Okay.
4: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
3: Oke.
4: Okay. Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala.
3: Iya.
4: Jadi aman. Apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
3: Ya,
4: waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
3: 50.000, Ustaz.
4: 50.000.
3: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
4: Jadi dengan kita enggak pakai modal apapun, enggak dipotong tuh dan enggak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala.
3: Okay.
4: Ditambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
3: Iya, Ustaz.
4: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
3: Oh, Masya Allah. Okay.
4: Ini banyak banget fadilahnya.
3: Masya Allah. Itu, Van. Nothing tulus, Van.
4: Iya.
3: Nothing tulus. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
7: Benar, benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah tuh.
3: Benar banget.
4: Dan satu lagi, adapun kalau orang yang menpotong dan mencukur gak sengaja,
3: iya, Ustaz.
4: Maka gak ada masalah.
3: Oh, okay.
4: Maka nggak ada masalah sama sekali.
3: Okay.
4: Sekali dilupa dan seterusnya. Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas. Dan nggak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita nggak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan lain sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
3: Ya, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang penasaran tentang hal ini, ya, Fan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan petang kali ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan petang kali ini ya, atau maghrib ya. Senang sekali kita bisa berjumpa di kesempatan petang kali ini, dan Insya Allah pendengar Radio Kita FM kita ajarkan ya di program Cirebon Mengaji, atau kita hadirkan ya di info kita akhir pekan. Pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah memudahkan aktivitas kita yang mungkin Anda, bagi para pendengar di Kita FM ya, yang mendengarkan sambil beraktivitas. Kita akan hadirkan informasi-informasi dan berita baik untuk Anda pendengar di Kita FM dimanapun Anda berada. Informasi pertama pendengar Radio Kita FM ya, datang dari Daging Dam Jamaah Haji RI yang ternyata akan disalurkan juga ke Palestina. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari republika.co.id. Pemerintah Republik Indonesia bersepakat ya dengan pengelolaan Daging Dam Haji Arab Saudi ADAHI Project ya, untuk menyalurkan sebagian besar daging dan milik Jemaah Haji asal Indonesia kepada masyarakat Palestina. Wakil Menteri Haji dan Umroh atau Wamen Haji Dhanil Anzar Simanjuntak ya di Mekah, Arab Saudi, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan wujud kepedulian nyata dan amanat dari Presiden RI untuk memberikan atensi lebih tinggi kepada rakyat Palestina. Selain ke Palestina, pendengar, lanjut Dhanil, juga sebagian daging dam tersebut ya juga akan didistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan di negara-negara Timur Tengah lainnya. Di samping keberhasilan diplomasi kemanusiaan tersebut, Kemenhaj tahun ini juga menoreh sejarah baru dalam tata kelola haji, khususnya terkait pendapatan pembiayaan dalam jemaah calon haji yang jauh lebih terorganisasi. Berdasarkan data sementara hingga Jumat kemarin, tercatat sebanyak 126.832 jemaah haji telah terdata dengan jelas metode pembayaran damnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90.956 orang atau jamaah haji memilih membayar melalui fasilitas ADAHI di Tanah Suci. Ya, demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang pertama telah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita hadirkan di informasi lainnya, tetap bersama kami di info kita akhir pekan.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengukuhkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
2: Dan dia tidak akan lama lagi, karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh. Akhirat kita itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat. Hanya syaitan, dan tipu muslihatnya. Hanya iblis, dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah ya azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
3: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban.
2: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariban. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
4: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
2: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Karena Rasul Anda mengatakan buistu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
4: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
2: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
4: Antum umat episode terakhir.
2: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya. Maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك

0: Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Akhir Pekan. Kembali kita hadirkan informasi selanjutnya, pendengar Radio Kita FM. Pemerintahan Kota Cirebon ya integrasikan gerakan pangan murah dengan bantuan protein hewani untuk cegah stunting. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari radarcirebon.com. Pemerintah Kota Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting di daerah melalui sinergi dengan berbagai stakeholder. Pemerintah kota mengintegrasikan penyaluran bantuan pemenuhan gizi spesifik di sela-sela pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM yang berlangsung di Kelurahan Kalijaga pada Jumat kemarin, 22 Mei 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah kota Cirebon ini turut menggandeng kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon ya, serta sejumlah unsur pelaku usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Ada hal menarik dalam pelaksanaan GPM kali ini, pendengar Radio Kita FM ya, selain menyediakan komoditas pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat umum, pemerintah juga menyalurkan paket bantuan pangan bergizi yang menyasar langsung kepada 30 keluarga balita yang terindikasi rawan stunting. Paket bantuan tersebut bersumber dari dukungan CSR perusahaan yang ada di Kota Cirebon. Sebanyak 30 keluarga balita penerima manfaat tersebut, pendengar ya, merupakan hasil rekomendasi dan pendataan langsung yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Kalijaga agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Keberadaan protein hewani seperti telur dan ikan dinilai sangat krusial dalam memperbaiki asupan gizi anak pada masa pertumbuhan demi mencegah resiko stunting. Atas terselenggaranya kolaborasi ini, pendengar Radio Kita FM ya, pemerintah Kota Cirebon menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha dan mitra strategis yang telah menunjukkan kepedulian nyata bagi pembangunan sumber daya manusia di Kota Cirebon. Demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Insya Allah kita beralih di informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Akhir Pekan.
1: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
2: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
3: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, enggak usah cerita-cerita kepada yang lain, biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, enggak ada saring suudon ya.
4: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
5: Liyadubillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
3: Jangan kita ini apa namanya, ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
5: Kiflisa nuka, kiflisa nuka, kiflisa nuka, kiflisa nuka,
6: jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan. sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
7: Ada kekurangan, emang gak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, gak bisa.
6: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah. Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut, ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadangkala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadangkala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung? Bocor. Bismillah, pindah. Duh, tunggu dulu lah. Rumah ono tikus sih. Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
7: Tadi, jangan serta-merta.
8: Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami

zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan

0: pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Terwas pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Info Kita Akhir Pekan. Kembali kita hadirkan informasi selanjutnya. Pendengar Radio Kita FM, El Nino bisa tingkatkan resiko DBD dan malaria pada anak. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari republika.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, El Nino diprediksi akan mulai terjadi pada periode Mei-Juni Juli tahun 2026. Fenomena suhu panas ini dinilai perlu diwaspadai karena bisa meningkatkan resiko penyakit yang ditularkan melalui nyamuk seperti demam berdarah denyu atau DBD dan malaria. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Darmawan Budi Setianto mengatakan nyamuk Aedes aegypti ya, atau penyebar DBD hidup di lingkungan air bersih, bukan di sungai atau kali. Saat terjadi krisis air bersih akibat kemarau panjang, masyarakat biasanya menyimpan air di ember, bak, atau wadah lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, menurut Dr. Darmawan ya, kebiasaan ini justru menciptakan suasana ideal untuk berkembang biaknya nyamuk. Dan kalau kekeringan, pendengar Radio Kita FM yang misalkan air susu ya, pasti masyarakat menyimpan air di ember, daun, dan lain sebagainya. Selain itu, suhu panas juga membuat nyamuk lebih banyak bertahan di tempat tertutup dan masuk ke dalam ruang rumah sehingga meningkatkan kontak dengan manusia. Telur nyamuk Aedes aegypti juga mampu bertahan dalam kondisi yang sering hingga berbulan-bulan. Ya, demikian pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat, dan pada akhirnya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Tilawah indah, indah. Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yang kihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Atau kama qala Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisabnya panjang. Orang kaya hisabnya panjang sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul, ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Ya. Orang kaya masya Allah HP-nya, ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita. Jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arbaati anfar. Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajul salih. Ni'mal mal salih li rajul salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadir Subhanahu wa taala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisabnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisab ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ نبويه
2: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
4: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
3: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada kedua. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
1: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
0: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
1: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: في حديث ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبده قال صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا فرسات bertanya kata Nabi SAW tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasul bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad. Kecuali seorang yang keluar, berperang, yang membawa jiwa dan hartanya. Jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, artinya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agung beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Dalam riwayat yang lain, hatta yuhra kedua damuhum, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah.
2: Allah mengingatkan ketika aku kecil, sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani saghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak, anak kuliah bayar sendiri ustaz, enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP, anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Yo, anak ini dirawat sama bibi ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah, ibu lah yang ngandung. Karena ada sebagian anak yang benci sama orang tua, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya, karena merasa anak ketika kecil ustaz udah ditinggal sama orang tua. Aba ibu anak udah merantau ke Malaysia, anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia gak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan, melahirkanmu. Hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku gak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian.
3: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Suna, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
4: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ

Kalau ingin disayang oleh anak waktu kita sudah tua, sayangilah mereka waktu kita masih muda. Mumpung mereka masih kecil, dekatkanlah diri kita sama mereka sebelum datang hari kita menyesal, karena tidak ada seorang anak pun yang peduli sama kita ketika kita sudah tua.

0: Media Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling. Gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga. Sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana abuhuma salihan." Dan kedua, orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya. Jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika, Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan, mau dia pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang sudah, anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan. Dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara Saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang soleh keturunan ketujuhmu yang soleh yang dia memberikan pengaruh.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM.
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasya asyaddu bala'an, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita. Tapi ingat bahwa di balik itu ada sebaik-baiknya.

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu
3: yughfar
2: lisyahid.
3: Kullu dhanbin illa dhanbun
2: yughfar. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan hutang.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Di setiap suara yang mengudara,
3: tidak mengurangi,
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzada atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
7: Ara'aitalladzi yukadzdzibu.
8: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
7: Fadzalikal ladzi yadhul yatim.
8: Itulah orang yang membalik anak yatim.
7: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
8: Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
7: Fawailun lil muhallin.
8: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
7: salat,
8: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Kami doakan semoga nanti asa dalam keadaan sehat walafiat ya mendengar Radio Kita FM, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang kali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Majelis Bincang-bincang Santai Syarat Manfaat yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muflih ya pendengar Radio Kita FM, yang akan hadir kita hadirkan pendengar Radio Kita FM tema atau subtema kita di kesempatan malam hari ini, yaitu goyah setelah ngaji sunnah. Waduh, apanya yang goyah ya? Kita akan simak berikutnya pendengar Radio Kita FM. Semoga bermanfaat. Dari kami yang bergas mengucapkan selamat menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده حضرين dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka duduk menimba ilmu agama, memperberat timbangan kebaikan kita untuk bekal di hari kiamat, dan menimba ilmu supaya bisa dimanfaatkan untuk menjadi amalan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan juga untuk kita semua yang mengikuti beliau sampai kematian datang menjemput kita. Jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya kita beralih kepada materi tematik dulu. Dan sebagian dari materi ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, karena ini kali ketiga saya mengisi di masjid ini. Kali pertama tahun 2024 waktu saya operasi, kali kedua tahun 2025, dan ini kali ketiga. Di pertemuan kali ini insya Allah kita akan bahas materi yang berjudul goyah setelah ikut sunnah. Suara saya terdengar dengan jelas? Jamaah yang dirahmati Allah, mengikuti sunnah itu nikmat luar biasa. Bila ada orang merasa dirinya mendapatkan hidayah mengenal sunnah, ketahuilah itu hidayah mahal luar biasa. Sebaliknya, kalau ada orang mengatakan sekarang saya sudah berubah, sudah tidak mengikuti sunnah, itu justru kerugian luar biasa, tiada tara ruginya. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW justru mengikuti Islam itu sendiri. Para ulama kita seperti Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah dengan engkau mengikuti sunnah, dan sunnah itu sendiri adalah Islam itu sendiri. Adalah rugi kalau ada orang mau beragama dengan agama Islam tadi, tapi tidak mengikuti sunnah. Dikarenakan minimal amalan-amalannya bisa jadi tidak diterima bila tidak sesuai dengan sunnah. Solat yang kita kerjakan puluhan tahun bisa jadi di sisi Allah nilainya tidak ada, manakala dikerjakan tidak sesuai dengan sunnah. Sebentar lagi kita mau berkurban. Ada seorang sahabat Nabi yang untung aja dia hidupnya di masa Nabi. Ketika Nabi SAW berkata, siapa yang menyembelih kurban setelah selesai sholat Id, maka dia sudah benar. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka harus dia ganti dengan hewan yang lain, karena tidak dianggap sebagai kurban. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah menyembelih duluan tadi sebelum sholat Id. Karena saya pikir kita pulang nanti kan mungkin akan makan. Ya, saya kepengen sekali kalau daging yang sudah saya sembelih tadi menjadi hewan yang kita buat untuk makan-makan." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Syatuka syatul lahm." Oh, kambing yang sudah kamu sembelih berarti kambing makan biasa. Boleh dimakan dagingnya, tapi tidak dinilai kurban. Dia bilang lagi, "Ya Rasulullah, terus bagaimana?" Rasulullah SAW mengatakan, kalau gitu ganti dengan kurban yang lain. Dia bilang, "Ya Rasulullah, tapi saya punya hewan satu lagi, tapi enggak cukup umur. Domba enggak cukup 6 bulan, kalau kambing enggak cukup 1 tahun." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau begitu boleh untukmu, tapi tidak lagi untuk orang setelahmu." Ini yang saya bilang, untung aja dia hidupnya waktu itu. Karena satu, Nabi masih ringankan. Nabi bilang, boleh buatmu, enggak untuk yang setelahmu sampai hari kiamat. Seandainya Abu Burdah bin Niyar atau orang yang seperti dia hidup di masa sekarang dan menyembelih dengan kesalahan, yaitu penyembelihan dilakukan sebelum salat Id, maka kurbannya tidak akan diterima dengan alasan apapun. Ini menunjukkan pentingnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Supaya pertama, supaya kita yakin betul bahwa ibadah yang kita kerjakan betul-betul diterima di sisi Allah Ta'ala. Manfaat yang lain mengikuti sunnah adalah menjadi jalan yang semakin lebar untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba." Semua umat Islam masuk surga kecuali yang enggak mau. Maka ada yang berkata, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Ya Rasulullah, emang ada yang enggak mau? Siapa yang enggak mau? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man ato'ani dakhala jannata wa man asani faqad aba." Yang ikut sunnah saya masuk surga, yang enggak ikut sunnah saya berarti enggak mau. Dari sini kita ambil kesimpulan, mengikuti sunnah Nabi SAW di antara manfaatnya adalah memperlebar kesempatan jalan, menambah probabilitas untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Semoga kita masuk surga dan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Saya tidak berpanjang dari sisi dalil kenapa harus ikut sunnah. Saya tidak ingin berpanjang dari sisi kenapa dan apa manfaatnya ikut sunnah. Yang saya mau soroti dalam kajian hari ini adalah kita dapati ada sebagian orang tadinya sudah ikut sunnah, qadarullah, kemudian entah gimana setelah itu berubah. Misal tadinya jenggotnya udah dipelihara karena kan bagian dari sunnah laki-laki. Bagaimana tidak sunnah ketika ada utusannya Raja Kisra dari Persia datang dengan kumis yang sangat lebat, jenggot yang enggak ada. Begitu dia datang berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, "Ih." Terus Nabi buang muka. Orang dua ini berkata, "Kok gitu? Emangnya apa yang salah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Muka kalian kumis begitu lebat, jenggotnya hilang." Maka mereka mengatakan, "Soalnya begini yang diperintahkan sama raja kami. Memang begini tampilannya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Adapun yang diperintahkan Rabb kami, menghilangkan ini, memanjangkan ini." Maksudnya, bila tumbuh. Bila tak tumbuh, tidak ada sunnahnya pakai kemiri dibakar, lalu dioles supaya tumbuh. Itu cuma boleh aja. Pakai penumbuh itu bukan sunnah, tapi boleh aja. Karena yang Nabi maksud adalah yang tumbuh maka biarkan, biar betul-betul laki-laki. Yang tidak tumbuh ya sudah qadarullah. Yang tumbuh 10 lembar ya sudah tidak apa-apa. Tapi kita lihat di zaman sekarang ada sebagian orang, dulunya kita ketemu masya Allah ganteng banget ininya, brewok masya Allah, Sampai orang nanya, ini dikasih apa biar bagus kayak gini? Eh, lama gak ketemu, tiba-tiba lah hilang jenggotnya. Tadinya mungkin ada di soft 1 kalau di masjid, kajian paling depan. Lewat sekian tahun, udah gak pernah lihat. Tapi ada yang bilang, Ustaz cari siapa? Fulan. Iya, dulu kan sering kajian di soft 1. Ustaz kalau mau cari dia sekarang, kalau mau cari, ada di kafe itu tuh. Biasanya dia suka gini. Nanti dari jauh udah kelihatan tuh dia ngerokok gitu. Padahal dulu sudah gak ngerokok. Ada yang misalnya dulunya jilbabnya jilbab panjang, masya Allah. Berlalu waktu yang nggak pakai jilbab, bahkan. Yang paling parah, dulunya ikut sunnah, belakangan justru jadi pemuka-pemuka kegiatan-kegiatan kesyirikan. Waliyadzubillah. Apa yang menjadi sebabnya? Nanti insya Allah akan saya sebutkan sebatas yang saya mampu. Kalau jamaah mau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catatlah. Siapa tahu catatannya bisa di-share nanti. Yang tidak ikut, pas lihat di status, bisa baca, masya Allah. Bisa dapat faedah. Saya sebutkan sedikit demi sedikit. Di antara yang bisa menjadikan orang seperti itu, dulunya sudah berada di atas sunnah, mengikuti agama dengan baik, belakangan kok berubah. Di antara sebabnya adalah terpengaruh syahwat. Syahwatnya terputar di antara satu dari tiga, atau bisa jadi dua dari tiga, atau malah tiga-tiganya. Antara syahwat seputar wanita, atau syahwat seputar tahta, atau enggak syahwat seputar harta. Kalau enggak wanita, atau enggak tahta, atau enggak ya harta. Saya tidak banyak nukilan-nukilan dari masyayikh, atau tidak banyak nukilan-nukilan dari kitab-kitab ulama. Saya cuma menyoroti apa yang saya lihat saja. Di antaranya, syahwat seputar wanita. Ini saya pernah lihat dari sebagian ikhwah yang mujang, yang muda-muda, bujang-bujang. Tadinya masya Allah rajin kajian, belakangan kepincut perempuan, urusan perempuan, lama-lama dia hilang. Di contoh-contoh ini gak mesti dicatat ya. Saya pernah ketemu dengan hafiz Quran. Dia hafiz Quran 30 juz. Terus saya sering perhatikan, kok gak pernah hadir sholat subuh? Maka karena terlalu sering, akhirnya lama-lama suatu hari saya tanya, antum sudah hafiz 30 juz kan akhi ya? Alhamdulillah Ustaz, masya Allah. Tapi hafiz kok gak hadir sholat subuh? Boleh tahu kenapa? Dia cuma jawab senyum-senyum, cengar-cengir. Maka saya bilang, saya tebak, tidur tengah malam, cengar-cengir, berarti iya. Saya tebak medsos, saya tebak, berarti antum mungkin jam 2 itu belum tidur, masih ngeliatin TikTok, ngeliatin Instagram. Saya tebak, perempuan. Semakin dia diam, semakin menunjukkan iya. Sampai saya tanya kepada keluarganya, iya, lagi sengsem sama cewek. Kadang video callnya jam 12 malam nunggu keluarga tidur. Habis itu, gak tahu jam berapa selesai. Makanya sering gak hadir sholat subuh. Di masa lampau, mungkin kisah ini Bapak Ibu pernah dengarkan dari saya juga mungkin. Atau mungkin pernah dengar dari asatidzah yang lain. Ada beberapa orang yang berubah gara-gara perempuan. Misalnya ada kisah seorang laki-laki di masa lampau. Saya tidak ingat, tidak tahu persis masanya. Tapi ada yang menukil, bila tidak salah di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi. Di dalam At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah. Ada seorang laki-laki profesinya jadi muazin. Muazin di masa lampau kalau mau berazan harus naik menara. Kalau di zaman sekarang muazin cukup di dalam masjid yang ada di menara apanya? Cukup toanya saja. Tapi dulu kalau mau azan keras-keras harus naik ke atas menara. Dia bolak-balik tiap hari 5 kali. Lama-kelamaan bolak-balik, ternyata di dekatnya masjid ada rumah, di situ ada perempuan cantik. Tiap habis azan ngelihat, sekali lihat, dua kali lihat, lama-lama sering lihat, tapi dia juga enggak jaga pandangannya, lama-lama kepincut. Lama-lama memberanikan diri untuk kenalan. Dia samperin, dia kenalan, lama-lama seneng, lama-lama pengen sama itu perempuan. Ternyata si perempuan ini wanita Nasrani. Dia bilang, tapi saya sudah terlanjur kadung cinta, mari kita nikah. Si perempuannya bilang, tapi saya perempuan Nasrani, kalau kamu mau nikah sama saya boleh, asalkan jadi Nasrani. Dia murtad keluar dari Islam. Tapi kemudian dia kecelakaan, belum sempat meniduri istrinya yang Nasrani ini, dia keburu meninggal. Si kumbang tak sempat menghisap madunya, ternyata kesambar petir, mati murtad. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Ada seorang laki-laki di masa lampau namanya Imran bin Hattan, dari kalangan ahlu sunnah. Imran ini kepincut juga sama perempuan, qadarullah perempuannya khawarij. Ya, kalau di masa lampau kan aliran sesat kan enggak jauh-jauh ya, paling Syiah, Khawarij, Murji'ah yang besar-besar. Kalau di masa sekarang kan macam-macam. Di Indonesia apalagi. Yang bisa ngaku video call sama malaikat ada, yang bisa bahasa cacing dan semut juga ada, yang macam-macam. Yang ngaku jadi nabi tapi dia perempuan juga ada. Imran bin Hattan ini kepincut sama perempuan Khawarij. Waktu dia mau nikahi, maka orang-orang bilang, jangan Imran, itu perempuan Khawarij, khawatirnya nanti kamu berubah. Imrannya bilang, lah kita kan laki-laki, masa laki-laki disetir perempuan? Kita lah bukan suami-suami takut istri. Qadarullah, kemudian Imrannya jadi Khawarij. Dengan sebuah kata-kata yang agak nyelekit dari istrinya, akhirnya dia berubah. Imran pun akhirnya berubah menjadi seorang wanita Khawarij. Kalau ini laki-laki kepada perempuan, maka saya katakan sama juga. Bisa jadi berubah ini gara-gara seorang perempuan tidak menjaga diri dari laki-laki. Kita bilang syahwat wanita, sebenarnya juga wanita juga punya syahwat terhadap laki-laki. Makanya laki-laki sebenarnya juga ada batasan aurat, mana yang bisa ditunjukkan, mana yang tidak. Karena perempuan juga sama, perempuan juga punya syahwat. Makanya ada sunnah, sunat alias khitan buat perempuan. Karena perempuan kalau tidak dikhitan, diantara dampaknya adalah syahwat yang bisa meledak. Makanya di negeri-negeri yang di sana orang-orang kafir tidak berkhitan, di sana banyak perzinahan. Salah satu faktornya perempuannya juga syahwatnya besar. Artinya wanita juga punya syahwat. Ini sebagai gambaran. Mana? Ini gambaran bahwa syahwat ini gak main-main. Kalau kita sudah jatuh ke situ, awalnya bisa jadi cuma penasaran, belakangnya penyesalan. Bukan cuma soal wanita, tapi juga kadang-kadang soal harta. Meskipun sudah ikut sunnah, kalau sudah kena yang namanya harta, kadang-kadang lari juga dari kesunnahannya. Saya kasih yang saya lagi kepikiran di kepala, ada dua. Satu, travel sunnah. Katanya travel sunnah, menjual kesunnahan, dibimbing sesuai dengan sunnah, dibimbing oleh ustadz sesuai dengan sunnah. Berarti kan ikut sunnah. Tapi setelah itu gara-gara harta, misalnya mulai tergoda jualan umroh yang, oh ternyata jamaah di sini itu sabar-sabar ya, iklan bintang 5, harga 26 juta, murah kan? Bintang 5 harga 26 juta. Orang banyak yang ambil, orang banyak yang mau ikut. Begitu nanti hari H baru diberitahu, mohon maaf ada downgrade. Downgrade-nya menjadi bintang 3 dan di sini dikasih cashback per orang 300 ribu. Orang nganggap 300 ribunya enak banget, dikasih 300 ribu downgrade-nya gak apa-apa. Terus nanti ustadznya disuruh tolong ustadz agar jamaahnya tenang, bapak ibu kita downgrade 300 meter dari sini, agak mundur, tapi gak apa-apa, semakin banyak langkah berjalan semakin banyak pahalanya. Nanti kalau sudah ketahuan, kalau sudah kemudian dikritisi orang, biasanya lari. Ya, kadang-kadang ini jatuhnya pada dai juga. Kedua, panitia kajian. Panitia kajian sunnah. Kita panitia ceritanya mau cari pahala dakwah, tapi ternyata di situ melihat ada ustadz yang bisa dikomersialisasikan. Ustadznya juga nggak pernah nanya-nanya. Bikin safdah dakwah ustadz datang hari apa? Hari Jumat Sabtu Ahad. Sekian dihitung ini disebar. Ayo siapa yang mau ngambil? Ayo siapa sini. Ayo patungan sekian. 1 juta. Yang ngambil 10 juta. Ustadznya ngisi 1 hari 5 kali. Ya, enggak ada istirahatnya. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali. Buat 3 hari, 3 kali ini 15. 15 kali 1, 1 juta, 15 juta. Tiketnya ustaz, kayak saya kesini 1 juta 700, pulang 1 juta 800, 3,5. Ustaznya kasih berapa ya? Kasih 500 aja lah. 4 juta. Kasih, ya biar dia senang, kasih hotel. Hotel yang 500 ribu. 500 ribu kali 3 malam, 1 juta 500. Sudah 5,5. Kasih mukafa'ah biar dia senang lagi, tambahin 2 juta, 2 juta. Sisanya? Sisanya mana? Diapain sisanya? Kebetulan ustaznya juga bodoh-bodoh. Mau aja bolak-balik. Oh seneng. Udah ustaz, bulan depan ada jadwal sekian. Oh alhamdulillah. Oh gila lagi bolak-balik kayak ustaz nasional. Ya. Tapi gak pernah nanya-nanya. Gak pernah mengkritisi. Coba saya mau tahu bagaimana antum transparansi. Saya mau tahu. Karena kebetulan ada ustadz juga yang bilang, saya pernah akhirnya minta, coba minta buka, antum dapat dari mana aja. Ternyata kotak yang berjalan di masjid bukan buat masjid. Kotak yang berjalan itu ternyata buat kepanitia. Cuma saya mau tahu berapa coba laporannya. 30 juta ada infaknya. Terus kalian kasih saya sekian juta. Sisanya diapain? Buat siapa? Sekarang hilang dah panitianya. Ya. Ustadznya marah, tahdir. Jangan lagi pakai ini, namanya fulan. Itu mengkomersialisasikan dakwah dan kajian. Kasih saya sekian, infaknya banyak, enggak tahu itu buat apa. Emangnya ini dakwah, kajian ini ada unsur sewa-menyewa tenaga apa? Ya. Sekarang ikhwannya mana? Yang dulu 2018-2019, bisa jadi ada yang nonton. Ya, kita tuh. Mana dulu yang ada sisa-sisa 10 juta terus dipakai buat apa itu? Orangnya sudah pada hilang. Goyah setelah pernah ikut kenal sunnah. Setelah ikut sunnah, pernah ikut sunnah.

Yang kedua, yang juga kadang membuat seseorang itu pernah berada di atas sunnah kemudian goyah atau bahkan meninggalkannya karena punya kepribadian namanya flekmatis. Anda pernah ngomong ini enggak, akhir amat? Flekmatis ini pernah Anda ngomongin di sini enggak? 2 tahun lalu enggak pernah? Hah? Lupa. Masya Allah, lupa. Ada kepribadian namanya flekmatis. Jemaah perhatikan dulu. Setiap manusia secara umum itu punya 4 kepribadian dan kepribadian ini 2 darinya mendominasi. Ada yang namanya kepribadian koleris. Ciri-ciri utamanya adalah suka memimpin dan mengatur. 2, sangwinis. Ciri-ciri utamanya sangat suka humor dan melucu. 3, pragmatis. Ciri-ciri utamanya lebih suka cinta damai, gak suka kelahi sama orang, gak suka debat dan beda pendapat. 4, melankolis. Ciri-cirinya adalah sering terbawa perasaan, agak-agak baper, tapi mudah tersentuh, mudah menangis, ya mudah tersentuh dengan cerita yang bikin nangis gitu. Satu orang biasanya dinominasi 2 dari 4. Nah, kalau saya pribadi, saya tanya istri saya itu koleris sangwinis, suka manajemen, suka mengatur, memimpin, sama suka melucu. Cuman kalau di sini tidak kelihatan lucunya. Ya. Kalau di rumah baru lucu. Saya kurang melankolis, apalagi pragmatis, enggak banget. Biasanya ustadz-ustadz yang sering menyuarakan, misalnya ini adalah salah, ini adalah penyimpangan, ini adalah kekeliruan, karena yang benar itu begini, itu biasanya koleris. Enggak banget untuk pragmatis. Dari 4 ini ada plus minus. Yang pragmatis, minusnya adalah, plusnya adalah dia suka dengan kedamaian, senang berteman dengan semua orang, enggak suka untuk banyak berselisih sama orang. Minusnya adalah ketika dia membawa perasaan pragmatisnya ke dalam ilmu agama dan dia dapati ternyata dalam agama ini seringkali ada perbedaan pendapat. Dalam masalah apa? Banyak kan kita dapati. Di masalah di dalam masjid saja kadang berbeda pendapat. Nah, orang yang pragmatis ketika menghadapi kayaknya banyak berbeda pendapat, dia mungkin tarik diri. Saya enggak bisa kayak gini. Saya itu kepengen Islam yang biasa-biasa aja. Saya kepengen Islam itu ya yang kayak biasa-biasa aja lah, yang enggak terlalu gimana-gimana gitu. Padahal yang sesuai sunnah misalnya begini, memang ada perbedaan pendapat gitu. Dia tarik diri karena pusing. Misal di masjid ini kan mungkin tak kurang dari 10 perbedaan. Kalau sholat subuh ada yang dudukin kaki, ada yang dudukin lantai, betul? Di semua masjid ada yang kunut, ada yang enggak kunut, betul? Kalau lagi tarawih Ramadan ada yang pakai salawat, ada yang enggak pakai salawat, betul? Kalau ada yang misalnya masbuk, terus di depannya enggak ada orang, jalan, ada yang enggak jalan. Betul? Kalau mau sujud, ada yang sujudnya tangan duluan, ada yang lutut duluan. Ada yang kalau lagi tahiyat, jarinya ada yang diem, ada yang gerak. Apalagi? Mungkin ada ratusan perbedaan. Ketika dia mencoba belajar, ada perbedaan, kadang ada dia gak bisa nyambung gitu. Yang flekmatis ini berkata, saya lama-lama pusing. Ya, soalnya terlalu banyak perbedaan bikin saya bingung. Saya kepengen yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja. Jadi gimana kang, normal-normal aja? Ya kayak yang lain-lain aja lah, yang gak terlalu ribet sama perbedaan pendapat. Akhirnya dia memilih untuk mundur dan meninggalkan ta'lim yang di situ dipelajari sunnah. Apalagi kalau sudah masalah-masalah yang pelik, misalnya masalah tawassul. Tawassul ke kuburan boleh apa enggak?

0: mengadakan perayaan maulid boleh apa enggak, ini boleh apa enggak, yang di masyarakat mungkin itu pelik. Bagi orang yang pragmatis, aduh saya pusing, yang di sini bilang enggak boleh, yang sini bilang boleh, yang ini kelahi, yang itu kelahi, aduh saya pusing, saya orangnya suka damai-damai aja, aduh saya udahlah pindah aja dari sini gitu. Ada enggak kayak gitu? Kita temukan banyak. Sementara yang namanya perbedaan pendapat, orang biasa berbeda pendapat, tinggal mengadu argumentasi dan validasi. Benar atau tidak hujahnya, benar atau tidak cara berhujahnya. Dalilnya sahih apa tidak, cara menggunakan dalil ini benar atau tidak. Ya. Saya katakan kepada teman-teman yang mungkin, apalagi yang masih muda-muda, yang mungkin masih agak swing, swing ini masih kayak ngembang, ya. Maka dalam agama memang kadang-kadang kalau mau pakai perasaan, jadinya agama agak sulit. Yang benar jangan terlalu pakai perasaan, yang benar pakai validitas. Dan menguji validasi itu biasa saya, dalam dunia ilmiah itu biasa. Kayak kita pergi sekolah, kuliah, lalu kemudian dikasih tugas akhir, bikin latar belakang, kemudian ada penelitian hasil, kemudian kesimpulan saran dipresentasikan di hadapan dosen, kemudian disalahkan. Seilmiah itu, Anda mengatakan begini dasarnya apa, mengatakan begini dasarnya apa, coba cek dulu, oh ternyata valid, tidak dicek dasarnya, oh dasarnya tidak valid misalnya. Wallahualam. Semoga begini bisa dipahami ya. Azan dulu. Habis itu lanjut sampai jam 10. Enggak boleh malas, ini sunnah. Sekarang yang keberapa? Baru ketiga ya. Yang juga kadang membuat sebagian orang meninggalkan sunnah atau goyah di atas sunnah adalah sering terlibat dalam perdebatan tanpa memenuhi syarat, atau malah suka nonton orang debat yang akhirnya justru memasukkan di kepalanya syubhat. Antara sering berdebat, belajar agama tapi hasilnya bukan untuk diamalkan, melainkan dijadikan bahan perdebatan. Sering kali saya lihat di lapangan justru yang paling banyak debat itu yang nanti paling banyak futur. Atau merasa penasaran dengan sebuah perdebatan-perdebatan lalu nonton, belakangan terjebak dalam syubhat tanpa dia bisa menyaring mana yang benar mana yang salah. Mau kasih contoh debatnya, debat yang beberapa bulan lalu sempat heboh di media sosial tentang apa itu ya, babnya tentang apa itu, tawasul apa-apa gitu. Terus terjadi perdebatan antara dua lawan dua, ditengahi satu. Buat orang yang tidak begitu kuat dalam memahami kaidah-kaidah tentang sunnah atau kaidah seputar pelajaran-pelajaran akidah, mungkin kalau kita nonton kadang kita yang goyah. Maka malah saya bilang kalau seandainya ditantang-tantang seperti itu, ditantang untuk berdebat lalu kemudian dianggap cemen karena lari, bukan karena takut, bukan dikarenakan ilmunya yang kurang. Baru beberapa hari lalu saya WA-WA-an sama salah satu dari mereka. Saya bilang, kan antum sering banget nantang-nantang debat gitu. Akhi, yang kadang-kadang antum tantang orang-orang awam yang baru kenal sunnah. Terus antum seperti merasa lebih pintar dari yang lain. Mungkin kalau antum kenanya atau ketemunya dengan ustadz yang lain, mungkin ceritanya akan beda. Antum merasa kuat di sisi yang ini karena yang antum ajak orang-orang yang mungkin juga baru ngaji. Kalau antum berdebat soal akidah, lalu antum mau misalnya bertemu dengan asatidzah yang terkemuka di bidang akidah, mungkin ceritanya akan enggak sama. Menurut saya jangan terlalu jumawa, apalagi begini. Kita dapati sebagian ahlu sunnah atau ustadz-ustadz kita itu banyak yang dari sisi keilmuan, masya Allah, Tapi kalau untuk dalam terlibat pada perdebatan, masalahnya mereka tidak terbiasa. Ketika mereka itu tidak terbiasa, kadang ini membawakan kebenaran, terjebak dengan hujah lawan yang membawakan penyimpangan, tapi ini enggak tahu cara menjawabnya. Misal, cuman ditanya tentang, apakah antum sudah pernah membaca buku anu? Apakah antum sudah pernah membaca kitab ini dan itu? Kebetulan ustaznya bilang, belum pernah. Orang yang nonton mengira ini kelemah. Padahal kalau cuman mau absen kitab, berapa banyak buku yang mungkin antum juga belum baca. Cuman antum gak ditanya begitu. Saya dulu pernah punya, saya punya guru di awal-awal saya belajar sunnah, Ustaz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Zaman saya baru belajar sama beliau, memang saya lihat beliau banyak sekali melayani perdebatan-perdebatan di sekitar Yogyakarta dengan liberal, dengan orang-orang profesor-profesor yang punya penyakit spilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme, ya yang berpemahaman khawarij gitu. Tapi karena dia punya pengalaman, maka dia tahu bagaimana cara menjatuhkan hujah lawan. Tapi tidak semua orang punya begitu. Apalagi saya, kayak saya atau orang-orang yang memang baru-baru belajar. Nah, maksud saya gini, teman-teman. Kadang kita mau terlibat di perdebatan seperti itu, kita tuh enggak punya kekuatan dari sisi hujah. Kita enggak punya kehebatan berbahasa Arab sebagaimana yang lain. Dihadapkan ke kamera, orang yang nonton bingung. Alih-alih mau mengantarkan kebenaran kepada masyarakat umum, yang ada malah orang yang nonton itu dapat syubhat. Jadi benar apa enggak? Contoh mudah, saya lupa dengan hujah-hujah yang di, kebetulan saya enggak nonton semua sih, cuma dapat potongan-potongan gitu. Tapi itu skip lah. Ini yang baru-baru ada nih, ada podcast seorang public figure dengan seorang ustad. Ustadnya mengatakan, ada loh pernikahan nanti di surga. Mau tahu siapa? Yang nikah adalah Nabi Muhammad dengan Maryam, Nabi Isa dengan Asia. Kita yang nonton, hatta kalaupun sudah sering ngaji, itu pasti begini, ada ya. Apalagi orang yang gak betul-betul belajar ilmu agama, ilmu hadis misalnya. Apalagi ada kata-kata, jangan gak hadir ya. Hadir ya. Maksudnya, hadir ya dalam pernikahan Nabi di surga. Maksudnya dengan kata yang lain, hadir ya di surga, alias masuk surga ya. Kita yang mendengar mungkin akan merinding gitu. Tapi apakah benar bahwa Nabi SAW akan menikah dengan tiga orang, Maryam, Kulthum, dan juga Asia? Kita cek bagaimana penilaian para ulama tentang riwayatnya. Oh, ada riwayatnya, tapi riwayatnya mungkar. Nah, kita yang nonton kalau gak ngerti, kita langsung bisa-bisa tiba-tiba mengamini. Apalagi dalam kondisi perdebatan, yang ini lempar hujah, ini lempar hujah. Nah, kadang-kadang ketika kita lihat, nonton seperti itu, lama-lama kita ragu sendiri. Apalagi kalau nanti ada kesimpulan bagian akhir kata-katanya, jadi semua itu ada dalilnya, yang bolehkan ada dalilnya, yang melarang ada dalilnya, jadi jangan bertengkar. Yang selama ini kita tahu itu adalah syirik, jadi gak syirik setelahnya. Yang tadinya kita tahu ini gak sesuai dengan sunnah, belakangan kita nilai jadi sesuai sunnah, karena kesimpulan akhirnya adalah ternyata semuanya punya dalil. Padahal syaitan juga punya dalil. Syaitan bisa berdalil gak? Ya, dia berdalil. Saya diciptakan dari api. Dia diciptakan dari tanah. Ini pakai dalil. Orang yang ngebom di sekitaran Jakarta dulu banyak pengeboman. Pengeboman di kantor polisi, pengeboman di hotel, hotel-hotel yang berafiliasi dengan Amerika, di duta besar, di kedutaan. Mereka pakai dalil. Mereka pakai Al-Quran, pakai hadis. Al-Qurannya gak salah, hadisnya gak salah, pemahamannya yang salah, penempatan ayat dan hadis itu yang keliru. Ya kan, artinya semua orang bisa berhujjah. Kita orang awam kalau sering nonton perdebatan yang seperti itu, kita enggak ngerti, khawatirnya kita goyah sendiri. Sementara kalau ikut kajian misalnya dengan ustaz-ustaz sudah jelaskan, misalnya dalam kasus tawassul. Oh, tawassul itu ada dua. Menyampaikan hajat kepada Allah itu ada dua. ada yang sesuai dengan sunnah sehingga dia masyru' disyariatkan, ada yang mamnu' karena tidak sesuai dengan sunnah maka dilarang. Yang sesuai dengan sunnah ini diantaranya tawassul dengan amal soleh, contohnya seperti yang terkurung di gua bertawassul dengan meninggalkan amal maksiat, perbuatan maksiat, contohnya yang terkurung di gua bertawassul dengan nama Allah, misalnya berdoa sambil menyebut nama-nama Allah, bertawassul dengan orang soleh tapi masih hidup. Tadinya udah paham nih, ini yang gak sesuai syariat. Bertawassul dengan orang mati, bertawassul meminta agar orang mati menyampaikan hajat kepada Allah, bertawassul dengan jahnya Nabi, bertawassul dengan tadinya sudah diyakini, oh ada tawassul yang boleh, boleh. Eh ternyata yang gak boleh ini dibawakan dalil-dalil, bahkan dalil-dalil yang tidak valid untuk membenarkan yang keliru. Kita nonton akhirnya kita ragu sendiri, lama-kelamaan kita akhirnya bilang, ya betul juga ya, jadi orang itu gak boleh merasa benar sendiri. Lama-kelamaan sunnah yang tadi yang sudah diyakini luntur. Itu kalau tadi sering nonton perdebatan. Saya juga lihat dari sebagian teman-teman yang hobi berdebat, malah dia yang lama-kelamaan hilang dari kajian-kajian sunnah. Berikut ini ada beberapa syarat kapan kita boleh berdebat. Syarat boleh berdebat ada 4. 1. Topik yang diperdebatkan layak diperdebatkan. Adapun topik yang tidak perlu dan tidak layak diperdebatkan, jangan diperdebatkan. Bisa jadi topiknya itu tidak ada manfaatnya. Menang tidak dibilang pintar, kalah tidak dibilang bodoh. Misalnya berdebat ayam sama telur duluan mana hidup, tidak ada juntrungnya, tidak ada pentingnya. Kalau di zaman sekarang kita tidak terlibat sama sekali di politik, terus kita ngopi sama teman, tidak ada pentingnya buat masyarakat kita. Biarkan yang di sana. Adapun kita duduk sama teman anak kuliahan, terus duduk di kafe ngobrol, enggak ada ujungnya, enggak ada pentingnya. Menang tak dibilang pintar, kalah enggak dibilang bodoh. Ada perdebatan topik-topik yang sudah diperdebatkan para ulama dari masa lampau. Di zaman sekarang kita itu cuma anak-anak baru yang tinggal ngikutin saja apa yang para ulama sudah perdebatkan sejak lama. Contohnya tawassul tadi, enggak perlu diperdebatkan lagi. Para ulama sudah tegakkan hujah dari masa lampau. Yang dapat hidayah alhamdulillah, yang enggak mau ya udah. Itu syarat apa tadi? 1. Topiknya yang layak. 2. Niatnya yang benar. Kalau niatnya cuma sekedar biar kelihatan pintar, maka jangan, nanti jadi sombong. Debat sama teman mentang-mentang yang paling sering ikut kajian. Kamu kan jarang kajian. Kalau saya sering kajian, begini, mesti begini, supaya nampak paling pintar sendiri. 3. Orang yang diajak berdebat, kira-kira orang yang tipe mau menerima kebenaran apa enggak? Kalau sudah dari awal tahu ini akan berdebat bertemu hanya untuk cari pembenaran masing-masing, enggak usah, enggak ada pentingnya. Kita tinggal berdoa, ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Semoga jalanku yang lurus. Orang lain gak mau ikut, gak usah. Yang 4, kitanya. Kita ini sudah layakkah ilmunya untuk memperdebatkan sesuatu? Khawatirnya ternyata kita ini juga sama-sama gak paham dengan materi yang diperdebatkan. Kita bukan siapa-siapa, gak terlalu paham tentang kaidah-kaidah. Misalnya memperdebatkan tasyabbuh, memperdebatkan sebenarnya pakai celana jeans itu tasyabbuh bil kufar atau tidak. Sebenarnya banyak hal di luar sana yang itu butuh kaidah-kaidah. Kita sendiri gak begitu paham tentang kaidahnya, maka jangan, gak usah ya, supaya tidak terjebak pada perdebatan-perdebatan yang tidak sesuai syarat. Karena yang seperti ini seringkali membuat kita jatuh ke dalam syubhat dan akhirnya betul-betul meninggalkan sunnah. Ada orang di masa lampau, dia kalau zaman sekarang mirip-mirip seperti Dr. Zakir Naik. Ya. Dr. Zakir Naik mungkin kita bilang saat ini ya mungkin yang masih hidup yang terkemuka di bidang membantah ateisme, membantah Nasrani, membantah kekafiran. Di masa lampau puluhan tahun yang lalu, bahkan hampir 100 tahun yang lalu. Kalau enggak salah dia 1900 awal. Berarti sekarang 2000-an. Ya sudah 100-an tahun lah. dulu tinggalnya di Jeddah, namanya Abdul Al-Qasimi. Di antara kegiatannya yang paling sering adalah dia berdebat dengan orang-orang ateis. Matinya ateis selama ini memperjuangkan tentang adanya Tuhan, matinya ateis. Gak tahu apa yang terjadi, yang jelas mati ateis. Bisa jadi mungkin dia berdebat dengan orang yang ternyata hujahnya juga kuat. Akhirnya runtuhlah hujah yang selama ini dia bangun, keyakinan yang selama ini dia yakini di dalam hati, akhirnya runtuh dengan perdebatan melawan orang yang ternyata gak kalah kuat. Maksud saya, kalau nanti kapan-kapan terlibat pada perdebatan, sadar diri dulu, saya ini cocok apa enggak. Takutnya setelah berdebat, ujung-ujungnya kita akhirnya runtuh juga. Ya, di debat begini misalnya, tidak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah itu ada yang baik. Sampean itu kopinya kurang kental, ngajinya kurang jauh, dikasih hujah-hujah. Bilal itu pernah berbuat bid'ah. Sahabat Nabi berbuat bid'ah. Bilal pernah berbuat bid'ah. Makanya kalau enggak ngerti, jangan dikit-dikit apapun dibid'ahkan. Sampean pernah dengar enggak? Nabi tanya sama Bilal, "Wahai Bilal, saya bermimpi tadi malam, saya lihat sendalmu berada di depanku masuk surga. Apa amalanmu?" Intinya yang dia ceritakan adalah sholat sunnah wudu. Itu sholat sunnah wudu, berarti Bilal waktu ditanya sama Nabi, "Apa amalanmu?" Berarti Bilal itu membuat sebuah amalan yang Nabi belum tahu. Berarti kita membuat amalan yang Nabi enggak tahu itu bisa. Bilal pun melakukannya. Dikasih kayak gini, kita yang baru ngaji terus, iya tah? Iya, makanya kalau ngaji itu yang jauh, kalau ngopi itu yang kental. Ya, kita pusing. Padahal kalau kita itu betul-betul rajin kajian, betul-betul kalau ngikuti kajian itu serius, kita sudah dapati jawaban-jawaban tentang syubhat ini dari para ulama. Bagaimana cara menjawabnya? Di antara cara menjawabnya, satu, yang dilakukan oleh Bilal belum tentu Nabi tidak tahu. Bisa jadi Nabi sudah memberitahu kepada para sahabat, Bilal merutinkannya. Pertanyaannya Nabi, apa amalanmu? Itu tidak bermakna Bilal membuat baru. Bisa jadi, apa amalanmu yang sudah kamu rutinkan, yang saya ajarin? Mungkin gak begitu? Dua, anggap saja betul-betul Bilal itu menginovasi ibadah. Maka waktu itu masih ada Nabi. Nabi yang bilang, oke. Kalau di zaman sekarang, siapa yang bilang oke? Ada yang bikin inovasi, terus yang bilang oke, siapa ini? Ini Nabi baru. Yang ketiga, yang namanya sunnah itu mencakup tiga. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, ketetapan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Itu Bilal anggap saja membuat baru, namanya sholat sunnah wudu. Tapi waktu itu Nabi yang tanya, setelah itu Nabi dengar dan Nabi biarkan. Berarti Nabi takrir. Takrir justru bukan bid'ah, melainkan sunnah. Karena sunnah dibagi tiga. Ya. Ini baru satu. Baru satu syubhat, belum nanti syubhat-syubhat yang kuat-kuat. Kita mau berdebat sama orang, padahal kita juga jarang kajian. Dikit-dikit nantang-nantang, pindah ke masjidnya orang, gak ada nih tuntunan. Dikasih dalil sedikit langsung keok. Pindah ke masjidnya orang, kemudian ke masjidnya orang. Ada satu ikhwan dulu kayak gitu. Saya bilang, antum niat awalnya udah salah. Antum pindah-pindah ke masjidnya orang mau memperdebatkan sesuatu buat apa? Apakah antum ini belajar hanya untuk berdebat dengan orang-orang yang juga seperti antum yang sama-sama enggak paham? Pindah, bikin status. Nanti akan ada daurah tentang zakat. Saya akan datang dan akan mengajak berdebat tentang zakat profesi. Bikin status begitu. Kebetulan saya baca. Saya bilang, buat apa antum sedari awal datang hanya untuk memperdebatkan zakat profesi? Sebegitu murahnya waktu. Apalagi di situ antum jadi peserta. Di sini ada yang pegang mic. Di mana-mana yang pegang mic pasti menang. Mau benar enggak, mau salah enggak, pokoknya siapa yang pegang mic pasti menang. Coba di sini ada yang debat saya, pasti saya menang. Kenapa? Karena saya yang pegang mic. Situ enggak kedengaran, saya yang kedengaran. Di situ ngomong, saya adalah pemutus akhir. Siapa yang ngomong terakhir dalam perdebatan, biasanya itu yang menang. Dalam sebuah perdebatan salah atau benar, biasanya yang ngomong paling akhir, yang menjadi penutup, malah dia yang benar, meskipun dia salah. Ya, makanya saya kalau misalnya anggaplah terjadi sebuah diskusi, saya harus menjadi orang yang paling terakhir ngomong. Harus jadi closingnya. Karena closing itu yang dianggap benar. Karena setelah yang ini ngomong meskipun salah, yang di sebelah sana yang benar gak bisa bantah lagi. Maka saya bilang, ngapain antum hadir di kajiannya orang daurah zakat hanya untuk memperdebatkan zakat profesi? Antum di situ cuma datang menjawab penanya, malah bikin malu nanti. Bikin malu nanti orang lihat lo, jenggotnya panjang tapi bahlul. Ya. Nanti memalukan, dia tanya ngaji sama siapa. Terus antum sebut nama ustad-ustad. Padahal ustad-ustad kalau tahu perbuatan antum pasti antum dimarahi. Ngapain datang ke kajian-kajian untuk datang terus berdebat dengan si pemilik majelis? Mau ngapain? Sebab yang keempat, ini mungkin kadang terjadi pada sebagian kita, karena merasa tidak enak sama orang. Merasa enggak enak sama orang. Misalnya kita tahu itu perbuatan yang salah, tapi kita jadi ikut-ikutan karena kita enggak enak sama orang. Di dalam kehidupan sehari-hari kalau mau didata begitu banyak. Misal di sekitar masyarakat kita masih ada kegiatan-kegiatan yang merupakan kearifan lokal, bukan kearifan sunnah. Kalau mengikuti sunnah, maka dia bukan sunnah. Tapi kalau mengikuti kearifan lokal, iya, dia budaya di sini. Seperti budaya-budaya yang banyak dilakukan terkait dengan kematian-kematian. Kadang kita melakukan juga yang seperti itu karena kita gak enak sama orang. Keluarga nanya, kok ini gak diselamatin? Ini loh bapak mamanya kayak dikubur kayak kucing. Habis dikubur ditinggal gitu aja. Harusnya dibikin dong acaranya. Kayak miskin aja. Ah, ngutang kah kemana kah? Yang penting ada makanannya. Padahal di masa Nabi SAW kalau ada orang ngumpul-ngumpul setelah kematian dan makan-makan, itu malah dianggap meratapi kematian. Para sahabat mengatakan kunna na'udul ijtima'a wa sani'atat ta'ami inda ahli al-mayyit min an-niyahah. Di masa dulu kalau ada orang mati lalu kami bikin kumpul-kumpul makan-makan, maka itu justru merupakan meratapi kematian. Tapi di negeri kita itu dianggap kearifan lokal. Kita diomongin tetangga, ini loh bapak ibunya kayak kucing aja dikubur. Akhirnya kita jadi gimana, Pak? Ya dibikinlah selamatnya. Bikin. Padahal sudah tahu secara sunnah itu enggak ada. Contoh yang sangat susah. Salah satu sunnah yang sangat susah. Tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Ini kan salah satu yang paling susah. Kita sudah tahu Nabi SAW mengatakan la ayyutana ra'su ahadin minkum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Apabila kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum dari besi, ini jarum tusukin ke dalam, itu lebih bagus daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya. Ini sunnah Nabi, kita sudah tahu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan keluarga seperti sepupu, ipar, suaminya, tante atau istrinya, paman, kita susah luar biasa. Gak bisa menolak ajakan untuk bersalaman, padahal kita tahu itu salaman bukan mahram, gak boleh. Kemarin open house masih salaman gak? Pas lebaran kemarin ada open house keluarga, ketemu dengan keluarga, ada yang maju mundur tangannya, salaman gak? Aduh gak enak ya, akhirnya salaman, padahal tahu itu bukan mahram. Waktu saya pertama kali ngaji, habis itu mencoba menerapkan apa yang saya tahu, saya gini sama sepupu-sepupu saya. Kebetulan bapak saya adalah anak terkecil, jadi saya ini sepersepupuan adalah yang kecil. Yang saya lawan adalah sepupu-sepupu saya yang tua-tua, karena mereka adalah anak dari yang tua-tua. Saya mencoba begini, kak gimana kabarnya? Dek gimana kabarnya? Loh gak boleh salaman ya? Iya kak, gini aja sekarang. Loh kenapa? Ya, soalnya gak boleh. Iya gak boleh, kenapa? Loh kan kita kan kakak, akan kakakmu. Iya tapi kakak sepupu itu bukan mahram. Apa itu bukan mahram? Jelasinnya susah. gini, kita itu boleh nikah, nah, gitu. Kita itu boleh nikah. Ih, siapa yang mau nikah sama kamu, katanya. anu, maksudnya, intinya pokoknya nggak boleh begitu. Ah, boleh aja, sini tangannya. Ya, awal-awal. Tapi saya sudah menang karena saya tidak begini. Saya gini kan dulu. Tahun depan saya gini lagi, kakak-kakak sepupu lama-lama sudah paham. Oh, nggak boleh ya, Dek? Iya, nggak boleh, Kak, karena kita bukan mahram. Sekarang, Dek Ustadz, gimana kabarnya? Semua udah paham. Mungkin yang agak sulit adalah istrinya paman saya. Nah, istri paman saya. Saya juga, oh, ternyata istri paman itu bukan bibi ya. Yang bibi kandung itu boleh salaman, tapi istrinya paman kandung itu bukan mahram. Kebetulan saya punya paman satu orang. Istrinya datang ke rumah. Waduh, gimana caranya ini? Ya. Pertama lari-larian. Kalau dia datang, saya ke dapur. Pas dia ke dapur, saya lewat luar. Jadi begitu. Saya cari gimana caranya selisihan. Ya. Begitu ada satu hari open house dia datang, dia masuk, saya lewat samping. Waktu dia mau keluar, saya lewat samping. Begitu dia masuk ke dalam mobil, sudah dia masuk, baru saya dadacil. Acil itu tante. Dadacil. Lah itu dia baru muncul. Dari mana tadi? Saya lari-larian karena saya belum berani. Tahun depannya open house dia datang, saya nggak sempat lari. Salaman nggak ini, nggak boleh Mufli, nggak boleh. Tapi tante saya bilang gini, istrinya paman saya bilang gini, fit Mufli Safitra, fit Acil gini aja ya, soalnya Acil sudah wudu. Oh ya Cil, alhamdulillah ya, sudah wudu. Tahun depannya dia open house, saya wudu dulu, gitu. Saya wudu dulu. Begitu dia datang, Cil, saya sudah wudu ya Cil. Oh, mau sholat duha ya? Iya. Tadinya enggak. Tapi daripada bohong, yakin aja Cil, saya sholat duha. Sholat duha dulu. Tapi lama kelamaan lo sudah paham. Pokoknya kayak gini. Nah ini kan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sulit untuk tidak menjalankannya karena gak enak sama orang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja, dan karena ini juga hanya tematik, untuk kajian istiqomah ini jadinya seperti apa, nanti insya Allah akan ada pengumumannya. Saya tidak buka sesi tanya jawab. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4,3. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
5: "Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?"
4: Apa jawab Nabi SAW? Alju ya Aba Hurairah.
0: Lapar wahai Abu Hurairah.
4: Alju ya Aba Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi SAW dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala la tabki ya Aba Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya. Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
5: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah, kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
6: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
5: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
6: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
5: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
6: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
5: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.
7: Yansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar, bayi enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.

0: Indah di Lawang Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal." "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh Bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
4: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
3: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, ya, di syahdu malam, di kesempatan malam yang penuh berkah, ya, keluarga muslim, ya, kita senantiasa bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga di kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan kelimpahan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan, ya, kita untuk kita bisa menghadirkan program acara Syahdu Malam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan malam hari ini, di syahdu malam, ya, yang tentunya malam yang penuh ketenangan ya keluarga muslim ya, keheningan malam, marilah sejenak kita menundukkan hati kita, membuka ruang ya dalam jiwa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kesibukan yang tidak pernah usai, serta berbagai ujian yang silih berganti, seringkali kita merasa lelah ya keluarga muslim ya. Seringkali jiwa kita ini haus akan ketenangan melalui lantunan merdu tilawah Al-Quran yang kita akan dengarkan bersama di syahdu malam. Semoga bisa menghadirkan kesejukan di hati kita. Karena sesungguhnya Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi juga direnungi dan kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah kita menyimak ya lantunan merdu tilawah Al-Quran, kegelisahan kita bisa hilang ya keluarga muslim, dan bisa menambah amal kebaikan ya untuk kita semua. Di kesempatan malam hari ini kita akan simak lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat At-Taubah ayat 38 hingga ayat ke-51 dari Qori Sheikh Hani Ar-Rifai. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah

0: قضوها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
0: Lau kana aradun qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'dat 'alayhim ash-shuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, "Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.
0: Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun.
1: Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

0: لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.
0: In tusibaka hasanatun tasuhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun.
1: Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang," dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Thank you. setiap suara yang mengudara.
4: Sedekah tidak mengurangi
3: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
3: hati kembali.
5: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadah tilmal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam. Setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang menenangkan hati, di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan kembali ya keluarga muslim. Semoga dengan lantunan merdu tilawah Al-Quran kita dengarkan bisa menambah keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga muslim, malam yang hening seakan mengajak kita bahwa ketenangan sejati bukanlah tentang hilangnya masalah, tetapi kedekatan kita ya kepada Allah Azza wa Jal. Kadang hidup kita membuat kita lelah, kadang keadaan membuat kita merasa rapuh ya. Namun Al-Quran akan selalu hadir membawa harapan, membawa cahaya, dan mengingatkan bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Mari kita kembali membuka hati kita, menghadirkan kekhusyuan, menyimak kembali lantunan merdu tilawah Al-Quran di kesempatan malam hari ini. Semoga setiap huruf yang kita dengarkan menjadi pahala, menjadi penenang hati, dan menjadi jalan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi di antara lantunan merdu tilawah Al-Quran di malam hari ini ada doa yang sedang Allah ijabah ya, ada hati yang sedang Allah kuatkan, dan ada air mata yang sedang Allah hapus kesedihannya. Di kesempatan sesi kedua di Syahdu Malam, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-52 hingga ayat ke-66 ya, dari qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Qul hal tarabbasun bina illa ihdal husnayin wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun.
0: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.
9: Qul anfiqu qawlan

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

0: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

0: Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna maljan aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilaihi wa hum yajma'un.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.
1: Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun.
0: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
1: Walau annahu

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ

antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

0: Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaan-Nya jika mereka orang mukmin.
1: Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannam khalidan fiha dhalikal khizyul 'adzim.
0: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadiru.

0: طائفا بأنهم كانوا مجرمين.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau...
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: 94,3 Kita FM. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena karunia Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya, tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan. Kenapa karena kita hamba. Jari-jari ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Kedua mata yang dengannya kita melihat juga dari Allah. Telinga yang dengannya kita mendengar, itu juga dari Allah. Jantung kita yang berdetak, itu juga dari Allah. Kedua kaki yang dengannya kita berjalan, itu juga dari Allah. Kita adalah milik Allah. Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi dia tidak berbuat kecuali berlandaskan ilmu dan hikmah. Karena dia maha pengasih dan maha penyayang. Maka teruslah memuji dan memuja Allah. Lupakan dirimu. Kau hanyalah makhluk yang penuh dengan dosa dan nista. Semua keburukan yang menimpa kita adalah gara-gara kita. Dan semua kebaikan yang sampai kepada kita adalah dari Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri si beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Hidup ini adalah ujian. Sejak kita di perut ibunda kita, kemudian kita lahir, lalu kita jadi besar, kemudian yang menikah punya anak, sebagian sampai tua gak menikah, sebagian menikah gak punya-punya anak, sebagian berusaha untuk bekerja tapi ternyata dia di PHK, sebagian berharap mendapatkan pasangan hidup yang satu frekuensi, yang seia sekata, yang sehati menuju ke surga ilahi, tapi realitanya tidak seperti itu. Allah Azza wa Jal mengatakan, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami memberikan ujian kepada kalian yang bentuknya keburukan. Ada lagi yang bentuknya kebaikan. Ada kesenangan, ada kesusahan. Dua-duanya ujian, fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'an ada banyak cerita. Cerita ujian orang-orang terdahulu. Baik orang-orang soleh atau orang-orang yang enggak soleh, Allah sama-sama memberikan ujian kepada mereka. Mungkin sepertiga Al-Quran isinya cerita. Karena orang suka mendengarkan cerita. Dengan cerita yang merupakan kejadian nyata, dia dapat mengambil pelajaran tanpa susah payah. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Adam bersama iblis, cerita Nabi Nuh bersama kaumnya, cerita Nabi Hud, Nabi Saleh, cerita yang memiliki kebun, kemudian Allah hancurkan kebunnya. Ada banyak cerita. Di antara cerita yang Allah sebutkan adalah cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Apa sih ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai khalil? Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Jadi kalau kita lihat, kita sering dengar kata-kata Habib, Habibi, kekasihku. Nah, kekasihku artinya orang yang dicintai. Nabi Ibrahim bukan hanya Habibullah, tapi derajatnya udah naik. Ada derajat tertinggi dalam dunia cinta. Nama derajat itu adalah Al-Khullah. Al-Khullah, yang orangnya disebut Khalil. Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim kekasih Khalilullah tabaraka taala karena cintanya sudah masuk ke relung-relung hati ya Nabi Ibrahim, kecintaan dia kepada Allah azza wajalla diangkat. Semua mengaku cinta kepada Allah azza wajalla. Karena dia berharap kepada Allah azza wajalla. Tapi apakah Allah mencintaimu? Cinta bukan hanya ucapan dan rangkaian kata-kata, tapi cinta adalah pembuktian dengan jiwa dan raga. Apa kata Allah tentang Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 124? Coba kita baca.

0: Suaranya kecil ya. نعم تفضلي.
1: إبراهيم رب كلمات أهل قال إن للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetap janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.
0: Subhanallah ya. Ada satu hal dalam ayat yang baru saja kita baca tentang kecintaan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Allah memberikan ujian. Yang ujian itu bentuknya perintah dan larangan. Disuruh ini, kerjakan apa enggak? Enggak boleh ini. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam. Allah kasih ujian juga. Dan ternyata beliau gagal, tapi kemudian beliau sukses kembali kepada Allah. Beliau makan dari buah itu. Lalu beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Allah maafkan, Allah ampuni. Tapi ada konsekuensi yang harus diterima. Diturunkan ke muka bumi. Nabi Ibrahim dikasih ujian sama Allah. Apa kata Allah? Fa'atammahun. Nabi Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna. Lalu Nabi Ibrahim mendapatkan karunia dari Allah. Sekarang mungkin kita lihat ya, orang dikasih Nobel ini, Nobel ini, Nobel ini. Nabi Ibrahim dikasih sama Allah, diangkat dengan mengatakan, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan engkau imam bagi umat manusia. Nabi Ibrahim gembira, tentunya. Tapi beliau ingat dengan anak keturunannya. Ya Allah, kita kok ngelihat Nabi Ibrahim ini, masya Allah, alaiya. Ketika beliau doa, minta dijauhkan dari kesyirikan, beliau mengatakan, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku, ya Allah, jauhkan dari kesyirikan. Ketika beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, ya Allah, dan dari anak keturunanku, ya Allah. Ketika beliau berdoa saat membangun Ka'bah, beliau mengatakan, waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina, ya Allah, jadikan kami umat yang berserah diri kepadamu dan dari anak keturunan kami, ya. Terus beliau ingat dengan anak keturunannya. Makanya kita lihat semua nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau doa minta terus sama Allah azza wajalla. Ketika Allah mengatakan, aku menjadikan engkau inni ja'iluka linnasi imama, beliau mengatakan, wa min dhurriyyati, dan dari anak keturunanku, ya Allah. Itu orang tua jemaah yang selalu ingat dengan masa depan anak. Ya, kita orang tua ingat dengan masa depan anak kita, tapi dunia. Gimana anak itu punya kerjaan, gimana anak itu nantinya menikah, gimana anak itu. Terus kita berbicara tentang dunia anak kita. Kapan kita tatkala mengingat anak kita, kita ingat dengan akhirat mereka. Nabi Ibrahim langsung mengatakan, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku, ya. Kata Allah, iya, tapi la yanalu ahdi dhalimin, orang-orang zalim enggak dapat. Aku janji, tapi orang-orang zalim enggak dapat. Subhanallah, itu Nabi Ibrahim. Sehingga beliau mendapatkan kedudukan al-khullah, menjadi khalilullah. Apa ujian-ujian yang harus dilewati oleh Nabi Ibrahim? Semua sedang diuji. Semua kita nih sekarang sedang diuji sama Allah Azza wa Jalla. Ujiannya beda-beda. Tapi yang jelas, perintah dan larangan ujian yang berkesinambungan. Berapa banyak orang yang dipanggil hayya 'alas shalah, enggak lulus dia. Dia tidak menjalankan. Allah mengatakan wala ta'kulur riba, jangan kau makan riba. Enggak lulus ujian. Subhanallah, jemaah. Di antara ujian yang harus lewat oleh Nabi Ibrahim, kita akan lihat ya, model ujian Nabi Ibrahim ini dari segala sisi. Diuji dari sisi orang tua, diuji dari sisi anak, diuji dari sisi istri, diuji dari sisi masyarakat. Sebagian kita gak mau diuji, atau dia mau pilih-pilih ujian. Masa ujiannya kayak gini? Anak gak siap dengan ujian kayak gini, katanya. Allahu Akbar. Allah yang memberikan ujian kepadamu. Seperti kita ketika masuk ruang ujian, lalu dikasih soal, lalu kita katakan, ya Allah, gak bisa jawab. Kenapa kau gak bisa jawab? Engkau belum dikasih informasi tentang materi yang akan diujikan. Udah, ya udah, teman-temanmu lulus. Kita bisa lihat satu kelas ya, masuk ujian pelajaran IPA. Jumlah murid 50. Lulus 45, 5 enggak lulus. Apa masalahnya sama engkau? Engkau mengatakan, "Eh gimana? Ana enggak siap. Ana enggak siap. Tadi malam ada ini, ada urusan ini. Ana sebenarnya enggak mau." Ahibati fillah. Yang harus dilakukan seorang hamba ketika mendapatkan ujian adalah yakin bahwa ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Makanya anak-anak di kelas yang dapat soal ujian, kemudian ternyata soal itu belum mereka pelajarin dan tidak pernah disampaikan dan gak ada di buku, anak-anak boleh ngomong kepada gurunya, "Guru, ini belum pernah kau ajarkan kepada kami." Boleh dia protes. Tapi kalau Allah yang ngasih ujian, Allah itu sudah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulnya, dan Allah sudah ngasih tahu bahwa ujian itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Engkau mampu. Allah juga sudah janji, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, kami akan uji kalian dengan ya sedikit rasa takut, kekhawatiran, nanti gimana, itu ujian. Bagaimana sikapmu? Kemana engkau kembali? Ada yang ketika takut kembali ke dokter jiwa. Ada yang ketika takut kembali ke dukun dan paranormal, ke penyihir. Ada yang dia takutkan. Ada yang takut kembali kepada penciptanya. Lulus tuh, amin. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya sendiri. Bagaimana ya kita lihat seorang anak yang ingin ayahnya dapat hidayah. Ternyata sang ayah profesinya sebagai pembuat berhala. Anak ini gak bisa pilih bapak. Bisa. Kita kecewa dengan ayah kita. Ya Allah, kok bapakku kayak gini? Kata gitu. Kenapa bapakku gak kayak bapaknya fulan? Mamanya? Nah, gak bisa kita pilih itu. Nabi Ibrahim diuji. Apa yang harus dilakukan? Ya berdakwah. Diajak paman. Diajak ayahnya. Tapi ternyata sang ayah marah-marah. Bahkan mengancam untuk merajam putranya, baik dengan lisan atau dengan yang lainnya, dan mengusir anaknya. Ya Pak ya, rasanya seorang anak diusir sama bapak, sedangkan anak ini cinta sama bapaknya. Dia ingin bapaknya dapat hidayah. Sedih nih, ini Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya, nanti diuji sama anaknya. diuji menghadapi Namrud. Kita tahu cerita bagaimana Nabi Ibrahim dialog sama Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim diuji dengan Namrud yang memanggil istrinya. Gimana perasaan seorang suami istrinya dibawa untuk menghadap raja yang zalim? Ini ujian. Beliau tidak mengatakan, aku ini nabi gitu loh. Aku ini nabi. Kenapa kok aku diujian seperti itu? Enggak. Beliau jalani ujian itu. Berat. Ya namanya anak-anak kalau mau naik sabuk, mau naik peringkat, ya berat. Tapi prosesnya aja yang berat. Namun proses itu harus dijalanin ya. Ya udah diuji sama bapaknya, kemudian bagaimana dia berdakwah kepada kaumnya. Dan diuji Nabi Ibrahim, bagaimana dia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengajak kaumnya kepada tauhid. Dan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka sendirian. Nabi Ibrahim, banyak di antara kita yang ketika berdakwah mengatakan, Ustaz, ana sendirian, Ustaz. Ana enggak ada siapa-siapa di situ, Ustaz. Enggak ada yang bantu ana. Ini itu ada banyak alasan dia. Yang kau diuji dengan kesendirianmu. Nabi Ibrahim diuji dengan kesendiriannya dan akhirnya beliau dikasih ujian yang lebih berat. Kita akan baca kisahnya di surat Al-Anbiya ayat 60 sampai 70. Nah, silakan dibaca.

0: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia, Ibrahim, menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau, Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat berbicara. Dia, Ibrahim, berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami, Allah, berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: Allahu Akbar, jemaah. Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya sendirian. Bagaimana beliau disidang? Dan beliau tahu bahwa yang harus beliau korbankan adalah nyawanya nanti dalam menegakkan agama Allah. Mengorbankan nyawa satu hal yang lumrah, dan Nabi Ibrahim melakukan itu. Tapi subhanallah, ternyata yang dilakukan oleh kaumnya, mereka memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim yang mungkin belum ada sebelumnya dalam sejarah. Mereka hendak membakar Nabi Ibrahim. Mau dibakar nih orang. Padahal dia mengajak kaumnya menuju ke surga, mengajak kaumnya agar selamat dari api neraka, tapi yang terjadi beliau dibakar sama kaumnya. Ditelanjangi beliau. Karena mereka membuat api yang sangat besar sekali sehingga kaumnya pun tidak dapat mendekat menuju ke api tersebut. Mereka bikin manjanik, alat pelontar, dilontarkan Nabi Ibrahim. Diuji sama Allah Azza wa Jalla. Lihat ya, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Benar-benar beliau dilemparkan ke api. Allah tidak mengirimkan hujan untuk mematikan api itu. Allah tidak menurunkan salju atau meniupkan angin yang kencang sehingga api itu mati. Tidak. Benar-benar Nabi Ibrahim melihat dirinya dilemparkan ke api dan beliau masuk ke dalam api tersebut. Dalam perjalanan beliau menuju ke api, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Ibrahim, halaka ilayya haja, Ibrahim, engkau ada keperluan sama aku? Dilemparkan ke api, jam. Engkau ada perlu sama aku? Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku enggak ada perlu. Engkau sama-sama makhluk sama aku yang tidak dapat berbuat bertindak kecuali dengan izin Allah. Kalau sama

banyak bergantung kepada manusia. Oh, fulan, fulan ini. Diuji Nabi Ibrahim, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Semua ini makhluk Allah azza wajalla. Api pun makhluk Allah. Maka Allah katakan kepada api, ya nar, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja. Api itu tetap membakar kayu yang dipersiapkan. Api itu tetap menimbulkan panas yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi buat Ibrahim jadi dingin dan keselamatan. Nabi Ibrahim lulus ujian itu. Beliau siap dilemparkan ke api. Beliau siap meregang nyawanya demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Selesai. Ujian apa lagi? Ya, beliau harus pergi meninggalkan kaumnya. Beliau hijrah dari Babilonia sana menuju ke Syam. Wa qala inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah menuju ke Tuhanku. Harus berpisah dengan orang-orang yang beliau cintai. Meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan orang tuanya. Beliau pergi membawa salah satu kerabatnya Lut yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Ujian itu gak selesai. Ternyata Nabi Ibrahim diuji dengan istrinya yang mandul, gak punya anak. Ini Nabi ya, udah dapat ujian dari sisi bapaknya, diuji di dirinya, dibakar oleh kaumnya, diusir sama mereka, meninggalkan kaumnya, masih Allah kasih ujian lagi, istrinya mandul. Dan Nabi Ibrahim cinta sama istri. Bagaimana akhirnya beliau, ya, setelah ujian Namrud tadi yang istri Nabi Ibrahim ditahan oleh raja di Mesir ya, kemudian dikasih budak Hajar, yang kemudian Hajar ini oleh Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar, bukan dari Sarah. Dari Sarah nanti punya anak. Tapi proses itu dijalani. Ketika punya anak yang bernama Ismail, yang ditunggu sampai umur beliau 86 tahun. Beliau terus berdoa, ya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ternyata ama Allah gak boleh ngelihat anaknya, gak boleh kumpul sama anaknya. Ya dia ngelihat, ini kekasih Allah nih ya, dia yang namanya orang tua yang menunggu anak, dan ini anak pertamanya setelah berumur 86 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya dia, orang ini. Bagaimana cintanya sama anaknya. Yang kadangkala sebagian orang, kecintaan kepada anaknya membuat anaknya jadi tidak baik dan benar, dimanja. Maka Allah kasih ujian lagi sama Nabi Ibrahim. Bagaimana anak itu harus berada di tempat yang tidak ada siapa-siapa.
Kalau dititipkan ke neneknya, sebagian orang mungkin teman-teman di Australia anaknya ada di sini, anak berpisah sama anak, anaknya di pesantren ya. Di situ kita sudah tahu dengan pesantrennya, fasilitas

Lintasnya udah tahu, anak-anak akan makan enak di sana, ada banyak kegiatan yang bermanfaat. Ini orang tua masih berat ya. Sebagian orang tua, ya Allah Ustaz gimana Ustaz ya, masukin anak ke pesantren Ustaz ya, kesian dia ini itu, nanti dia dibully sama teman-temannya, nanti gimana, anak juga kangen sama dia. Bayangin ujian Nabi Ibrahim meletakkan anaknya yang masih bayi. Anak masuk pesantren udah gede, orang tuanya udah kumpul sama anaknya. Kalau masuk pesantren itu lulus SD, udah 12 tahun sama orang tuanya. Ini masih bayi, masih orok tuh anak. Masih belum bisa makan, masih minum susu doang mamanya. Dibawa sama Nabi Ibrahim. Dari Syam, dari Palestina sana menuju ke Mekah. Sampai Mekah. Gak ada siapa-siapa. Di situ ada pohon. Pohon dauh disebutkan. Ditaruh di sana Hajar bersama Ismail cili ini. Dikasih satu wadah kurma. Dikasih air. Kemudian ditinggal. Orang kan masih rindu kemana, masih nunggu berapa. Enggak, ditinggal. Ditaruh, ditinggal. Bagaimana perasaan Hajar? Ditinggal sama suaminya, sama bapak anaknya. Gak ada siapa-siapa loh di situ. Diikuti Nabi Ibrahim yang berjalan meninggalkan mereka. Tanya, ya Ibrahim, ila man takiluna? Engkau titipkan kami ke siapa di sini? Engkau pasrahkan kami ke siapa di sini? Gitu loh. Enggak dijawab sama Nabi Ibrahim. Terus pergi Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, ila man takiluna? Engkau serahkan kami ke siapa di sini? Enggak dijawab. Ketiga kali istrinya sadar, kayaknya pertanyaannya salah. Makanya kadang-kadang ada orang tanya, enggak dijawab. Seharusnya dia berpikir, boleh jadi pertanyaanku yang salah. Maka Hajar kemudian merubah pertanyaannya. Dia tahu suaminya adalah Nabi, utusan Allah. Karena pikirnya Sarah, pikirnya Hajar mungkin ribut sama istri pertamanya Sarah, kemudian Nabi Ibrahim gak enak ini itu. Akhirnya Hajar merubah pertanyaan dengan mengatakan, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Ini bukan masalah cemburu atau tidak cemburu, ini masalah perintah Allah. Dia tanyakan, dia pastikan itu. Kata Nabi Ibrahim, nah iya. Oh, kalau sudah perintah Allah, berangkat engkau. Berangkat engkau Ibrahim. Idzan la yudhayyiruna. Kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kita. Ini jemaah. Sebuah keyakinan yang harus selalu menancap dalam diri kita. Ketika Allah memberikan ujian, berarti ada solusi. Dan engkau mampu menghadapinya. Dan Allah sudah membuat sebuah keputusan yang tidak dirubah sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Selesai. Pergi Nabi Ibrahim. Tapi gimana perasaan Nabi Ibrahim? Coba kita baca di surat Ibrahim ayat 37. Apa kata Nabi Ibrahim setelah meninggalkan mereka ya, menjauh di balik sebuah bukit, udah gak kelihatan mereka. Nabi Ibrahim menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Lalu beliau berdoa. Apa doanya? Nah, silakan dibaca.

0: زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
2: Allahu Akbar. Dia panggil Tuhannya. Tak kuat. Dia tahu Allah perintahkan. Tapi bagaimana perasaan ayah ya? Perasaan ayah itu, ya Allah, tinggal di situ anakku. Maka dia panggil Allah dengan kata, Rabbana, Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami. Ini kalimat Rabb. Kalimat yang sering dipakai oleh para nabi ketika memanggil Allah Azza wa Jalla. Makanya orang kalau minta itu boleh cerita sama Allah. Nabi Ibrahim sebelum minta cerita dulu sama Allah. Dia mengatakan, ini askantu min dzurriyyati. Aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang ada tanam-tanaman di situ ya Allah. Di sisi rumahmu yang terhormat. Sebelum minta rizki buat anak-anaknya, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Tetap nih target orang tuanya adalah akhirat. Agar mereka mendirikan sholat. Minta supaya hati manusia condong. Karena mereka gak ada siapa-siapa di situ. Nabi Ibrahim tahu. Mereka sendirian. Kemudian berikan rizki Allah kepada mereka. Baru minta rizki makanan buat mereka. Lalu juga minta agar mereka dapat rizki. Agar mereka bersyukur ya Allah. Minta dibantu sama Allah. Bayangin nih doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah kita tahu Nabi Ibrahim pergi pasrah sama Allah. Beliau enggak tahu dengan apa yang terjadi di sana. Bagaimana Hajar kehabisan air susunya karena airnya sudah habis dan kurmanya juga sudah ludes. Bagaimana larinya Hajar dari Sofa ke Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa. 7 kali. Usaha Nabi Ibrahim sudah serahkan sama Allah. Ini jemaah. Ketika seorang sudah pasrah sama Allah, benar-benar pasrah sama Allah, ya udah. Udah gimana Ustaz? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Selesai. Dilemparkan ke api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Meninggalkan istri dan anaknya, minta sama Allah. Ketika Sarah menghadapi Raja Mesir itu, Nabi Ibrahim sholat, serahkan sama Allah. Kita itu sering bersandar kepada diri kita. Kita sering mengatakan, oh aku mampu. Bisa. Aku, ana. Allah yang diminta. Nabi Ibrahim mengatakan yang pertama, Rabbana, wahai Rabb kami. Aku ini hambamu ya Allah. Tapi selesai. Nabi Ibrahim datang lagi ngunjungin anaknya. Udah gede anaknya. Berapa tahun ya? Belum gak ngunjungin Ismail. Datang ke sana sudah ada kehidupan ternyata di situ. Doanya Allah kabulkan. Wah, gembiranya orang tua ya, ketemu sama anaknya. Disebutkan bagaimana perjumpaan Nabi Ibrahim bersama Ismail ya. Bagaimana ayah yang lama gak ketemu sama anaknya dipeluk, didekap, diciumin ya anak. Jangan salah pilih ibu. Kita lihat bagaimana ini anak, bapaknya gak ada. Bapaknya ada tapi di luar kota, di tempat yang berbeda. Hidup bersama siapa? Bersama ibundanya. Ketika bundanya soleha, insya Allah anak tumbuh jadi anak-anak soleh-soleha. Tapi ketika bapaknya seorang ustadz, bapaknya seorang nabi pun, kalau emaknya gak benar, berat. Seperti istrinya Nabi Nuh, bagaimana akhirnya ditenggelamkan anak bersama istrinya. Udah ketemu, udah gede ya, masya Allah, udah bermalam ini itu, pagi-paginya cerita bapaknya. Apa ceritanya? Coba kita baca di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Nah,

0: تراه. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. Sampai ayat berapa Ustaz?
1: 107 ya.
0: Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.
2: Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."
1: Allahu Akbar jemaah. Orang tua tuh kalau disuruh milih anaknya sakit atau dia sakit, orang tua akan mengatakan, "Biar aku yang sakit ya Allah, sembuhkan dia ya Allah." Ana masih ingat bagaimana istri ana, kalau salah satu anak kita sakit di waktu kecil ya, dia peluk di dadanya, dia mengatakan, "Ya Allah, pindahkan panasnya ke aku ya Allah." Kesian nih anak itu, minta orang tua. Artinya kalau ada dua pilihan, bapak yang mati atau anak yang mati, biasanya ayah kan banget, gak apa-apa, ayah yang mati. Ini ujiannya Nabi Ibrahim? Enggak. Ujiannya itu bagaimana dia diperintahkan menyembelih anaknya sendiri, dan dia yang nyembelih. Dia yang nyembelih. Kalau bapaknya yang mati, selesai, mati sudah. Tapi bagaimana ketika seorang ayah menyembelih anaknya yang dia cintai, sepanjang hidup menderita nih bapak. Artinya ujiannya itu gak berhenti. Ketika seorang ayah mati, selesai ujiannya. Tapi ketika ujiannya itu sang ayah yang hidup, dan dia yang melakukan penyembelihan kepada anaknya yang dia cintai. Ini Nabi Ibrahim cinta sama anaknya. Allah ngasih ujian untuk mengetes Ibrahim, apakah dia lebih mencintai Allah daripada anak. Dan Nabi Ibrahim lulus. Disembelih tuh anak. Bagaimana Allah kasih kekuatan kepada Nabi Ibrahim punya anak Ismail, yang ketika ayahnya mengatakan, "Aku bermimpi aku menyembelihmu." Ismail enggak mengatakan, "Ayah, mungkin ada yang salah dengan mimpimu ya ayah. Mungkin ini." Enggak. Sang anak mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Subhanallah, ini didikan emaknya ya. Didikan emaknya. Dan juga tentunya Nabi Ibrahim yang sesekali datang, Nabi Ibrahim. Sesekali. Jadi para orang tua, para ibu yang merasa mendidik anaknya tanpa bantuan suami, ingat dengan Hajar yang ditinggal sama suami. Boleh jadi penyebab dia itu berat mendidik anak-anaknya karena gak ada suaminya, karena dia memang gak berserah diri kepada Allah. Yang ada adalah gangguan jiwa dan mental yang mengatakan, "Ini gimana bapaknya Ustaz, ini gimana bapaknya kerjanya ke luar negeri, akhirnya anak harus ngurus anak-anak sendiri, berat, beban." Sakit nih mentalnya. Ketika dia tahu suaminya memang kerja di luar negeri, di luar kota, yang mungkin datang setahun sekali, maka yang harus dia lakukan adalah mengatakan hasbunallahu ni'mal wakil. Yakin Allah Azza wa Jal dapat membantu dan menolongnya. Ini Ismail tumbuh besar bersama emaknya. Lalu dia mengatakan kepada ayahnya yang baru datang, belum selesai kangennya, belum habis rindunya. Tahu-tahu sang ayah harus nyembelih anaknya. Ya sudah, dibawa, diletakkan di bawah, dimiringkan ya, dipelipisnya, bawa pisau Nabi Ibrahim, benar-benar diletakkan di lehernya. Jadi bukan orang yang ragu ya, ini Allah, masa benar ya? Enggak ada. Fa'atammahunna, benar-benar Nabi Ibrahim menuntaskan dengan sempurna ujian-ujian itu. Diletakkan itu pisau di lehernya, enggak putus lehernya Nabi Ibrahim. Lalu dipanggil, wanadaina, dipanggil, ayya Ibrahim, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau sudah menyelesaikan tugas lu, lulus kau Ibrahim. Bismillah, ini ujian yang benar-benar nyata ya. Tadi bayangan ujian itu seumur hidup Nabi Ibrahim. Kalau ini terjadi dan beliau lakukan itu, tapi Allah mengatakan sudah, kau sudah lulus. Kita nih di akhir bulan Syawal, kita akan masuk bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Ada syariat untuk berkorban, untuk menyembelih, mengucurkan darah sebagai bentuk cinta dan pengorbanan kepada Allah Azza, bukan anak kita, tapi hewan ternak. Namun ternyata banyak orang yang apa ya, yang mungkin tidak tertarik untuk mengorbankan yang terindah, yang terbaik. Kebanyakan orang ketika bicara kurban, ya dia akan belajar tentang fikih kurban. Dia akan tahu, oh ternyata kurban itu kalau domba 6 bulan sudah boleh dikorbankan. Kalau kambing 1 tahun. Kalau sapi ya umur 2 tahun. Unta 5 tahun. Dia belajar tuh fikihnya. Oke gitu. Ketika dia hendak berkorban, ternyata dia memilih yang paling minimal. Boleh atau tidak? Boleh. Sah. Sah. Tapi mungkin ada ujian yang belum engkau tuntaskan dengan sempurna. Kenapa kau gak pilih yang paling bagus? Nabi AS pilih yang terbagus. Ketika haji, beliau korbankan 100 ekor unta. Dan ingat, layyana lallah luhumuha wala dimauha. Gak sampai kepada Allah dagingnya itu enggak. Darahnya enggak. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah ketakwaan kalian. Kalian melakukan itu karena Allah, karena kecintaan kepada Allah, atau karena enggak enak dengan masyarakat. Ini fulan kaya raya tapi enggak pernah korban. Aduh, sial, daripada jadi omongan orang, ana berkorban lah. Ingat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia. Nabi Ibrahim punya harta cukup banyak, ditinggal semuanya. Anak-anaknya juga meninggal dunia. Kemudian Nabi Ibrahim berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dengan amalannya. dan beliau menjadi Khalilur Rahman, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatan juga Khalilur Rahman, kekasih Allah azza wa jalla. Maka kisah yang tadi kita sampaikan semoga memotivasi kita untuk menjadi penyabar. Kalau engkau diuji, sejatinya untuk diangkat derajatmu, dihapuskan dosa-dosamu, agar engkau naik tingkat. Ujiannya nanti nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Jangan pernah mengatakan kenapa, kenapa aku kok diuji ini. Katakan innalillah wa inna ilaihi. Kita tuh milik Allah. Allah bebas menguji kita dengan ujian apapun. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada ujian lain buat Nabi Ibrahim, ujian membangun rumah Allah azza wa jalla ya. Yang jelas beliau terus berjuang menyampaikan agama Allah, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita tahu Nabi Muhammad adalah keturunannya Ismail yang merupakan putranya Nabi Ibrahim, kita lanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Barakallahu fiik, tafadhal, ana kembalikan ke moderator. Naam.
0: Insya Allah saya isi pertanyaan dari Sydney, putaran pertama.
3: Assalamualaikum Ustaz, Sydney putaran pertama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya berapa putaran ini?
3: Kalau bisa 5.
1: Tafadhali. Na'am.
3: Iya, meneruskan surat Al-Baqarah tadi Ustaz, ada ayat 132. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Allah kan sudah menggariskan garis hidup manusia ya Allah, ya Ustaz. Nah, gimana sama orang yang lahir sebagai non-muslim dan sampai meninggal akhir hayat tidak mendapat hidayah Islam gitu Ustaz. Kadang kalau kita mikir setan masuk, kok Allah gak fair ya, na'udzubillah gitu Ustaz. Jazakallah khair.
1: Naam, subhanallah. Ya, mungkin ungkapan itu muncul ketika kita berbicara takdir. Ketahuilah bahwa Allah itu maha tahu dengan apa yang terjadi. Allah tahu fulan akan lahir dari rahim dua orang, dari rahim seorang ibu yang musyrik, bapak yang kafir. Fulan nanti bagaimana garis hidupnya? Allah tahu dia bagaimana, tahu-tahu dia matinya ternyata muslim. Mungkin, mungkin. Kalau bicara takdir yang merupakan ilmu Allah Azza wa Jal yang ditetapkan dan dicatat dalam Lauhul Mahfud, Allah juga mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan memberikan azab kepada suatu kaum sampai kami mengirim utusan ke sana. Jadi Allah kirim utusan, Allah tegakkan hujahnya, baru Allah akan azab. Makanya ada yang disebut ahlul fatrah, orang-orang yang gak datang utusan Allah ke sana, orang-orang yang dalam hidupnya memang gak pernah dengar tentang Islam, tentang agama Allah Azza wa Jal. Bagaimana kondisi dia? Oh, nanti akan diuji pada hari kiamat. Apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak? Karena kalau bicara fitrahnya, fitrahnya manusia semua halal Islam. Jadi sampai yang lahir dari rahim orang yang tidak beriman, dia sejatinya muslim. Maka kalau bicara Allah gak fair, Allah sangat fair sekali karena Allah sudah memberikan peringatan. Wa in min khammatin, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Seluruh umat ada utusan Allah Azza wa Jal yang Allah kirimkan ke sana. Kalau belum, gak nyampe kepada mereka, ya sudah. Mereka tidak akan diazab, mereka akan diuji kelak pada hari kiamat. Jadi intinya, tugas kita ini adalah beriman, beramal soleh, menyampaikan agama Allah ini, dan bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat di mungkin di Australia teman-teman, ya kesian ya, mereka nggak pernah dengar tentang Islam. Tahu dari mana kalau mereka nggak dengar tentang Islam? Kalau benar orang-orang itu nggak tahu tentang Islam sampai mati, nggak ada yang menyampaikan, dan mereka juga nggak ada kesempatan untuk belajar. ya nanti hisabnya pada hari kiamat. Di dunia kita hukumin mereka orang-orang kafir, tapi di akhirat ya nanti akan ada sidang. Maka ketika Allah hendak mengadab orang-orang tersebut, atau ketika orang-orang itu dimasukkan ke neraka seperti yang Allah sebutkan di surat Tabarak ya, ketika mereka masuk neraka, Allah tanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apa belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Apa belum datang? Apa jawaban mereka? Qalu bala. Ya udah datang. Tapi masalahnya di kami. Nah, di sinilah kalau di kantor enggak fair, Allah sangat fair. Allah kirim utusan dan nanti akan ditanya pada hari kiamat. Mereka enggak udah datang. Tapi ya gimana kita dustakan sampai ketika mereka masuk neraka, mereka mengatakan lau kunna nasma au naqil. Kalau kami dulu mau mendengarkan dan mau memikirkan, makunna fi ashabis saib, kami enggak akan masuk neraka. Jadi intinya orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang enggak mau dengar dan enggak mau mikir, yang akhirnya mereka enggak menerima itu hidayah. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Na'am.
2: Barakallahu fik Ustaz, ini dari Brisbane. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Saya mempunyai seorang suami yang mu'alaf. Alhamdulillah beliau practicing alias mempraktekkan agama Islam gitu Ustaz ya. Tetapi memang perjuangannya untuk sampai ke titik ini. Apakah salah jika kami mengatakan kepada anak jangan mencari istri atau suami seorang mu'alaf, karena banyak kasus perempuan mu'alaf yang balik menjadi murtad ketika berpisah dengan suaminya, atau ya kebalikannya. Jazakumullah khairan.
1: Tunggu, pertanyaan anak mau tanya. Dia mu'alaf atau dia masuk Islam karena pernikahan?
2: Suaminya.
1: Iya, maksudnya tadi yang disebutkan banyak kasus itu, yang disebutkan banyak kasus itu rata-rata mereka yang menikah karena, yang masuk Islam karena pernikahan, atau mereka masuk Islam sebelum nikah udah Muslim tapi baru masuk Islam.
2: Ya, biasanya kebanyakan kasus itu mereka menjadi Muslim ketika nikah.
1: Ketika nikah kan, siap kalau gitu. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau bicara pernikahan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan-arahan. Di antaranya, menikahlah dengan laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhoin. Kalau perempuan, cari yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, tentunya seperti itu. Kalau kemudian orang tua memberikan arahan kepada anaknya untuk tidak menikah dengan non-muslim sebenarnya, yang kemudian nanti ketika nikah, enggak, insya Allah dia mau masuk Islam. Nah, ini kan banyakkan kasusnya seperti itu. Dia mau masuk Islam. Berbeda dengan mu'alaf yang dia masuk Islam, kemudian kita nikahin dia. Karena ada orang yang yakin dengan Islam, kemudian dia belajar Islam, menjadi muslim yang kuat umpamanya, baru dinikahin. Nah, ini berbeda. Maka kalau ternyata memang yang akan kita nikahi itu orang yang baik, ini laki-laki atau perempuan ya, yang agamanya memang belum bagus, itu resiko, berpotensi berat buat kita. Kalau dia seorang laki-laki yang, ini juga pelajaran ya, ada seorang yang datang ke anak, dia menikah, tidak menikah dengan muslimah tapi awam. Masih awam, masih ya jauh dari nilai-nilai agama, tapi insya Allah mau diajak berubah, mau diajak hijrah, mau diajak lebih baik. Anak sampaikan, kalau antum tinggal di rumah, artinya bukan orang yang suka safar, gak apa-apa insya Allah. Artinya antum bisa menemani istri untuk jadi lebih baik. Tapi kalau antum orang yang sering keluar kota, ini itu, kapan istri akan belajar? Antum tinggal, antum suruh dia belajar sendiri. Maka ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi apabila memilih, pilihlah, ya kalau kita pilih, pilih yang udah jadi gitu loh. Pilihlah pasangan hidup yang satu frekuensi, yang udah sholat, bukan sholatnya bolong-bolong, insya Allah nanti bisa diperbaikin. Iya, kalau bisa diperbaikin, kalau enggak, maka nasihat itu enggak ada masalah. Namun apabila seorang muslimah ini kuat ya agamanya, dan dilihat laki-laki itu laki-laki yang sedang mencari kebenaran, dan dia kemudian berujung ke Islam, maka ahlan wa sahlan. Itu mungkin yang perlu ditekankan ya kepada teman-teman agar mereka tidak menderita nantinya. Banyak yang menikah karena cinta, bukan karena agama. Kalau karena cinta saja, bukan karena agama, ya biasanya orang itu, ayolah masuk Islam, iya gak apa-apa lah kan. Dia kecinta sama pasangannya, disuruh masuk Islam, dia masuk Islam gitu. Tapi akhirnya dia gak belajar tentang Islam itu, akhirnya kerepotan untuk memperbaikinya. Akhirnya ketika terjadi perceraian, nah kembali lagi ke agamanya. Yang laki ya ke agama yang sebelumnya, yang perempuan juga ke agama yang sebelumnya, akhirnya seperti itu. Tapi ada sebuah kisah aja, mana ingat siapa yang cerita di Swiss ya, tentang seorang laki-laki Muslim Indonesia yang menikah dengan wanita yang mu'alaf tadi. Kayaknya dia mu'alaf yang memang mau belajar Islam. Setelah bertahun-tahun, subhanallah, istrinya gugat cerai suami. Bukan karena pindah agama, istrinya enggak. Karena dia enggak ridho lihat suaminya, sholatnya masih bolong-bolong. Artinya Islamnya masih Islam KTP. Sedangkan dia sudah jadi Islam beneran. Maka dia gugat cerai suaminya, ya untuk hidup lebih nyaman lagi sebagai seorang muslimah seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Afwan, suaranya putus-putus ya.
4: Ya, Ustaz.
1: Ya, tafadhali. Dimulai dari awal.
4: Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara mendidik anak remaja agar tidak mudah tersinggung? Karena seringkali jika diberitahu oleh orang tua, mereka tidak mau menerima, marah dan melawan.
1: Naam, ahibbati fillah. Dalam agama kita, fase hidup manusia itu ada baligh, ada sebelum baligh. Adapun setelah baligh, semua yang diamalkan dia itu dicatat. Sebelum baligh tidak. Banyak orang yang mungkin karena ilmu umum yang dia pelajari, ya kalau anak-anak baligh yang disebut mungkin remaja, ya biasalah anak-anak itu kayak gitu ya, bandel ini itu, nanti benar-benar sendiri dia. Kadang-kadang seperti itu pikiran orang tuanya. Padahal setelah dia baligh semua itu dicatat. Makanya kita lihat di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi nabiyina wasallam, anak-anak umur 13 tahun mau ikut perang. 15 tahun ikut perang. 18 tahun komandan perang. Sekarang kan enggak. Selalu dianggap oh masih kecil. Dan juga kalau bicara secara hukum di berbagai negara itu kan ada pengadilan untuk anak di bawah umur. Mereka punya ketentuan di atas umur sama di bawah umur. Oke, itu aturan manusia. Tapi dalam agama kita ada di bawah umur. Kapan di bawah umur adalah di bawah umur baligh. Setelah baligh kita lihat. Anak-anak SMP berzina. Na'udzubillah. Melakukan pemerkosaan anak-anak SMP. Iya. Supaya kita tahu dia itu sudah mukallaf. Jadi bukan di bawah umur, kalau bicara di bawah umur itu sebelum baligh. Maka tugas orang tua ini memahamkan kepada anaknya bahwa ada fase dalam hidupmu nak yang kok gak dicatat. Adikmu nih, ini gak sholat gak dicatat ya. Dia melakukan apa saja, malaikat angkat penanya. Tapi ketika sudah baligh nak, semua itu dicatat. Kemudian bagi orang tua dalam mendidik anak itu memang perlu terus belajar ya, subhanallah. Ana tadi ketika duduk di sini, ana dapat kiriman yang menarik sekali ya. Bagaimana orang tua jangan ngajarin anaknya berdusta. Jangan ngajarin anaknya berdusta. Seperti apa Salah satunya disebutkan disitu yang punya anak-anak perempuan, momen, jangan tanya, udah sholat, jangan. Katakan kepada dia, ayo sholat. Jadi ketika dia diajak, akhirnya dia sholat gitu loh. Tapi kalau ditanya, udah sholat belum? Udah. Padahal dia belum sholat. Cuma karena dia malas. Jadi bahasanya akhirnya bukan bertanya udah sholat apa belum, tapi bahasanya, ayo sholat. Dan usahakan ungkapan ini kepada anak itu disampaikan ketika masuk waktu sholat. Karena dia gak ada alasan untuk mengatakan sudah sholat baru azan, gak ada yang kau sholat gitu. Dan anak itu gak punya kesempatan untuk berdusta, karena orang tuanya ngajak dia sholat ketika baru selesai azan. Yang orang ketika azan dia dengarkan azan, menjawab azan, kemudian ambil wudu, kemudian sholat umpamanya. Jadi ketika orang tua ini tanya sama anaknya di akhir waktu, nah ini juga pendidikan yang salah orang tua. Di akhir waktu zuhur mamanya azan asar 2:30, dia tanya sama anaknya 2:00. Nak, sudah sholat? Bayangin ya. Kita lihat bagaimana orang tua yang salah ini menunda dia ngajak anaknya sholat. Sampai 2:00 baru kau ingat tentang sholat anakmu. Seharusnya kau azan kepada anak, ayo sholat nak. Jadi buat para orang tua, ya dalam rangka mendidik anak-anak kita, tadi yang dikatakan remaja, Nabi Ismail itu mau disembelih ketika remaja beliau. Maka bahasanya itu balagh, udah bisa usaha sama bapaknya. Anak-anak itu kalau sudah balik, udah bisa usaha sama bapaknya. Suruh mandiin mobil, udah bisa, udah faham dia. Maka nasihat ana buat kita semuanya, buat ana sendiri juga, yang pertama doa. Bagaimana Nabi Ibrahim sebelum punya anak, minta anak. Setelah punya anak, beliau hampir selalu menyisipkan doa buat anak keturunannya. Wa min dzurriyyatina, terus minta buat mereka. Kemudian, ya orang tua perlu menjalin kedekatan sama anak. Sekarang ini banyak orang tua ngasih mainan anak-anak. Yuk, main. Ditinggal. Nanti boleh jadi kita ditinggal sama mereka. Kejadian anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Orang tuanya dikasih pembantu, dikasih semuanya, atau di rumah tapi dikasih semuanya orang tuanya ini. Anak menjalankan tugasnya. Tapi orang tua itu bukan ingin itu. Ingin kedekatan sama anaknya juga, jangan ditinggal gitu loh. Ini orang tua sudah tua. Anaknya secara hukum agama menjalankan tugasnya. Aku sudah penuhin, aku berikan nafkah kepada orang tua. Aku jadikan pembantu yang selalu mendampingi orang tua. Iya, secara hukum fikih dia menjalankan tugasnya. Tapi orang tua ingin sesuatu yang lebih. Dia ingin kebersamaan sama anaknya, ingin didampingi sama anaknya. Kalau engkau ingin itu, engkau dampingi anakmu sekarang ketika mereka kecil. Bukan dikasih mainan ditinggal, dikasih handphone ditinggal. Dampingi, dia nonton TV dampingin. Dia tahu, oh ada ibuku, ibuku sayang sama aku. Jadi ini mungkin yang menyebabkan akhirnya banyak anak ya jadi jauh sama orang tuanya, membangkang ya. Kan anak kecil biasa lah, anak kecil disuruh masih ini itu tabiat dia masih kecil. Orang tua yang harus sabar dan memberikan arahan. Tapi yang jelas tadi ingat, ada di bawah umur, ada yang sudah di atas umur. Apa standarnya? Baligh. Barakallahu fiik. Nah.
5: Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana pengertian nazar dan ketentuannya menurut Al-Qur'an dan hadis? Apakah boleh kita bernazar? Barakallahu fiik.
1: Masya Allah. Iya. Bicara hukum memulai nazar dan hukum menepati nazar berbeda. Kalau hukum menepati nazar yang tidak ada unsur dosa, itu hukumnya wajib. Menepati nazar yang tidak ada unsur dosa adalah kewajiban. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang masuk surga itu dengan firman-Nya yufuna bin nadhar. Dan ketika Allah berbicara tentang mereka yang haji, juga Allah sebutkan wal yufunu dzurahum, hendak mereka menyempurnakan nadar mereka. Tapi kalau hukum memulai nadar menurut pendapat yang lebih kuat makruh. Nadarnya ini nadar yang halal ya, nadar yang boleh. Menurut pendapat yang lebih rajih makruh. Dalam sebuah hadis disebutkan innama yustakhraju min bakhil. Nadar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil biasanya. Nadar kan mengatakan, ya Allah, kalau anakku diterima kuliah di kampus fulan, aku akan potong sapi 3. Anaknya gak diterima, akhirnya potong kambing. Sudah. Anaknya diterima, potong sapi dia. Wajib dia potong sapi. Namun kan dikeluarkan dari orang yang bakhil. Coba dia udah potong 3 sapi dan aku mohon sama Allah agar Allah mudahkan diterima anakku. Jadi dia menjadikan potong sapi tadi sebagai tawassul dalam berdoa memohon kepada Allah, bukan nunggu jawaban dari Allah baru dia mau berbuat. Jadi selama nadarnya itu tidak ada unsur dosa, dia wajib memenuhinya. Tapi memulai bernadar itu menurut pendapat yang rajih boleh, tapi tadi makruh ya. Lebih baik tidak. Tapi kalau engkau mau bernadar ya tafadhol. Ingat kalau engkau sudah bernadar wajib dipenuhi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Barakallahu fiik.
6: Saya ada pertanyaan. Saya punya seorang teman yang sedang depresi gitu ya. Terus bagaimana kita cara menghadapi teman yang seperti ini, karena sepertinya agamanya cukup bagus gitu ya, kita ingatkan, tapi sepertinya berkeluh kesah terus gitu.
1: Bagaimana cara yang boleh tahu apa penyebab depresinya?
6: Ya, masalah orang tua dengan anaknya kayaknya.
1: Masalah orang tua dia?
6: Maksudnya dia dengan anaknya gitu loh. Jadi sepertinya susah untuk bertemu gitu, sehingga mereka tuh tidak ngomong gitu loh, tidak berhubungan gitu.
1: Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, 2019. Semoga anda gak salah. Nah, itu 800 ribu manusia mati bunuh diri. Dalam catatan WHO kalau gak salah kayak gitu ya. Nanti coba dicek ulang. Karena depresi. Apa sih gunanya depresi? Gak ada gunanya. Makanya para ulama menyebutkan alal aqil an la yaghtam fa innal ghamma la yanfa. Orang yang berakal itu enggak boleh dia depresi. Enggak boleh dia galau. Kenapa? Enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Sedangkan manusia dengan akal sehatnya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi membahayakan dia. Maka yang perlu disampaikan kepada orang yang depresi ini yang pertama adalah bagaimana menguatkan dia untuk menyandarkan semuanya kepada Allah. Tidak mengatakan andai kata, jikalau dulu saya itu, apabila dahulu saya itu, udah selesai, ini udah terjadi. Maka katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Terus qadarullah, Allah yang menetapkan itu. Maka kalau kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh milik Allah. Bagaimana diajak nih untuk menyandarkan kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang depresi karena harta. Harta bisa dicari lagi kalau harta itu hilang. Dia mengatakan, ya Allah gimana ini? Macem-macem karena dia tidak menyerahkan kepada Allah. Akhirnya dia menderita hidup. Kalau berkaitan dengan anak, kita tahu anaknya Nabi Nuh gak bisa diatur. Sedih Nabi Nuh, iya. Sampai udah naik kapal laut. Lihat nih anaknya. Anaknya melihat negeri itu sudah tenggelam. Sang ayah mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana, naik. Anakku, dipanggil anaknya. Dari sayangnya orang tua, ayo, kau jangan bergabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Ini bagaimana dia menentang ayahnya. Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang bakal menyelamatkan aku dari air. Ini cuma keras kepala nih anak. Sedih Nabi. Kemudian Nabi Nuh sempat berdoa, minta sama Allah supaya diselamatkan anaknya ini dan itu. Allah larang, enggak. Itu bukan dari keluargamu gitu. Jadi bagaimana seorang ini bersandar kepada Allah, kemudian dia melakukan tugasnya dengan baik, setelah itu dia kembali serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya membimbing mereka, mau atau tidak ya. Kita di orang tua jadi sedih memang. Tapi ketika dia tahu dengan takdir Allah Azza wa Jal bahwa tidak semua yang diimpikan menjadi kenyataan, maka dia perbanyak doa buat orang-orang tersebut agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kasih tahu ayolah, engkau zikir sama Allah. Engkau kalau mikir stres, mikir stres. Doa lapang dadanya. Kenapa? Loh, Allah janji akan mengabulkan doamu. Makanya ada orang yang dapat musibah mikir. Tuh. Kok kalau mikir masalahnya enggak selesai? Karena hanya akan memikirkan yang lalu atau kecemasan dengan yang akan datang. Yang lalu serahkan sama Allah, yang akan datang serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Perbanyak zikrullah tabaraka wa taala. Kemudian sholat. Stres ini itu depresi. Sholat. Mikir lagi. Sholat. Yang bisa membantumu hanya Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
7: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ada sholat. Bagaimana mengarahkan dan menasihati anak laki-laki umur 16 tahun yang sedang tertarik dengan lawan jenis supaya tidak terjadi fitnah?
1: Masya Allah. Naam jemaah. Iya. Ini sebelumnya ana lengkapin lagi ya untuk jawaban yang pertanyaan tentang depresi itu. Orang-orang yang depresi itu perlu ada kegiatan ya, selain tadi yang berkaitan dengan keimanan, dia perlu ada kegiatan yang menyebabkan dia fresh gitu loh. Karena biasanya kegalauan dan kesedihan itu menyebabkan dia gak produktif, dia aja olahraga, jalan atau apalah, sehingga ada energi yang keluar. Jangan menyendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Malaysia tentang anak yang tertarik dengan lawan jenis ya. Alhamdulillah, pertama orang tua bersyukur. Kenapa? Anaknya normal. Karena kalau tertarik sama sesama jenis, ini yang berbahaya. Kalau sama lawan jenis, memang Allah mengatakan zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin. Apa yang harus dilakukan orang tua? Sampaikan kepada dia, nak, ada batasan-batasan yang perlu dijaga agar engkau selamat. Katakan wala taqrabu zina. Tentang ayat enggak boleh mendekati zina. Engkau tertarik sama lawan jenis, senang itu hal yang wajar memang. Dan itu ujian juga buat dirimu. Tapi jangan sampai kau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Mamanya keluar bareng ya. Ajarkan kepada dia tentang perintah untuk menundukkan pandangan, larangan berduaan, ya. Hal-hal yang memang batasan itu harus dijaga. Kalau bicara ketertarikan dia, ya itu hal yang wajar. Gak ada masalah gitu loh. Gak ada salahnya dengan ketertarikan itu. Yang salah ketika ketertarikan itu mengantarkan dia kepada yang haram nantinya. Maka katakan kepada dia, ya tundukkan pandanganmu. nanti kalau engkau memang suka sama dia, benar engkau tertarik sama dia, ya udah engkau persiapkan diri. Kapan kau mau nikah, ngomong sama ibu. Ibu akan minta anak itu. Jadi anak itu ada merasa aman. Anak punya anak, ngomong dia tertarik sama fulani, fulana ini. Anak ngomong, lu mau? Bapak minta kan? Jadi minta gitu loh. Kalau diminta nikahnya mau ditunda nggak ada masalah, tapi udah selesai, dia jadi sudah dilamar umpamanya seperti itu. Tapi ada batasan-batasan harus dia jaga. Ini mungkin yang harus dilakukan orang tua. Bagaimana memotivasi anak? Karena kalau orang tua ngomong, engkau masih kecil, loh, ini udah gede, dia udah balik. Tadi kita bicarakan dia udah balik. Dia nikah bisa. Umur 16, oh bisa nikah, mampu dia menjadi seorang suami dan perempuannya menjadi seorang istri. Cuma kan tiket tadi kita ngomong, engkau kapan mau nikah? Engkau nanti, ya sudah. Kalau engkau nikah nanti, engkau hati-hati. Engkau suka sama fulan nanti, kapan engkau siap, abah mintakan, ibu mintakan. Kadang-kadang lalu saat kesini, dia masih kecil, dia udah gede, udah balil itu udah gede, udah dicatat sama malaikat. Kesian anak-anak kita. Dan buat orang tua yang punya kemampuan ya, yang punya kemampuan, yang mungkin anaknya belum bekerja tapi dia sudah punya calon, artinya dia punya kecondongan kepada seorang wanita dan wanita tersebut soleha umpamanya, orang tua akan katakan, nak engkau nikah, bapak biayain sekolahmu, bapak biayain semua nafkah buat keluargamu, nanti kalau engkau punya rezeki engkau mau balikin, balikin. Kalau enggak, itu hadiah dari ayah. Momen seperti itu. Hada wallahu alam bissawab. Nah. Naam, kita ke Hong Kong.
3: Hong Kong kayaknya kosong kali Ustaz.
1: Masya Allah.
3: Lanjut Siti Ustaz.
1: Masya Allah.
8: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dari Sydney Ustaz. Saya cuma mau tanya, apakah musibah itu dari kesalahan orang itu Ustaz? Maksudnya kayak di surat Asyura ayat 30 kan dibilang segala musibah itu dari tangan
1: manusia.
8: Iya, manusia itu sendiri. Nah. Atau gimana Ustaz? Ya, terima kasih.
1: Masya Allah, barakallahu fikum.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jadi pertanyaan terakhir ya, dari Sydney. Ya, berkaitan dengan musibah. Allah Azza Jalla mengatakan, "Man ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsi." Musibah, kebaikan yang menimpamu, kebaikan asaba itu musibah, kebaikan menimpamu dari Allah. Kalau keburukan dari dirimu sendiri. Ini hukum asalnya. Kalau kita melihat ternyata musibah itu ada tiga macam. Yang pertama, musibah yang merupakan azab. Azab buat orang tersebut. Bagaimana kok jadi azab? Karena dia gak sabar. Dikasih musibah, dia gak sabar, jadi azab buat dia. Ada musibah yang karena kelakuan orang itu, tapi jadi penghapusan dosa. Iya, orang itu berbuat dosa, dia melakukan kesalahan, dikasih musibah sama Allah, akhirnya dihapuskan dosanya. Gak jadi azab buat orang itu, tapi jadi penghapusan dosa. Setelah musibah, dia dibersihkan dari dosa. Yang ketiga, ada musibah yang untuk mengangkat derajat. Yang untuk mengangkat derajat ini memang buat orang-orang yang baik. Yang memang untuk diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Jadi orang soleh itu kayak para nabi dikasih cobaan. Ada yang cobaannya untuk mengangkat derajat para nabi. Ada yang enggak juga. Seperti Nabi Adam AS diturunkan. Seperti Nabi Yunus dimakan ikan. Karena beliau itu jadi penghapusan dosa. Dan tentunya nanti untuk mengangkat derajat. Jadi secara umum ada tiga tingkatan tadi. Boleh jadi itu adalah ujian untuk mengangkat derajat musibah tersebut buat orang-orang yang memang sudah bersih dari dosa. Yang kedua adalah untuk menghapuskan dosa tersebut karena dia menyikapi musibah tersebut dengan kesabaran. Walaupun awalnya karena dosa dia, tapi dengan sabar dihapuskan dosa. Yang ketiga, musibah yang jadi azab. Karena ketika dia dapat musibah, dia tidak bersabar menghadapinya. Akhirnya, udah diadab, dosa lagi.

0: orang itu semakin kuat agamanya, semakin berat ujiannya, dan tentunya pahalanya juga semakin besar. Kita tidak boleh meminta bala, meminta musibah, tapi ketika datang, kita harus hadapin. Dan berdoalah memohon afiah kepada Allah dari segala keburukan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang. Biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 94,3 Kita meniti ilmu.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

tersisihkan ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

Awal Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

لم يعرفوا ربهم.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jika hari ini kita masih dikasih umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti kita sedang diberi karunia yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena hari ini kita sedang berada di suatu hari yang paling istimewa dari ratusan hari yang ada dalam satu tahun, yaitu kita sudah memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, yang kata para ulama siang-siang dari 10 hari bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa daripada siang hari 10 akhir bulan Ramadan. Padahal kita tahu bagaimana istimewanya 10 hari akhir bulan Ramadan. Itu pun kata para ulama masih lebih istimewa 10 hari bulan Dzulhijjah di siang harinya. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada amal soleh yang lebih afdal dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan di dalam agama kita, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak apa? Di 10 awal bulan Zulhijjah ini, zikir. Padahal amal soleh banyak atau sedikit? Banyak. Dari sekian banyak amal soleh yang disyariatkan dalam agama kita, ternyata Nabi SAW secara khusus nyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab,

nyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dalam kitab beliau Al-Muntakhab, gak butuh energi berat, besar dan keberanian. Kalau jihad harus punya keberanian, harus punya fisik yang kuat. Sehingga gak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh ini ringan banget. Alasan pertama, karena apa? Hah? Ringan diamalkan. Yang kedua, karena zikir itu berat ditimbangan. Apa yang kedua? Berat ditimbangan. Mas fokus, Mas Ahmad fokus, Mas Daniel fokus, Mas Muiz fokus, Mas Syedat fokus. Ya. Yang kedua apa? Karena berat ditimbangan. Jadi amal yang zikir yang ringan diucapkan ini, kalau kita ucapkan itu berat banget ditimbangan. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu bisa lebih berat daripada bumi dan langit. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bayangkan la ilaha illallah ketika ditimbang lebih berat daripada bumi dan langit. Oke, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, karena amal ini menghindarkan kita dari keburukan lisan. Salah satu anggota tubuh yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Bagaimana supaya lisan ini tidak tergoda untuk melakukan keburukan? Dipakai buat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Berarti ada berapa sebab? 3. Apa yang pertama? Karena ringan diamalkan. Yang kedua, karena berat ditimbangan. Yang ketiga, karena menghindarkan kita dari keburukan lisan. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, mulai sekarang jangan biarin mulut kita nganggur. Pokoknya mulut kita gunakan untuk apa? Zikir. Lagi duduk, lagi berbaring, lagi jalan. Pokoknya jangan lewatkan kalimat ini. Kalau mengucapkan zikir sekali gampang. Yang sulit itu apa? Terus menerus, itu yang sulit. Yang susah itu adalah mengucapkannya terus menerus. Kalau cuma sekali semuanya bisa. Tapi mempertahankan supaya mulut ini terus bergerak dengan zikir itu susah. Makanya kata Nabi SAW, fa'akthiru, perbanyaklah. Tapi seandainya 10 hari ini kita berusaha mempertahankan lisan ini supaya bisa zikir terus, maka dengan izin Allah setelah lewat 10 hari ini, maka itu akan ringan. Apalagi anak-anakku akan menghadapi ujian. Berarti harus mempersiapkan hafalan. Kelas 6 ada tasmi akbar. Ini kesempatan emas. Kesempatan emas untuk mendulang pahala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya baca Qur'annya jangan sambil ngeluh. Wah, banyak banget yang harus di-storin. Jangan. Ini kesempatan yang Allah berikan. Ngepasi banget mempersiapkan ujian dan ujiannya baca Qur'an dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini kesempatan yang mungkin tidak terulang dalam kehidupan kita. Maka Ustaz nasihatkan, ayo banyak-banyak apa? Zikir.

Harusnya hari ini kelas berapa? 3 akhwat. Besoklah insyaallah. Ya, insyaallah besok pesan Ustaz, ayo banyak-banyak zikir. Ya, ketika dari perjalanan dari mana? Sini ke rumah, dari rumah ke sini. Ya, sambil jalan, ya, sambil duduk, daripada main HP, mendingan banyak berzikir. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia. Dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan, rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa, datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
3: حصرياً على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ahibbati fillah, bicara finansial yang sejatinya kalau kita membaca jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian banyak lembaga berkaitan dengan kesehatan mental yang menimpa banyak, atau penyakit mental yang banyak menimpa banyak manusia sehingga mereka depresi, hidup dalam kecemasan dan kegelisahan. Ternyata salah satu faktor utamanya adalah finansial. Bukan karena enggak punya uang, tapi karena tidak bisa memanage dan mengatur keuangan yang dimilikinya. Orang punya penghasilan 2 juta, tapi dia ingin seperti orang yang penghasilannya 10 juta. Apa yang dilakukan? Ngutang. Melihat kawannya ganti HP, wajar dia ganti HP. Dia punya penghasilan yang cukup untuk ganti HP tiap 2 bulan. Anggap. Ini orang punya penghasilan, kalau dikumpulkan setahun, gak cukup untuk membeli HP tersebut sebenarnya. Makanya para ulama menyebutkan, dalam urusan keuangan ini, ada 2 hal yang dibutuhkan. Mereka menyebutkan li idaratil amwal, untuk mengatur keuangan itu butuh iradah wa dirayah. Dibutuhkan apa? Iradah wa dirayah. Iradah itu adalah dibutuhkan kemauan. Antum memang mau mengatur keuangan atau tidak? Yang kedua dibutuhkan dirayah. Dirayah itu dibutuhkan ilmu. Kalau punya kemauan tapi tidak punya ilmu yang cukup dalam mengatur ekonomi keluarga, maka berantakan. Sebaliknya, kalau punya ilmu tapi enggak punya kemauan, ya sama aja. Itu 2 perkara yang perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita lihat dalam mengelola keuangan, itu ada 4 yang disebutkan oleh para ahli, para ilmuwan dalam masalah ekonomi Islam. Harta itu dinafkahkan, yakni dikeluarkan. Itu yang pertama. Atau harta itu disimpan. Yang bahasa Arabnya apa? Menyimpan. Al-iddikhar. Ya, menyimpan. Yang ketiga, mengembangkan harta itu. Bahasa Arabnya mungkin ya al-istithmar wa tanmiyah, ya. Mengembangkan bagaimana harta yang dimiliki bisa berkembang. Kalau yang pertama mengeluarkan, ya untuk kebutuhan, kayak untuk kemauan, Yang kedua adalah menyimpan harta itu. Yang ketiga mengembangkan. Yang keempat mensedekahkan dalam jalan-jalan kebaikan. Kebanyakan manusia itu yang kemudian depresi, dia fokus di yang pertama. Fokus membelanjakan uangnya, dapat dibelanjakan. Lah dia simpan, walah dia kembangkan, walah dia sedekahkan. Pokoknya dapat duit, dimakan. Dalam urusan makan saja, Allah membuat sebuah aturan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minum. Ini kebutuhannya. Kita enggak bicara pakaian sih. Kita bicara sebuah kebutuhan yang mau tidak mau manusia harus melakukannya, yaitu makan dan minum. Jadi kalau kita bicara kerja cari duit buat apa sekarang? Buat makanlah. Makanya sampai ada istilah mencari sepiring nasi. Itu sebuah istilah paten sudah. Enggak ada ceritanya saya bekerja untuk dapat pakaian. Sampai teman-teman yang merantau ke negeri seberang, dia bicara saya merantau untuk mencari sesuap nasi, sepiring nasi, padahal bohong. Dia ingin punya rumah. Kalau sepiring nasi enggak perlu merantau. Sisanya buat umroh katanya. Enggak. Jadi tetap kebutuhan inti manusia ketika bekerja adalah kebutuhan perutnya. Dan Allah membuat aturan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi ada larangan berlebih-lebihan dan ada larangan tabdzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Orang-orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Sebagian ulama menyamakan antara al-israf wa tabdzir. Sebagian menyamakan antara berlebih-lebihan dengan mubadzir itu disamakan, tapi

keharaman. Walaupun sedikit, itu mubadir. Orang merokok itu berlebih-lebihan apa mubadir? Nah, mubadir. Ada sebagian orang yang berpikir, Anda dapat sebuah podcast ya, yang menjelaskan, rokok itu termasuk penyumbang pendapatan negara terbesar gitu ya. Disebutkan seperti itu. Sebenarnya yang nyumbang itu bukan pabrik rokok. Siapa yang nyumbang? Ya perokok ini. Perokok ini yang nyumbang. Dan ternyata rokok itu penyumbang penyakit terbesar. Jadi seharusnya antum nyumbang negara tanpa harus sakit. Antum fadol, antum punya uang lebih, ana ahsan, ana sumbangkan ke negara. Fadol. Tanpa menyumbang penyakit untuk negara ini. Maka tadi, apakah merokok ini termasuk mubadhir, di mana seorang mengeluarkan uangnya yang hanya akan kembali kepada dirinya sedikit manfaat plus mudarat yang banyak. Jadi, membelanjakan harta itu yang urusannya makan aja ada aturannya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ternyata kalau kita ngelihat kebanyakan masalah finansial di keluarga ini karena memang tidak bisa memanage uang yang didapat. Baru dapat uang sedikit, nah ini mahasiswa nih. Mahasiswa. Masa dengan belanja makanan matang lebih murah mana? Masa. Tapi mahasiswa malas. Anak hampir tiap hari yang melihat mahasiswa itu belanja di Lantaburi sana. Makanan ini, ada lagi. Nggak tahu bapak ibunya delosor-delosor cari uang. Nggak tahu. Artinya ketika dia sejak mahasiswa sudah tidak bisa mengatur keuangan, maka tatkala dia berkeluarga, kebiasaan konsumtif itu akan berlanjut. Ada seorang konglomerat besar. Ketika datang dia dengan mobil mewah. Dia ditanya, apa nasihatmu buat anak-anak muda? Kebanyakan anak muda ini kan ngelihat ke mobilnya. Tidak melihat bagaimana perjuangan dia bisa sukses. Dia katakan, nasihat Anda buat anak muda, jangan beli kopi di kafe. Nasihat. Jangan. Terus engkau bikin di rumah. Engkau di rumah $1 jadi kopi. Di kafe $10. Apa alasanmu untuk mengeluarkan uang $9 sedangkan engkau enggak punya duit gitu loh. Kadang-kadang hanya untuk bergaya. Kenapa kafe menjamur di bukan hanya di Jember ya? Kafe-kafe itu menjamur, jamaah. Karena kafe itu sedang berburu manusia-manusia konsumtif. Yang akhirnya mereka sampai tua enggak kaya-kaya. Karena dia beli kopi berapa? Berapa sih kopi paling murah di kafe-kafe itu, jamaah? 20 ribu? Hah? 25 ya, 25. Kalau bikin sendiri di rumah. Hah? 3.000 dapat kurang zen Ustaz. Ini ketika dia bujangan, dia sudah enggak bisa mengontrol keuangan dia. Gajimu berapa sih? Tadi yang kita bicarakan ada 4 hal. Membelanjakan, menyimpan, mengembangkan atau mensedekahkan. Yang antum lakukan apa? Belanja, belanja, belanja, belanja terus. Kalau dilihat 40% dari yang mengajukan perceraian di beberapa kota, bahkan ada yang menyebutkan sampai 60%. Itu rata-rata wanita yang mengajukan cerai disebabkan masalah ekonomi. Bukan gak ada uang, tapi uang itu habis. Yang kalau dilihat habisnya kemana, kadang-kadang gak tahu kemana habisnya ya. Ternyata dia yang tidak bisa memanage keuangan. Ahibati fillah,
Rasul sallallahu

0: sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i, beliau itu berlindung dari depresi dan berlindung dari utang. Ternyata dua perkara ini memiliki keterkaitan. Sedangkan gaya hidup masa kini itu menyuruh orang untuk berhutang, memotivasi. Bahkan bagaimana orang itu kalau bisa rumahnya utang, mobilnya utang, HP-nya utang, apa lagi? Bajunya utang, makan pun bisa utang. Kan ada pay later kan? Orang bisa bayar nanti. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Beliau mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegalauan. Sedih itu untuk masa lalu, gelisah, cemas itu untuk masa yang akan datang. Yang kedua, wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ajiz wa kasal. Ajiz itu tidak mampu, kasal itu tidak mau. Ajiz itu enggak mampu. Makanya pesan Nabi SAW, la ta'jaz au la ta'jiz. Kok jangan lemah, jangan bicara aku enggak bisa, aku enggak mampu. Ketika orang sudah mengatakan hal itu, ya udah enggak bisa dia. Sejak awal dia memang enggak mau berusaha. Oh, saya enggak bisa kayak gitu. Ada cerita seorang kawan di Surabaya apa di Malang dia. Dia punya sebuah platform digital berkaitan dengan hitung-hitungannya. Suatu hari dia nyuruh anak buahnya, tolong kamu kerjakan ini. Udah dikasih tahu kisi-kisi yang harus dikerjakan. Kata anak buahnya, maaf saya gak bisa. Kata bosnya, kamu dipecat hari ini, keluar sudah. Saya gak mau ada pekerja gak bisa di kantor saya. Keluar sudah. Dipecat. Nabi alaihissalam berpesan, la ta'jaz. Jangan engkau lemah, engkau tidak bisa, saya jangan. Katakan saya akan berusaha. Atas saya, coba kamu kerjakan ini. Siap bos, saya usahakan. Setelah berusaha, berupaya, kemudian mendapati kendala, baru dia sampaikan, maaf bos, saya punya kendala di sini. Bisa kasih solusi? Muslim tuh kayak gitu tuh. Ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah wa la ta'jas. Berupayalah engkau untuk selalu menghasilkan apa yang bermanfaat buat dirimu. Tadi kita bicara, uang itu dikelola, dikembangkan. Apa saja yang kau bisa lakukan dengan uang itu? Dengan cara yang halal tentunya. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kalau kita bersandar kepada diri kita, kita enggak mampu. Apa sih kemampuan kita? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada kemampuan kita, jemaah. Kita makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi pesan Nabi, semangatlah, minta tolong sama Allah, jangan lemah. Ini pesan yang dalam sekali, jemaah. Maka Nabi berlindung dari kelemahan dan kemalasan. Kemudian wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan dari kebakhilan. Maka tadi antum mulailah bersedekah. Ini mahasiswa, mulailah bersedekah. Jangan pernah berkata, "Ana ini mahasiswa, Ustaz. Ana ini pemasukan ana hanya dari orang tua." Dia lupa bahwa ada rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ada dalam benak dia, orang tua. Ainal iman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan kasih solusi untuk semua masalah dia, dan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi usahakan ketika antum dapat duit, sudah antum atur. Kalau tadi kita bicara ada empat hal, membelanjakan, menyimpan, mengembangkan, atau mensedekahkan. Anak kayaknya yang kedua ketiga nggak bisa, Ustaz. Oke, berarti belanja sama sedekah. Kalau sedekah, Ustaz, ya sayang, Ustaz. La hibati fillah. Setiap pagi, ya ini untuk semua yang punya masalah finansial ya, di keluarganya, yang permasalahan itu akan menyebabkan kegalauan, kecemasan, depresi, yang dari depresi itu akan menyebabkan hubungan antara suami istri jadi sering tersulut emosi, maka banyakin sedekah. Tiap pagi ada malaikat yang turun. Dua, doanya apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang rajin berinfak ganti. Wa'ati mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang bakhil kehancuran di harta. Ketika sebuah keluarga sulit ekonominya, tapi ternyata dia sibuk belanja, konsumtif dia. Belanja terus. Sedekah enggak. Dia mengatakan belum bisa sedekah. Engkau bisa seharusnya, yang kau makan hari ini kau sedekahkan. Terus anak gimana? Puasa. Kita kadangkala mencari solusi itu hanya dengan bekerja. Jadi ingat, Nabi SAW berlindung dari kebakhilan. Karena kebakhilan ini juga, orang yang bakhil biasanya akan depresi. Karena dia takut uangnya habis. Nanti bagaimana kalau uangnya habis, padahal Allah janji akan kasih ganti. Kemudian yang terakhir, beliau berlindung dari min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dari terlilit hutang dan ditindas oleh debt collector. Ditindas oleh laki-laki. Beliau berlindung dari itu. Jadi memang masalah keuangan, masalah finansial itu masalah yang dahsyat sekali. Ada orang yang bunuh diri gara-gara masalah uang. Ada orang yang membunuh gara-gara uang. Ada orang-orang yang dibunuh gara-gara finansial. Dan ada orang-orang yang bercerai, dan itu banyak karena masalah finansial. Jadi berlindunglah dari hutang. Kemudian kalau disebutkan kenapa masalah finansial menjadi pemicu utama dari perceraian, karena adanya suami-suami yang mengecewakan. Suami-suami yang mengecewakan. Ada satu janda anak tiga, ditanya kenapa engkau cerai. Suamiku udah gajinya sedikit dipakai main judi online, habis. Ketika habis yang ada marah-marah sama istrinya. Oh tenang, pinjol. Bayangin. Dan memang tadi ada usaha masif bagaimana orang pinjem uang. Karena ada orang yang punya uang gak mau rugi. Apa yang dia lakukan? Bagaimana uang itu berbunga. Nah tadi ada suami-suami yang mengecewakan istrinya. Pinjol. Atau ketika dia dapat duit, dia makan di warung. Ya kan halal, Ustaz. Loh ya memang halal kau makan di warung. Tapi kalau engkau makan di warung 25 ribu, di rumah cuma 7 ribu. Tadi kita bicarakan adanya kemampuan, adanya kemauan dan ilmu yang dia miliki. Ada orang yang gak mau sukses. Dia hanya bisa tadi makan, makan, makan. Duit dihabiskan, gak pernah berkembang duit dia. Yang ada habis saja. Maka tadi suami-suami yang mengecewakan istrinya menyebabkan tadi keributan dalam rumah yang akhirnya terjadi gugat cerai. Kemudian perbedaan gaya hidup. Jadi ini juga masalah. Ada orang anaknya orang kaya, kemudian nikah dengan orang miskin. Seharusnya kan anak orang kaya ini menyesuaikan, atau yang miskin menyesuaikan dengan yang kaya? Hah? Kalau yang miskin menyesuaikan dengan yang kaya, dia gak mampu. Yang ada tadi, dia akan terlilit hutang dan terakhir ditinggal juga sama istri. Maka antum yang menikah dengan anak orang kaya, antum harus fair. Antum jelaskan kepada mereka ketika antum melamar mau seperti itu, katakan mobil ini sewa. Antum katakan. Berani antum ngomong itu, sewa. Karena supaya enggak dikira, oh, mobilnya Zenik, insyaallah. Karena enggak tahu sewa dia. Ketika dia tidak menjelaskan itu, pihak keluarga perempuan menerima dengan bayangan akan hidup senang putri. Tapi ternyata sarapan telur ceplok. Wallah nikmat telur ceplok itu jemaah. Asalkan antum tidak memandang yang sarapannya sarang burung. Iya. Telur sama nasi itu anget-anget ya. Kasih kecap dikit sama bawang goreng. Aduh zen. Tapi kenapa jadi tidak zen? Karena antum memandang kepada yang sebelumnya. Ini anaknya orang kaya. Telur sama ceplok. Iya. Apa? Ana biasa sarapan itu. Masa sarapan steak ya mah? Enggak ada mah. Makan malam lah steak ya mah. Apa sarapan yang mahal-mahal itu ya mah? Enggak tahu lah, mungkin yang mahal-mahal ada ana biasanya salmon setengah matang itu. Oh. Di sini iwak water ya mah. Tapi tadi gaya hidup yang berbeda. Makanya kenapa menikah itu harus kufu ya? Supaya tidak terjadi keributan, supaya pasangan hidup antum menerima ana seperti ini gitu. Sehingga ketika istri antum masuk, ini rumah kontrakan, bukan rumah ana. Oke, siap. Dan kamar mandinya enggak ada di sini. Numpang di masjid. Umpamanya. Lu antum bayangin ya, orang dulu itu rumahnya enggak ada kamar mandinya, ya. Oh iya. Ana masih ingat di pondok itu. Waktu mondok di Bondoso itu pagi biasanya kita lari ya, setelah lari berenang. Berenangnya di sungai. Kadangkala kita lari di pematang sawah, itu sering kaki ini terjebak dalam kotoran manusia. Iya, ada orang-orang enggak ada toiletnya. Mungkin di sungai itu ada. Seperti itu ada di masyarakat. Makanya ketika orang dari awal sudah mau menerima ini kondisiku, maka ini berdampak. Ini juga masalah atau akar permasalahannya ketika seorang memilih pasangan lupa dengan agamanya. Antum nikah sama anak orang kaya, kalau dia kona'ah zen, nggak ada urusan. Antum ketika sampaikan kepada dia, ana nggak punya rumah, ana ngontrak rumah. Terus ya, ana gaji UMR. Berapa UMR Jember? 2,4. Iya. 24 ya. Hah? 24. Ana gaji 24. Berarti. Terus ana masih ngasih orang tua 700 sebulan. Jadi ana punya uang hanya segitu. Artinya kalau anti mau nerima ana, afdal. Harapan ana menikah sama anti, rezeki ana tambah banyak. Boleh. Di antara pembuka pintu rezeki adalah menikah umumnya. Jadi ingat, gaya hidup ini perlu disamakan. Kalau enggak, ya sudah, akan terjadi keributan ya. Kemudian di antara yang menyebabkan perceraian gara-gara finansial ini, ada pihak ketiga yang ngompori. Boleh jadi pihak ketiga itu mertua. Boleh jadi ngomong sama anaknya, "Nak, kesian kau nak, ayu-ayu kayak gitu. Dapat suami udah pas-pasan wajahnya, pas-pasan fulusnya." Akhirnya sang istri akan berontak. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ya, menjaga rumah tangga putrinya di saat kondisi ekonomi sulit. Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib wa Aliun miskin. Ali enggak punya apa-apa. Maharnya baju besi, udah dijadikan mahar. Tinggal di rumah sebelahan sama rumahnya Nabi SAW. Anda enggak tahu rumah itu apakah rumahnya Ali, karena rumah itu disebut rumahnya Fatimah memang. Itu rumahnya Fatimah. Artinya sebelum menikah dengan Ali memang tinggal di sana. Tapi wallahu alam kalau itu rumah yang membangun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ali kesian sama istrinya. Istrinya ini putrinya Nabi SAW. Bagaimana kalau dia mau masak roti, Ali tidak bisa beli tepung. Karena harga tepung mahal. Ini tadi kita bicara bagaimana mengelola keuangannya. Ali tahu dia enggak mampu beli tepung. Maka yang dia beli apa? Gandum. Terus siapa yang akan membuat gandum ini menjadi tepung? Istrinya. Karena memang uangnya enggak cukup tadi. Sebagian kita enggak. Memang dia beli nasi, engkau beli beras lah seharusnya. Beli lauk, engkau jangan beli lauk, masak lauk gitu. Ali bin Abi Thalib tahu diri dan Fatimah menerima. Jadi Fatimah itu sudah punya anak masih kecil, masih bayi, Hasan. Belum selesai 4 bulan sudah kesundulan punya, hamil lagi Husain ya. Fatimah itu yang giling gandum itu jemaah. Jadi mau makan itu prosesnya panjang. Kalau sekarang kan kita dengan punya uang kita bisa langsung beli. Ini prosesnya panjang, enggak? Dia enggak beli. Maka prosesnya dia beli gandum, kemudian di giling ya sampai menjadi tepung. Setelah menjadi tepung dijadikan adonan. Ngadon itu juga jemaah tangannya harus kerja jemaah. Dan Fatimah enggak punya pembantu. Sampai kasar tangannya Fatimah. Ali bin Abi Thalib tahu dia enggak mampu. Maka Ali bagaimana menurunkan dirinya. Sebagai suami dia tahu istrinya adalah putrinya Nabi SAW. Maka Ali berkata kepada Fatimah, "Kalau engkau ngomong sama ayahmu, mungkin ada pembantu-pembantu, ada budak-budak yang bisa dijadikan pembantumu di rumah." Kata Fatimah, betul juga. Ingat, ini bukan intervensi dari pihak ketiga ya. Ini dalam rumah tangga itu sedang mencari solusi. Ali menawarkan solusi karena dia gak punya duit. Gimana engkau minta bantuan dari ini, minta bantuan dari mertua? Kan memang ada mertua-mertua yang fulus jemaah ya. Akhirnya datang Fatimah. Karena yang diusulkan sama Ali, ini Ali yang mengusulkan gitu loh. Bukan Fatimah yang nuntut juga. Maka Fatimah rasa enggak ada masalah gitu loh. Suamiku kok yang mengusulkan. Maka berangkat menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak ketemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya ngomong sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu pulang. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pulang di malam hari ke rumahnya Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa tadi putrimu datang ke sini. Dia menyampaikan dia punya hajat. Ya terserah engkau. akhirnya Nabi SAW gak jadi istirahat. Istilah beliau ke rumahnya Fatimah yang tadi temboknya nempel sebenarnya sama tembok rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Muter balik ke rumahnya Fatimah. Ketika Nabi SAW izin minta masuk, diperbolehkan masuk, Fatimah Sa'ali sudah istirahat, sudah tiduran. Mau bangun. Kata Nabi SAW, ala rislikuma, kalian tetap seperti ini, tiduran. Akhirnya Nabi SAW duduk di tengah tuh, antara putrinya dan menantunya, duduk bersila. Kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri, aku merasakan dingin telapak kakinya Nabi SAW itu di dadaku. Karena pakaiannya dulu kan selendang ya, yang kadang-kala dadanya terbuka, jadi kena dadanya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Memberikan solusi dengan memberikan pembantu? Enggak. Memberikan solusi dengan memperbaiki keimanan. Ala adullukuma bikhairin mimma sa'altuma, kalian mau enggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik daripada permintaan kalian berdua? Apa? Baca subhanallah 33 kali ketika mau tidur, baca aja. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Subhanallah. Itu lebih baik dari pembantu. Ini solusi untuk keluarga-keluarga yang punya masalah finansial. Maka tatkala ada orang mengeluhkan masalah finansial ya ini itu, antum kasih amalan ini, coba antum amalkan ini, suami istri. Sebelum tidur antum zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ali bin Abi Thalib sejak dapat wasiat itu tidak pernah meninggalkan zikir itu. Bahkan ketika Ali ditanya pada malam perang Siffin, aku baca itu, aku baca. Barakallahu fikum. Jadi tadi jamaah, dalam kondisi ekonomi yang sulit, Ali membaca. Dan bacaan itu dibaca oleh Ali dalam semua kondisi akhir. Bukan hanya ketika ekonominya sulit. Artinya antum kalau lagi kaya raya, anda gak perlu baca doa. Enggak. Maka ini dianjurkan untuk dibaca selalu. Kemudian ahibati fillah, para istri dianjurkan untuk qanaah. Dan suami juga memberikan contoh. Istri diminta qanaah, kalau suaminya tidak memberikan contoh, sama juga bohong. Maka sekali-kali bawa istri antum ke tempat orang-orang yang sulit hidup. Kadangkala banyak istri merasa dia paling sulit hidup, sehingga tadi dia menuntut untuk bercerai. Karena menurut dia, dia adalah orang yang paling susah hidupnya. Enggak. Dia masalahnya melihat ke atas. Melihat kawannya ganti motor. Melihat kawannya punya mobil. Melihat kawannya beli handphone baru. Sehingga dia merasa, ya Allah, sulit hidupku. Enggak, ajak. Ajak ke orang-orang yang rumahnya seperti kandang ayam. Ada aja. Ajak ke rumah orang-orang yang masih tanah lantainya. Dan di kamar itu semuanya, dapurnya di situ, kasurnya di situ, sudah tua renta juga dia, supaya dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau kumpulannya orang kaya dan kerjanya buka marketplace, walaupun gak beli, ya gak akan qanaah. Benar aja, sulit orang akan qanaah. Kemudian perlu musyawarah suami istri ini. Jadi sebagaimana tadi Ali bermusyawarah dengan Fatimah karena ada masalah ekonomi, dia perlu disampaikan. Sang istri memberikan dukungan ketika suaminya mengatakan, "Dek, aku di PHK. Kira-kira apa yang akan dilakukan istri?" "Di PHK, Mas ya. Kayaknya aku mau gugat cerai, Mas." "Loh, baru di PHK, ini istri mau gugat cerai?" Maka istri yang soleha mengatakan, "Ya udah, takdirnya Allah, Mas. Kita punya Allah. Yang ngasih rezeki kita bukan tempat kerjanya, Mas." Dikuatkan hati suami. Jangan kemudian suami ini bohong. Dia padahal di PHK ya. Akhirnya dia utang sana, utang sini. Sang istri berpikiran suaminya tetap kerja. "Enggak, kok terus terang. Karena masalah ini ada pengurangan ini ya. Ya terserah engkau. Kalau engkau masih mau mendampingi aku dan itu harapanku gitu. Insya Allah Allah kasih rezeki." Ahibati fillah, kemudian pentingnya suami istri ini mengatur skala prioritasnya. Ada kemauan, ada kebutuhan. Mahasiswa nih butuh baju berapa sih? Antum butuh baju berapa? 5. Kebanyakan lah. Butuh baju berapa sih? Orang itu 2. Kalau bicara kebutuhan 2. Apalagi STDI ada seragam wajib. Enggak ada. Antum kalau pakai baju warna hitam sama coklat terus aman, enggak ada masalah. 2. 1 untuk dipakai, 1 untuk ganti. Ini kalau bicara kebutuhan. Tapi kalau kemauan enggak ada batasan. Apalagi perempuan. Kebanyakan baju itu dibuat untuk siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan, laki-laki juga sama. Kita lihat di masjid ini, hampir tidak ada yang sama bajunya. Antum lihat? Antum lihat sebelah? Oh, api ya bajunya. Belum punya. Lihat ini. Bagus ya. Anak belum punya yang lorek-lorek itu momen. Gak ada selesainya. Jadi perempuan itu kalau punya abaya pagi ya. Perempuan pakai abaya. Abaya warna hijau, kepingin warna coklat, udah punya coklat, kepingin warna hitam, warna hitam sudah ada 7 lembar ya. Ingin warna putih, putih sudah ada, ingin yang ada kembangnya, yang kembang sudah ada, ingin yang tul-tul kayak macan gitu, beli yang tul-tul, enggak ada selesainya, Cang. Tas. Wanita itu butuh tas berapa, mak-mak? Kebutuhannya berapa tas? 2 lah, sian ya. Tangan 2 lah. 1 untuk belanja, 1 buat kondangan. Ya kan? 1 buat belanja ke pasar, yang buat naruh ikan asin, ikan apa, butuh lah dia jemaah. 1 tas buat gaya. Itu kalau bicara kebutuhan, 2 cukup. Tapi coba lihat, kadang-kadang tasnya 6, 7, 12. Apa kegunaannya? Maka tadi skala prioritas. Kemudian berkaitan dengan anak, hendaklah jangan meniru anaknya tetangga. Jangan meniru anaknya tetangga. Anaknya tetangga baru beli sandal mereknya Adidas. Enggak harus engkau beli Adidas juga. Belikan Adibas. Ya artinya sesuai dengan kemampuan gitu loh. Jangan maksa aja. Kan orang kadang-kala, "Tuh kesian anakku, kalah sama anaknya tetangga." Jangan. Karena nanti engkau akan terlilit hutang. Padahal Nabi alaihissalam berlindung dari hutang. Jangan berhutang kecuali kondisi darurat. Sebagian orang berpikir utang itu pemasukan. Alhamdulillah saya punya pemasukan baru. Apa? Utang. Gak ada jemaah. Utang itu bukan pemasukan. Utang itu sebuah kecemasan. Orang bawa motor baru datang, baru motor antum. Iya, balak motor ini. Dia ngomong, iya, hanya mengikuti kemauan. Padahal motor dia masih bisa dipakai. Kemudian yang terakhir jamaah, doa. Tawakal dan doa. Sudah kondisi antum memang seperti itu, Allah kan memang bagi-bagi rizki gak sama. Tapi kalau orang itu dikasih sehat sama Allah, dikasih aman sama Allah, indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Makanan hari itu saja. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa ka'anna ma hizat lahu dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya diantarkan ke rumah dia. Asalkan dia beriman tadi, maka banyak-banyak berdoa, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berlebih-lebihan, jangan mubadir, jangan utang kecuali memang kebutuhan mendesak, dan ketika berhutang niatkan untuk membayar. Kemudian setelah itu jangan melihat ke atas, lihatlah kepada yang di bawah, dan ketika engkau memang enggak ada yang bisa dimakan, ya puasa sunnah. Nabi SAW kadang-kala ke rumah istrinya tanya, ada yang bisa dimakan? Enggak ada. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Selesai. Tidak ada masalah. Loh, nanti berbuka apa? Loh, kalau umurku sampai berbuka, insya Allah ada rezeki. Itulah iman. Tidak panik, tidak cemas, tidak bingung. Alal aqili an la yaghtam. Orang yang berakal sehat itu enggak boleh dia cemas. Enggak boleh dia gundah gulana. Kenapa? Fa innal ghamma la yanfa. Kecemasan itu enggak ada gunanya. Kecuali antum galau cemas, tahu-tahu fulus datang. Alhamdulillah. Ya silakan cemas terus antum, enggak ada masalah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, semoga masalah ekonomi ini tidak menjadi masalah perceraian lagi. Masalah finansial ini tidak menjadi penyebab kecemasan. Karena orang kalau sudah punya iman, semuanya selesai. Allah akan selesaikan. Barakallahu fikum. Naam. Bismillah Ustaz, apa hukumnya seorang muslim bercita-cita jadi orang kaya? Coba angkat tangan yang cita-citanya mau jadi orang miskin. Nah, ada yang cita-citanya jadi orang miskin. Saya Ustaz sudah punya niat, nanti kalau besar saya mau jadi orang miskin. Gak ada, cuma sudah ditumbuhkan di hati manusia kecintaan kepada kekayaan. Jadi kalau bicara apa hukumnya, boleh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la ba'sa bil ghina. Enggak apa-apa jadi orang kaya itu enggak apa-apa. Tapi syaratnya bertakwa. Soalnya kalau antum kaya enggak bertakwa, maksiat. Pasti. Orang kalau kaya enggak bertakwa, kekayaan itu punya efek samping buruk. Orang akan berpikir dengan hartanya bisa menyalurkan syahwat dia. Maka enggak apa-apa kekayaan itu asalkan bertakwa. Walakinnas sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Jadi kalau mau cita-cita itu, cita-citalah jadi orang sehat yang bertakwa dan kaya. Apa gunanya antum kaya tapi tidak sehat? Saya ini Zat, pada waktu sehat tidak sukses. Ketika sukses sakit-sakitan. Kalau dikasih pilihan antum, punya kekayaan 1 triliun tapi stroke, dengan tidak punya apa-apa tapi sehat.
1: Lalu yang ketiga, saya enggak ada jemaah.
0: Kita itu maunya, maunya kita, tapi takdirnya Allah enggak kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ya, tukang becak cek sehat ya tukang becak. Yang naik Mercy sudah pakai tongkat. Yang tukang becak sehat. Mau enggak tukang Mercy itu ditukar sama kesehatannya tukang becak ini? Mau enggak jemaah? Mau jemaah. Makanya tadi yang cita-citanya kekayaan, banyak manusia itu menggunakan kesehatannya untuk mencari harta, tapi pada akhirnya dia menggunakan hartanya untuk mencari sehat. Jadi ketika sehat cari harta, yang sudah banyak hartanya cari sehat. Ke dokter sana, dokter sini, makanan ini gak boleh, ini kolesterol, ini, ya Allah. Buat apa nak cari fulus banyak ini, kalau ternyata gak boleh semua aja, Mak. Maka tadi, tolong hargain kesehatan. Nikmat sehat itu syukuri. Jangan diforsir tubuh kita untuk mencari harta, lupa bosnya, nikmat sehat itu jauh lebih dahsyat daripada harta. Kalau antum dapat uang, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau sehat, ya saja. Memang tiap hari sehat, anak. Jadi itu jam. Jadi kenikmatan itu tidak akan dirasakan kecuali kalau hilang. Kalau sudah sakit, baru antum merasakan. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana dengan semua suami, dengan suami yang semua uangnya dikasihkan ke istri, lalu si suami tidak pegang uang sama sekali, kalau pengen beli-beli selalu minta istri, apakah aku istri yang tidak perhatian soal finansial suami? Apakah tunggu cuma kok gak paham ini. Apakah aku istri yang tidak perhatian soal finansial suami? Apa gitu? Coba-coba apa ini? Nah. Apakah aku istri yang tidak perhatian dengan finansial suami? Iya, jadi memang ada suami-suami yang tidak bisa pegang duit. Enggak apa-apa dia serahkan kepada istri. Tapi para istri harus tahu bahwa itu bukan sebuah kelaziman. Karena kadangkala istri membandingkan dirinya dengan tetangga. Mas, tetangga itu uangnya semua dikasihkan ke istri. Antum? Kewajiban suami adalah mencukupi nafkah istri. Kalau sudah dicukupi, selesai tugasnya suami. Kalau suami ada suami yang memang tidak bisa memegang duit lalu dia serahkan kepada istri, enggak apa-apa. Tapi tolong para suami ya, engkau juga punya kewajiban kepada orang tuamu. Jadi kalau sampai engkau ngasih orang tua, istri harus tahu. Alhamdulillah kalau istrimu nerima. Tapi kalau istrimu enggak nerima, dia ngomong ibu lagi. Padahal seharusnya kasih ibumu tanpa istri tahu. Kasih ibumu tanpa istri tahu. Ada seorang istri yang na'udzubillah ya. Suaminya ini beli sesuatu. Jam. Barang yang disukai suaminya. Gak ngomong sama istri. Itu sama istrinya mau dibunuh suaminya. Diambilkan gunting. Jam. Kenapa engkau beli tanpa musyawarah sama aku? Siapa yang kepala rumah tangga? Ini yang harus difahami. Memang ada wanita-wanita tadi yang terpengaruh, terpapar apa feminisme ya, yang kemudian dia merasa dia sama suaminya. Enggak, pemimpin itu tetap suami. Kalau suamimu tidak memberikan hakmu, kemudian dia foya-foya, lain lagi ceritanya. Engkau boleh menuntut yang seperti itu. Jadi tadi kalau memang sang suami menitipkan uangnya, gak apa-apa kalau itu kemauan suami. Tapi tolong jangan sampai kemudian lupa dengan kewajiban-kewajiban dia kepada
1: orang tua, kepada orang lain, mungkin adiknya ada yang butuh bantuan ya. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya tentang mahasiswa yang berperilaku konsumtif. Saya memiliki teman di dalam seminggu bisa habis jajan dan lain-lain hingga 500 ribu. Dia masih meminta uang dari orang tuanya. Pertanyaan saya, apa hukumnya saat dia berperilaku konsumtif? Namun bisa bertanggung jawab mencari uang kembali saat uang yang diberi orang tuanya telah habis. Dia mampu mencari uang kembali. Mencari uang kembali apa minta sama orang tuanya? Pinjam. Baiklah. Jadi kalau bicara konsumtif tadi sudah dibicarakan. Aturannya kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Ingat berlebih-lebihan itu tergantung pemasukan. Jadi enggak sama. Anak ingat seorang yang berbuka sama kita di Masjid Nabawi, tahu-tahu keluar dari masjid jamnya hilang. Ramadan. Anak masih mahasiswa waktu itu. Kita tanya, harga berapa jamnya? Enggak lah, murah lah Ustaz, kata dia. Berapa bang? 200. 200 juta. Murah dia. Dia punya pelabuhan di Balikpapan. Di Balikpapan. Kalimantan sendiri. Sehari penghasilannya 500 juta. Berarti 200 juta? Enggak sampai setengah hari. Apakah dikatakan dia berlebih-lebihan? Enggak. Loh, dia memang penghasilannya banyak. Jadi berlebih-lebihan itu tergantung dengan penghasilannya antum. Memang tadi ada orang kaya beli mobil Mercy umpamanya. Wajarlah. Dia punya uang ya. Ada orang enggak punya tapi maksa. Akhirnya dia hutang sana, hutang sini. Ini berlebih-lebihan akhirnya. Bicara umroh sekarang ini banyak menawarkan umroh dengan hutang. Boleh, boleh, boleh aja. Tapi ingat dengan sabda Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian meneror diri kalian sendiri setelah Allah kasih keamanan kepada kalian. Para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, gimana kita meneror diri kita sendiri? Bidain, dengan utang. Walaupun buat umroh, walaupun buat haji, utang tetap utang. Tapi sekarang travel-travel ini namanya travel itu cari fulus ya mah. Ya fadol. Cuma kita yang harus jadi orang yang tadi yang cerdas. Ketika kau enggak mampu jangan, kau enggak wajib gitu jangan. Enggak wajib. Maka tadi kalau dia dikatakan dia konsumtif tadi, apakah dia termasuk berlebih-lebihan? Boleh jadi. Maka jangan, anak-anak, ada anak-anak yang akalnya enggak jangkep ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Harta itu tonggak kehidupan. Kalian jangan berikan kepada anak-anak yang bodoh tadi. Yang enggak tahu bahwasanya nyari uang ini gampang apa sulit, jemaah? Nah, cari uang, dia kan berkata kan, cari uang lagi. Iya, tapi cari uang lagi ruwet. Gitu. Maka dia akhirnya masuk berlebih-lebihan. Walaupun dia halal, tapi berlebih-lebihan nantinya. Gitu. Seperti itu. Apakah hukumnya tentang anak yang tidak mematuhi perkataan orang tuanya karena kesihan? Contoh, orang tua lebih mengasih uang saku dan menyuruh untuk tidak menabung dan berhemat. Namun anaknya tidak menuruti karena tidak ingin berperilaku konsumtif dan belajar untuk menahan nafsu sesaat. Apakah dosa jika begitu? Enggak dosa. Orang tuanya itu takut ya. Yang dikhawatirkan orang tua ini, antum ngirit akhirnya enggak makan. Sampai kurus. Pulang itu. Ya itu yang dikhawatirkan orang tua sebenarnya. Jadi itu insya Allah orang tua ingin antum makan sehat ya. Antum tinggal tadi, ana makan sehat tapi ana masak. Orang tua ngomong, gak usah masak nak, fokus belajar. Gak usah mikir, beli saja. Kalau memang dia fokus belajar gak apa-apa. Ini enggak, sore main bola, malam nongkrong. Berarti dia gak fokus belajar. lebih baik kau masak daripada kemudian engkau beli di luar tapi engkau enggak fokus belajar. Ustaz, mohon nasihatnya untuk seorang ibu yang berjuang mendampingi pendidikan anak-anaknya dikarenakan suami lebih sibuk di luar. Terkadang terasa sedih, namun jika tidak ada yang mengalah mendampingi anak-anak, maka kasihan waktu emas untuk pendidikan tidak maksimal. Adakah kisah ulama salaf yang mendidik 100% ibunya? Karena anak kami laki-laki, sehingga harus sering dipantau saat di luar rumah. Usianya yang masih kecil, SD, sehingga harus sering diantar untuk ke masjid dan belajar di masjid. Karena jika belajar di rumah, anaknya kurang semangat. Mohon nasihatnya agar istiqomah, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, ini contoh istri yang soleh aja. Dia tidak menyalahkan suami, tapi dia berusaha untuk mencari solusi untuk permasalahan. Ada wanita-wanita yang hidupnya dihabiskan untuk mengeluh. Mengeluh, suamiku kayak gini, ini bapaknya anak-anak ini, itu, ini jarang pulang bapaknya, bapaknya merantau. Mengeluh. Apakah mengeluh menyelesaikan masalah? Enggak. Hanya akan menjadi beban baru buat dia. Si ibu ini enggak. Ya sudah. Ketika suaminya tidak bisa maksimal, dia maksimalkan. Dan kalau kepingin tahu, ini kan kepingin cerita dari salafus soleh, ketahuilah ya. Sahabat-sahabat Nabi itu kadangkala mereka kalau perang sampai 6 bulan ya. Sang anak gak ketemu sama bapak, walau ngelihat bapak. Seperti yang kemarin kita ceritakan, Umar bin Khattab awalnya lebih dari 6 bulan. Setelah itu setiap 6 bulan suruh, 4 atau 6 bulan suruh balik. Ini menunjukkan bahwa anak-anak itu jarang ketemu sama bapaknya. Tapi ketika sang ibu dipersiapkan, ya anak-anak akan jadi anak-anak yang soleh. Imam Syafi'i mati bapaknya ketika beliau masih bayi. Imam Bukhari sama, gak ada bapaknya, dididik sama emaknya. Sufyan Tsauri emaknya juga. Antum kalau ngelihat bagaimana peran ibu, karena ibu itu madrasah. Apa gunanya bapak ada di rumah? Apa gunanya? Kalau di rumah cuma pegang HP bapak. Lebih baik bapak silahkan kerja cari fulus yang banyak daripada ada di rumah cuma main HP. Iya. Maka tadi seorang ibu yang soleha, engkau gak sendirian. Tapi masalahnya banyak wanita suka membandingkan. Ya Allah, enaknya ya suaminya tetangga ini tiap hari ada di rumah, gitu kan? Ternyata dia di PHK ya, mah tiap hari ada di rumah, nggak tahu dia. Dia cuma ngeliat, wah, masya Allah, nggak kemana-mana dari pagi sampai sore. Cuma orang kan nggak tahu gitu loh, jaman. Ingat dengan kisah seorang orang kaya raya, yang namanya orang kaya itu sibuk kadang-kadang macam. Rapat, ini, meeting, lagi itu. Kadang-kadang ketemu sama keluarga sebentar, liburan. Akhirnya istrinya ngomong, bang, tuh lihat bang, suaminya tetangga bang. Ya Allah, selalu ada di rumahnya bang. Tetangga yang mana itu yang depan rumah? Kata dia. Oke, siap, kata dia. Ditelepon sama suaminya, tetangganya. Dipanggil ke kantornya, dikasih pekerjaan. Untuk kirim sana, kirim sini, nggak pernah pulang jemaah. Akhirnya tanyalah suami, gimana suaminya tetangga? Kata dia, nggak tahu bang, jarang pulang sekarang. Ternyata suaminya yang mempekerjakan dia itu. Dia itu di rumah karena nggak ada kerjaan tadi. Kalau ditawari kerjaan fulus ya mau dia. Siapa yang nggak mau sama fulus ya bang? Maka tadi jangan suka membandingkan suamimu dengan suami yaudah. Dan Allah memberikan ujian kepada setiap manusia sesuai dengan kemampuan. Kalau ada wanita-wanita yang suaminya selalu ada, berarti memang dia butuh sama suami untuk membesarkan anak-anak. Tapi kalau ada wanita-wanita yang ditinggal suaminya, dia tetap bisa bekerja, mendidik anak-anaknya, memang dia kemampuannya itu. Tapi pertanyaan terakhir jemaah, waduh panjang sekali pertanyaan terakhir. Ana menikah sekitar hampir 5 tahun, janda dan duda. Tapi kami berjauhan, beda kabupaten. Suami tinggal bersama ibu dan adiknya dengan alasan bakti kepada orang tua. Awal pernikahan sudah perjanjian suami mau ikut tinggal bersama Ana. Karena Ana bekerja untuk biaya anak-anak, suami belum bisa memberikan nafkah yang layak di bawah UMK Jember. Di sisi lain ada masalah, suami selain belum bisa memberi nafkah layak, juga tidak memberikan nafkah batin. Ditambah masalah dengan adanya namimah dari mak comblang kami yang seorang janda. Si janda mengadu domba Ana dengan suami, sehingga suami kurang peduli kepada Ana, baik nafkah lahir maupun batin. Bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fi. Bagaimana jemaah? Ya Allah ya Rabbi. Itu masalah orang macam-macam jemaah. Iya. Nasihat ana, ada hal-hal yang bisa diputuskan dengan musyawarah. Dan terkadang kalau butuh mediasi, ya mediasi. Masalahnya apa? Kalau tadi dikatakan memang suamimu punya masalah, gak bisa ngasih nafkah. Secara finansial dia gak mampu. Tapi kalau engkau mau bantu, tadi ada negosiasi, udahlah engkau ikut aku. Kan janjinya, dan ingat ya, para laki-laki ini, tidak ada perjanjian yang lebih harus dipenuhi daripada perjanjian yang berkaitan dengan pernikahan. Kalau di awal sudah melakukan perjanjian sebelum pernikahan, sang suami ikut sama istrinya, maka harus ikut. Kalau tidak, sang istri punya hak untuk membatalkan pernikahan ketika perjanjian itu tidak dipenuhi. Tapi ana rasa masalahnya masih bisa diselesaikan. Mungkin nanti perlu duduk sama suami, kalau butuh orang lain, datangkan orang lain yang bijak ya. Sekarang masalahnya apa sih? Kalau tadi dikatakan berjauhan, kalau memang tetap sang suami mau sama orang tuanya, ya terserah anti. Kalau anti menerima, ahlan wa sahlan. Tapi mungkin meminta suami untuk datang setiap berapa waktu sekali ya, adalah hal-hal yang bisa dimusyawarahkan. Jangan kemudian harus berpikir berpisah sama suami. Barakallahu fiik. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri 2 orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di 2 bulan ini tidak berkurang.
3: Rentang waktu yang paling mulia ketika Zulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.

0: dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha." Hadis riwayat Ad-Daraqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
2: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri. Di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
1: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia zat yang maha pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini dan selalu ingat kematian, sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk, masya Allah. Tuh orang kalau lagi susah kepingin mati, tapi kalau lagi dibukakan hartanya lupa sama kematian. Ingat, mati itu bukan istirahat ya mah. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut hatta kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh orang yang bunuh diri gak selesai, bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri, dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti, gak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar, lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak diantara kita yang niatnya udah gak benar utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu." Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. "Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu." Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat enggak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, enggak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, enggak bisa bayar. Maka perbaiki niat. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau enggak ada perlunya enggak boleh, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini enggak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang. Akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu, ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya sarannya buat dia banyak-banyak berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram, dan ya berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang, karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Banyak sekali kesulitan yang muncul disebabkan karena perbuatan-perbuatan demonstrasi-demonstrasi ini. Dan pemberontakan di mana-mana ujungnya adalah sengsara dan juga malapetaka.
2: Di negara-negara Islam, ul-amri, kezaliman ul-amri, disebabkan karena kezaliman rakyat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim, disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan.
3: Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ul-amri di antara kalian, akan tetap tapi apabila ia menjadi pemimpin dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia.
4: Kalimat adlin inda sultanin jair, ini kata Nabi, sebesar-besar jihad adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang zalim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan.
2: Tidak mungkin.
5: Pada masa kita sekarang ini, pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz, atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga.
6: Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsu.
7: Rasulullah SAW bahwa akan muncul nanti di zaman setelah zamanku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak mengikuti sunnah-sunnah, dan akan muncul orang-orang yang hatinya itu hati iblis, hati syaitan, jahat minta ampun, rupanya rupa manusia tapi hatinya iblis jahat, ini merupakan perusakan. Lalu kata Huzaifah, aku berkata kepada Rasulullah SAW, kaifa abna ya Rasulullah in adraktu zalik, apa yang engkau nasihati kepada aku jika aku berjumpa dengan masa itu, ketemu dengan pemimpin seperti itu. Qala tasma' wa tuti lil amir, kata Rasulullah SAW, dengar dan taat kepada pemimpinmu itu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati, dengar dan taat sekalipun diambil, ya, dipukul punggung oleh mereka, maka diambil hartamu oleh mereka, tetap kau dengar dan taat. Hajjaj bin Yusuf yang membunuh ribuan nyawa kaum muslimin dengan sebab yang tidak sebenarnya merupakan hak untuk menumpahkan darah.
6: Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120,000 kaum muslimin pelan-pelan. Cuma dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120,000 orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in
7: yang hidup di zamannya seperti Al-Hasan Al-Basri, Ayyub As-Siqtiyani, ya, para imam-imam besar. Ketika mereka ditanya terkait masalah Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, bahkan sebagian sahabat juga termasuk yang mendapatkan zamannya seperti Abdullah bin Abbas, ya, dan juga yang lainnya, ketika mereka itu ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, semuanya mengatakan jangan mencelahnya. Mencelahnya dilarang, apalagi melakukan perlawanan.
6: Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau dapat pahala kita cela, enggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala enggak? Dapat, masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau cela pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa.
7: Karena siapa yang memiliki satu nasihat untuk dia berikan kepada pemimpinnya, mungkin dia lihat pemimpinnya keliru, maka jangan dia tampakkan, ya, nasihatnya itu di depannya orang, karena itu menghancurkan wibawa dia. Tapi hendaknya apa? Fal ya'khudh yadahu, hendaknya dia ambil tangannya, kemudian dia bersendirian bersama pemimpin itu dan dia sampaikan. Dan kalau apabila dia diterima nasihatnya, maka alhamdulillah. Kalau ditolak, maka dia sudah melakukan, ya, apa yang wajib bagi dia untuk dia sampaikan.
8: Jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisihat untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamani, dia adalah orang yang paling afdal di zamannya.
7: Dan pemimpin kita alhamdulillah, kita masih dibolehkan sholat, kita masih bisa berhaji diurus, banyak sekali masih
1: ya, kebaikan-kebaikan dan kemudahan, urusan-urusan kita masih bisa terselenggara dan diurusi oleh pemerintah kita.
2: Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama taubat kepada Allah, yang kedua membersihkan diri kita dari noda-noda syirik, yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Sebab Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
2: rezeki suami bakal sempit.
1: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik pernyanyinya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamu lah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadabburi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun qudwatun nabawiyah nabawiyah nabawiyah.
2: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
3: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: A'udzu billahi

0: 103,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah telah menanamkan di dalam jiwa kita kecintaan kepada harta.
3: Allah menjelaskan kepada kita. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqanṭati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal hurri.
2: Bahwa telah ditanamkan kecintaan syahwat kepada wanita, kepada harta yang berlimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Dulu kuda-kuda yang mewah, sekarang mobil-mobil yang mewah. Pertanian, peternakan, itu sesuatu yang sudah dicintakan kepada kita. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Lihatlah orang terkaya di dunia ini, kemana dia bawa hartanya? Dia tinggal selama-lamanya di muka bumi ini. Di negeri ini kita sering membaca 10 orang terkaya. Satu fulan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua hartanya ditinggal. Hati-hati dengan dunia. Jangan sampai kita tertipu. Silakan bekerja, silakan cari harta, tapi ambisi kita bukan dunia. Karena kita gak lama tinggal di dunia.
1: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
2: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri, ketika suami datang seperti Khadijah, ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW, datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia, ada apa? Coba cerita sama aku. Tadi Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri, kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya? Kemudian dia tidak bertanya sama sekali, engkau dari mana?
4: Suami selalu ingin pulang ke rumah, jam.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Doman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan.

0: Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak, ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang saleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang saleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah, mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesolehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
1: In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
2: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
3: Alladzi
2: telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, diberi ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau

tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut, namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi thumma lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, oke, terbaik. Kalau tidak bisa, seberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
3: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu. Contoh, wallahu Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusinya. Kalau enggak cerai, iya, ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga, jemaah. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya, jemaah.
4: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada 3 macam dalam istilah bahasa Arab, ya.
5: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
4: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
5: Maka solusinya dia antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
4: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
5: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
4: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
5: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
4: Datang cemas lagi, ah sudah saya cari ini kegiatan, oh, ini ngaji, ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
5: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman, terutama terkait dengan perihal takdir.
4: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa, dan seterusnya.

jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya. Sudah sekian tahun hidupnya, baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musholah kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
6: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu tak akan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidup yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
7: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya? Itulah dia Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah diampuni hamba-hambanya itu, yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.
2: Maka usahakan kau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya, pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh, di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allah murka dengan riba.
3: Ya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu bi harbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jadi tarik fatwa oleh debt collector Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu bi harbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: فَرَحْتَ مَا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
0: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: وَكَاتِبَهُ.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وَشَاهِدَيْهِ.
3: وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba.
3: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
3: dan kita melakukan riba
0: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
3: Itu yang paling ringan.
7: 94,3 Kita FM.
8: Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
9: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
10: Bertakwalah kepada Allah agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
9: Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida."
10: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
9: Apa yang terjadi ma'asyar muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
10: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
9: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar bahwa diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'talil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa, canggih banget dan sombong banget kamu, gimana hilang tat?" "Saya gak punya hafalan tat."
3: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang, itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya, sangat subur tanahnya, sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Semakin banyak dikasih nikmat, justru mereka semakin tenggelam di dalam maksiat kepada Allah. Makanya orang-orang Dukuh Legetang, ketika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukannya semakin taat kepada Allah, semakin banyak maksiat. Yang namanya judi, perzinaan, bahkan sampai zina dengan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping, dan yang main itu cewek, dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu, setiap malam seperti itu, sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti, sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom, suara yang keras sekali seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat dan tidak ada yang mengingkari maksiat,

0: tolong.
1: Kalau suaminya manggil, nurut sama suami.
0: Oh capek, lelah, ini itu.
1: Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami.
0: Iya.
1: Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya.
0: Ada perbedaan.
1: Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
2: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple.
3: Dibuatlah kehidupan dunia ini
2: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
3: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
2: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

عاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita, dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhirat ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin, kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Bisa selamat dari neraka, sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, kenapa? Padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak. Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 perlu selalu kita ingat, perlu selalu untuk ada di hadapan pelupuk mata kita. Mereka mencintai dunia, kata Allah, dunia al-ajilah, dunia yang datang lebih awal sebelum akhirat, dunia yang fana. Dan kecintaan mereka kepada dunia membuat mereka lalai. Wa yadharuna wara'ahum. Mereka tinggalkan, mereka tidak peduli, mereka cuek, mereka acuh tak acuh kepada hari setelah itu, setelah mereka tinggalkan dunia. Dan Allah katakan yauman tsaqila, hari yang berat. Garis bawahi, hari yang berat.

0: أكبر.
1: Kita FM,
2: tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we're back on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzulzikri Hafidzullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
4: Baik, Van.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sama-sama. Di studio Ustaz. Terima kasih. Zak, jangan main HP dong. Di depan Ustaz main HP.
4: Oh, bukan Van. Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Ini kita lagi baca artikel nih, Ustaz. Van. Jadi di sini dibilang bahwa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita disuruh banyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya, ini disuruh perbanyak nih Van, zikir-zikir di bulan Zulhijjah.
3: Itu artikel dari mana?
4: Makanya kalau di sosmed follow yang keren-keren kayak gitu-gitu di unfollow Van. Ustaz, gimana sih Ustaz menyikapi artikel seperti ini nih? Mohon nasihatnya dong Ustaz.
5: Iya, makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa poin yang pertama, kita sepakat bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebuah prime time ibadah-ibadah yang kita bisa persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang paling bagus untuk kita persembahkan kepada Allah adalah memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Oh gitu.
5: Bahkan Allah mengatakan seperti perkataan Al-Imam Dimyati, salah satu ulama mazhab Syafi'i, bahwa memperbanyak takbir dan zikir di 10 hari ini itu sunnah Nabi SAW, sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Thalibin. Kenapa para ulama sampai bilang demikian? Karena itu yang diperhatikan para sahabat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, itu di 10 hari Dzulhijjah, itu mereka masuk pasar, lalu mereka bertakbir dan mensosialisasikan takbir. Jadi nggak rencana beli sayur, nggak rencana beli korma,
4: cabai.
5: Masuk pasar untuk takbir.
4: Oke, Ustaz.
5: Lalu para orang pasar, para manusia pada saat itu bertakbir karena terinspirasi dengan takbir mereka berdua.
4: Ajir.
5: Jadi bayangin kalau kita masuk mall, kita masuk ke tempat publik dan tugas kita hanya mensosialisasi takbir tersebut. Jadi ini harus disiarkan, harus disosialisasikan. Dan ini juga nasihat dari dan perintah dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis surat Imam Ahmad, beliau menyatakan fa'akthiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tahlil, baca la ilaha illallah, takbir, bertakbir dan bertahmid. Ucapkan alhamdulillah. Jadi buat kita semua, buat teman-teman sekalian, 10 hari ini pastikan lisan kita basah dengan asma-asma Allah dan hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di kampus, di sekolah, di kantor, gitu loh, di lagi jalan, lagi olahraga, lagi lari, lagi nunggu sesuatu. Perbanyak takbir, mungkin itu.
4: Takbir nih as in takbiran yang kita kenal di Indonesia saat ini.
5: Iya, takbiran dan perbanyak zikir-zikir yang lain.
3: Oke. Masya Allah.
4: Makin banyak aja yang kita gak tahu, Van, tentang Zulhijjah, Van.
3: Bener tuh tadi artikel yang dibaca tuh.
4: Tuh kan, bener.
3: Masya Allah
4: ya.
3: Semoga Allah beri kekuatan kita ya.
4: Amin, Van.
3: Amin.
4: Dan itu tadi semua listeners mudah-mudahan mewakili ya, untuk bermanfaat untuk kita semua maksudnya.
3: Amin.
4: Van. Ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah.
5: Dan ini yang dijelaskan oleh dalam surat Al-Hajj 28. Wazkur ismallahu fi ayyamin ma'lumat. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi langsung ada ayat tentang masalah ini.
3: Oh, Masya Allah.
4: Itu.
3: Udah deh, gue kurangin ngobrol sama lu.
4: Asik. Itu tadi ya, listener semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
3: Amin.
4: Sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang aneh itu senang kalau anak-anak telepon. Adakah anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita, baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
0: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilu rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al jazaa' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
7: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
0: Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata Luqman kepada putranya? Ya,

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal." "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh, bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga." aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka. Bismillah.

إذا بلغ أشده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب

0: الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba. Dan dia tidak akan lama lagi, tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
3: Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh.
2: Akhirat tidak tiba. Sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
4: Hanya syaitan dan tipu muslihatnya. Hanya iblis dan bala tentaranya
2: yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah azza wajalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij,
5: innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba.
4: Mereka mengira kiamat itu masih lama, masih jauh.
2: Wa narahu qariba. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
3: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
2: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi.
4: Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih.
2: Karena Rasul Anda mengatakan bu'istu ana wassa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
3: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
2: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih.
4: Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat
2: akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai.
4: Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi.
2: Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian.
4: Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
2: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir.
4: Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan
2: masa akhirnya. maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: بسم الله الرحمن الرحيم
7: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب

0: 107.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana za wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namim, mengadu domba, mengadu domba.
3: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
4: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop. Enggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu kalau gitu kan enak hati itu. Ayem rasanya. Enggak ada saring suudzon, ya.
3: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah. Namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
5: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
4: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
5: Jaga lisan.
6: Jelah, seperti itu rumah tangga gitu.
7: Ada kekurangan, cuma nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
8: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah.
6: Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadang kala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadang kala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung?
8: Bocor.
6: Bismillah, pindah. Duh, tunggu dulu lah. Rumah onok tikus. Aduh, na'udzu.

0: bila ini banyak tikus, pindah lu tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan, tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunu suthiyaban asy'uthu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yang kihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghnia bi nisfi amin. Apakah maka Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya, ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang, maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang mudah, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua, orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajuli salih. Ni'mal mal salih li rajuli salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu Wa Taala, nah, orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: قدواتٌ نبويه
2: عن ابي عمرو وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال قل امنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
4: Kapan terakhir kali antum nih minjet kaki ibu antum?
3: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'tu kurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibunda kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, lagi maha besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: ملكه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

Dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.
1: Of

Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah. Aku

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Dan semoga kita bisa memenuhi hari-hari yang mulia ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah seperti amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada seorang berkata, "Walal jihad fi sabilillah, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad?" Kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah, lebih dicintai bahkan lebih daripada jihad. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa malihi tsumma lam yarji' bi dzalika min dzalika bi syai'." Kemudian kecuali seorang yang dia keluar berjihad membawa raganya dan hartanya, kemudian dia pulang tidak bawa apa-apa, artinya raganya diambil, mati, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Itu baru bisa setara dengan amal soleh di 10 awal hari bulan Dzulhijjah ini. Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Ya, demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena seorang perbanyak amalan saleh di hari-hari bulan Dzulhijjah, baik malamnya maupun siangnya, ya. Dengan ibadah apa saja yang bisa dia lakukan, ya. Mau puasa, mau sedekah, salat malam, baca Quran, ya. Karena hari-hari ini hari spesial, hari-hari yang terlupakan oleh banyak kaum muslimin. Nuansa di tanah air tidak seperti kalau kita lagi hajian di Mekah. Di Mekah atau di Madinah, Masya Allah, kalau 10 hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, orang pada berzikir, kemudian ada buka puasa tiap hari di Masjid Nabawi. Ya, ini nuansa yang kita lihat indah. Ya. Tapi kalau di Indonesia seakan-akan masih kurang hidup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para pemirsa untuk menyemangati diri. Ini adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kalau kita enggak tahu kapan kita bisa sampai lama kita hidup, kita enggak tahu. Maka mumpung hari-hari ini, ya, sempatkan sholat malam, sempatkan baca Quran sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk bersedekah semaksimal mungkin. Kalau mampu untuk berpuasa 9 hari pertama, okay, terbaik. Kalau tidak bisa, seberapa hari yang dia dapatkan. Intinya ibadah apapun dianjurkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat beribadah dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang besar ini yang hanya datang dalam setahun sekali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilawah indah, indah. Tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit

0: termasuk di tanggal 9 tersebut ketika kaum muslimin sedang berwukuf, kita bisa melakukan suatu amalan yaitu berpuasa di hari Arafah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ahtasib ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu au kama qal. Yang Nabi SAW mengatakan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Zulhijjah tersebut sampai akhir tanggal 10 tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Hari terakhir dari bulan Zulhijjah tersebut, bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil, ketika ia bertemu kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala membenarkan daripada rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Ketika kita berkurban, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan hewan kurban tersebut adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 FM, Kita Radio.

berada. Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Gita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini ya, kembali menemani Anda di serangkaian program Smart 1 Jam Meraih Takwa atau di kajian hikmah kita pagi bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Thohar LC Hafizullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah ya di kesempatan pagi yang berbahagia ini ya, kita dimudahkan Allah SWT. Salah satu karunia

0: Allah SWT ya, yakni bisa kembali dibangunkan ya kita dari tidur kita, pendengar dari kita FM, yang sehingga Allah masih memberikan kesempatan ya untuk kita untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT ya, dengan belajar ya pendengar dari kita FM atau menuntut ilmu, yang salah satunya di kesempatan pagi hari ini kita akan hadirkan pendengar dari kita FM sebuah tema pengorbanan ya, yang mana memberikan kebahagiaan. Pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan pagi hari ini, para pendengar dimanapun Anda berada bisa menyimak kami ya, baik itu di frekuensi radio kita 94.3 atau Anda juga bisa menyimak kami di sosial media kita, baik Facebook, YouTube maupun Instagram, dengan akun atau channel kami Radio Kita FM. Baik pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah di samping saya sudah ada Ustaz Muhammad Taha. Sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah Ustaz, gimana kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Semoga Ustaz dan keluarga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat terus Ustaz ya, insyaallah.
1: Amin.
0: Amin Allahumma amin, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, di kesempatan pagi hari ini ya, tadi kita akan hadirkan ya sebuah pengorbanan yang mana akan berujung ya pada kebahagiaan kita. Dan kita akan simak ya bersama pendengar Radio Kita FM di kesempatan pagi hari ini. Semoga memudahkan untuk bisa menyimak, memahami dan mengamalkan ya dari apa yang ingin sampaikan di pagi hari ini. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada juga bisa berinteraktif di sesi kedua. Anda bisa bertanya ya di kesempatan pagi hari ini, sesi kedua nanti, baik itu melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau di nomor telepon kami 0231 488 281. Baik pendengar Radio Kita FM, untuk mengefektifkan waktu langsung aja kita akan simak di sesi pertama, sesi penyampaian materi kepada Ustaz. Silakan Fadil Ustaz.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin Allahumma.
1: Setelah kita menyyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah pengorbanan berbuah kebahagiaan. Tentunya kita sadari bahwa kita tidak mungkin bisa mencapai atau menggapai apa yang kita dambakan dan kita inginkan, melainkan kita harus ada upaya dan usaha, bahkan jerih payah ataupun pengorbanan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Tidak mungkin kita hanya berleha-leha, hanya diem saja, tidak ada ikhtiar dan usaha. Oleh karena itu, tentu keinginan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini ingin mendapatkan dan meraih kebahagiaan hidup, baik di dunia bahkan sampai di akhiratnya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai ujian hidup, yang di sana harus dilakukan suatu perjuangan dan pengorbanan, jerih payah dan kelelahan atau keletihan. Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja kita, para hambanya menyatakan dirinya beriman, melainkan di sana Allah akan menguji terlebih dahulu keimanan mereka. Diuji dengan perintah-perintahnya sampai di mana hamba itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan melaksanakan perintah Allah tentu harus penuh dengan kesungguhan dan semangat, bahkan berlomba dalam kebaikan. Begitu juga diuji oleh Allah dengan larangan-larangannya, sampai di mana kita meninggalkan larangan-larangan Allah, dan itu dirasakan sangat berat, sangat sulit dan sangat susah, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan dan butuh kesabaran. Dan ini tentunya menahan diri, bersabar merupakan sesuatu yang susah payah untuk kita lakukan. Begitu juga Allah menguji kita dengan kenikmatan-kenikmatan, sampai di mana kita mensyukuri nikmat-nikmat itu. Mensyukuri nikmat dengan cara kita menjadi hamba-Nya, hamba Allah yang beriman dan bertakwa, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya yang tidak terhingga. Ini pun membutuhkan jerih payah dan usaha yang gigih. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menguji kita para hamba-Nya dengan musibah dan kepahitan hidup. Ini pun sangat berat untuk kita hadapi dan kita jalani. Makanya di sini butuh kesabaran. Bersabar untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah. Bersabar untuk terus meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan bersabar untuk menghadapi musibah ataupun kepahitan hidup. Maka kesabaran inilah yang pasti sangat berat untuk kita lakukan, karena di sana ada perjuangan dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita berpangku tangan leha-leha, kemudian cita-cita dan dambaan kita, keinginan kita akan tergapai dan tercapai. Tidak mungkin. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengkisahkan kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Betapa berat ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan berbagai macam ujian yang amat sangat berat. Dari semenjak masa mudanya harus dibakar hidup-hidup, kemudian diusir oleh bapaknya dari rumahnya, belum lagi diuji harus mengasingkan istri dan anaknya di tanah yang gersang, tidak ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan, bahkan rerumputan sekalipun. Hanya dengan bekal yang sedikit dari makanan dan minuman yang pasti akan segera habis di kota suci Mekah yang saat itu belum ada siapa-siapa. Ditambah lagi ujian yang berat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saffat ayat yang ke-102, Allah katakan, falamma balagha ma'a sa'ya, maka ketika telah sampai yakni kepadanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di saat itu tentu bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, as-sa'ya di mana Nabi Ismail sudah mulai mandiri, bisa bahkan membantu dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbeda halnya dengan di masa anak-anak, tentu masih menyusahkan dan merepotkan orang tuanya. Dan kita tahu betapa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat merindukan ingin punya anak. Dikala usia sudah tua dan istrinya pun sudah nenek-nenek mandul, beliau tidak putus asa untuk meminta dan berdoa kepada Allah, yang pada akhirnya Allah karuniai anak. Anak yang sangat didambakan, yang sangat menyenangkan. Kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang berat darinya, yaitu Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail tersebut. Qala ya bunai, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi di saat tidur. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Bahwasanya ru'yatul anbiya wahyun, kata Nabi sallam, bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Artinya pasti benar. Di mana dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ini anni azbahuka. Adalah diperintah untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara, maka lihatlah pendapatmu. Maka pertimbangkanlah, yakni masalah ini oleh dirimu dengan pertimbangan yang matang, dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, lalu bagaimana pendapatmu, wahai anakku sayang. Kita lihat bagaimana respon dari seorang anak yang soleh, yang dididik dengan pendidikan Islam yang betul-betul dan sungguh-sungguh dari kedua orang tuanya. Qala ya abati, Nabi Ismail berkata, wahai bapakku sayang, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang engkau diperintah oleh Allah tersebut. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati diriku insyaallah sebagai orang yang sabar. Luar biasa seorang anak ya, yang ayahnya menyampaikan perintah dari Allah untuk menyembelih dirinya. Sungguh ujian yang sangat berat. baru saja dia menginjak usia remaja yang insya Allah sudah bisa mandiri dan bahkan berbakti kepada kedua orang tuanya, ingin menyenangkan hati kedua orang tuanya. Akan tetapi ujian datang yang begitu sangat berat. Dia harus rela untuk mati disembelih melalui tangan ayahnya sendiri. Namun dengan yakni keikhlasan, keteguhan dan keimanan yang sangat kokoh kepada dirinya, tidak ragu untuk mentaati perintah Allah bersama ayahnya yang tercinta. Maka dari itu sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian membalasinya di ayat yang ke 107-nya, kata Allah Subhanahu wa taala dari surat As-Saffat, setelah Nabi Ismail direbahkan dan di tangan Nabi Ibrahim sudah memegang yakni golok untuk menyembelihnya, bahkan sudah didekatkan ke lehernya, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyetop Nabi Ibrahim bahwasanya sudah cukup sampai di situ. Nabi Ibrahim sudah membuktikan kesungguhannya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian Allah katakan, wafadainahu bidzibhin azim, dan kami Allah menggantikannya dengan sembelihan yang agung, yaitu seekor domba dari surga. Untuk kemudian disembelih pengganti daripada Nabi Ismail, anaknya yang tercinta. Mulailah dari saat itu syariat berkorban untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembelih hewan kurban, bukan menyembelih anak-anak kita. Betapa bahagianya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karena anaknya masih hidup, dan betapa bahagianya sang anak karena tidak jadi untuk disembelih. Dan begitulah terus sekalian, yakni pengorbanan berbuah kebahagiaan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Memang kita harus sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, jerih payah dahulu, baru bersenang-senang dan bahagia kemudian. Demikian wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
0: Ya, baik, masyaallah. Jazakallahu khairan atas apa yang telah sampaikan ya, pendengar kesempatan pagi hari ini. Bahan yang akan mendatangkan kebahagiaan yang murni ya. Kita FM dan kata kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ya alaihissalam. Kita Ismail. Mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga ini juga membekas ya pada diri kita, pada keimanan-keimanan kita ya, untuk mengorbankan segala sesuatunya ya, saat ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Radio Kita FM, alhamdulillah ya, sesi pertama telah kita lalui dan insya Allah kita akan masuk di sesi selanjutnya, sesi tanya jawab ya. Mangga bagi para pendengar Radio Kita FM yang memiliki pertanyaan ya, Anda bisa bertanya di nomor WhatsApp kami 0852 1094 3943. Bagi para pendengar Radio Kita FM yang menyimak di sosial media, baik Facebook, YouTube maupun Instagram, Anda juga bisa pendengar Radio Kita FM tuliskan di kolom komentar. Nah, bagi para pendengar Radio Kita FM juga bisa berinteraktif secara langsung ya bersama Ustaz di kesempatan pagi hari ini melalui layanan telepon di 0231 488 281, yang insya Allah pendengar Radio Kita FM kita ajarkan di sesi kedua nanti, atau kita angkat di sesi kedua nanti setelah insert dan jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Kita FM Cirebon ya. Subhanallah, gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di Radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke Radio Kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan Radio Kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumeso.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, ya, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, nah ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya, dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Termasuk di antara yang menjadikan kita berbahagia dan menyejukkan mata adalah apa yang kita lihat di Cirebon berupa antusias dan juga semangat para saudara-saudara kita, kaum muslimin dan juga muslimat, untuk menuntut ilmu, menghidupkan sunnah Nabi SAW di saat manusia banyak di antara mereka yang lalai dari agamanya. Dan termasuk di antara yang mengembirakan adalah adanya media yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Radio kita di Cirebon ini yang memiliki slogan prinsip meniti ilmu, menata hati, dan diampu, diasuh oleh para asatidah kita, asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikenal dengan sahihnya manhaj mereka, sahihnya akidah mereka. Tentunya nikmat yang besar ini hendaknya kita syukuri dengan cara kita manfaatkan dan beristifadah, mengambil faedah dari media ini, mengikuti kajian, dan tentunya sebisa mungkin kita mendukung baik dengan doa kita, baik dengan infak materi yang kita miliki. Karena yang namanya dakwah, selain dia perlu SDM, perlu tenaga, juga di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang daruri untuk dikeluarkan supaya media ini bisa terus berlangsung memberikan manfaat kepada umat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita yang mereka berada senantiasa di belakang untuk keberlangsungan media ini, dan semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, memberkahi ilmu, tenaga, keluarga, dan harta mereka. Amin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
1: 94,3 FM Kita Radio.
2: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di serangkaian program Smart 1 Jam Meraih Takwa bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Thohir LC Hafizullah Ta'ala yang semoga Allah muliakan beliau. Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah masuk di sesi yang kedua ya, sesi tanya jawab. Semoga bagi para pendengar Radio Kita FM yang ingin berinteraktif ya atau bertanya di kesempatan sesi kedua ini, Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya tadi di 0852 10 943 943. Dan bagi para pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, yang tentunya pendengar Radio Kita FM ya, nyimak di sosial media, Anda bisa gunakan kolom komentar untuk bertanya, atau bisa juga melalui layanan telepon di 0231 488 281. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan ya di kesempatan pagi hari ini pertanyaan yang sudah ada ya di kesempatan hari ini. Di sini datang dari hamba Allah ya, tidak. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, izin bertanya, mana yang lebih utama Ustaz saat ini? Tinggal beberapa hari lagi ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan, kurban atau bangun ruang untuk usaha rumahannya, dalam ini istri ya, dalam rangka bantu suami. Jazakumullah khairan Ustaz.
3: Ya, tentu kita selaku hamba Allah yang beriman harus pandai-pandai mencermati dan mempertimbangkan hal-hal yang sekiranya menjadi kebaikan untuk kita. Di sana apabila ada sesuatu yang lebih penting, maka kita lebih dulu kerjakan sebelum yang penting yang berikutnya. Artinya yang tingkat kepentingannya itu kurang daripadanya. Tadi si penanya sebagai seorang istri kalau nggak salah ya, ingat tadi kalimatnya membantu suami. Ya, membantu suami itu sangat mulia sekali. Dan seorang istri tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Tapi membantu suami memang suatu kemuliaan dalam hal mengembangkan usaha atau mencari nafkah. Akan tapi di sana ada sesuatu yang sangat agung yang kita sangat butuh juga mendapatkan keutamaan tersebut. Karena istilahnya setahun sekali ya, kita disyariatkan untuk berkorban. Sayang-sayang kalau kita terlewatkan, tidak bisa berkorban atau menyembelih hewan kurban. Ya, sedangkan tadi membangun apa ruangan atau gedung atau apapun untuk usaha, insya Allah bisa dilakukan setelahnya. Artinya waktunya itu sangat longgar ya, tidak mesti harus saat itu juga jadi. Dan apalagi cuma sekedar membantu. Namanya membantu ya tentu semampunya. Apa yang tidak mampu maka tidak diwajibkan untuk membantu. Jadi menurut pertimbangan saya, ya karena kemuliaan kita berkorban, dan itu hanya waktunya sangat terbatas, disyariatkan setahun sekali, dan insya Allah nilainya juga tidak seberapa ya. Oleh kita membeli hewan kurban yang nilainya mungkin harganya 2 juta atau kurang dari 2 juta rupiah bagi orang yang insya Allah berkemampuan, tidak ada sulitnya untuk membeli hewan yang walaupun hanya harganya sekitar 2 juta tadi. Sementara kalau membangun gedung tentunya berpuluh-puluh juta. Nah, lalu apakah kita melewatkan ya, ibadah yang agung ini ya, untuk kemudian membangun gedung yang begitu mahal nilainya. Ya tentu kita lebih memprioritaskan berkorban terlebih dahulu, kemudian insya Allah membangun gedung berikutnya secara bertahap tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Demikian Allah Ta'ala.
2: Ya, saya masya Allah. Syukran jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan kesempatan bagi hari ini. Dan demikian ya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, yang telah disampaikan ya mungkin jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan kembali syukuran jazakallah khairan bagi yang sudah ikut berpartisipasi kesempatan pagi hari ini. Mari kita lanjutkan pendengar di pertanyaan selanjutnya. Ini cukup panjang ya, kita akan dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz izin bertanya, jika seorang suami menyimpan uang yang rencananya kurban di rekening istri, kemudian berwasiat jika terjadi apa-apa, misalnya suami meninggal, maka uang itu menjadi milikmu. Apakah boleh demikian Ustaz? Kemudian mengapa hal ini dilakukan? Karena beberapa alasan set dan pertimbangan. Yang pertama, uang tidak diberikan kepada istri melainkan hanya dititip, karena jika suami yang kurban bisa untuk sekeluarga. Sedangkan jika uang diberikan full kepada istri dan nanti istri yang berkurban, maka yang mungkin masih saya pahami bahwa itu tidak bisa untuk satu keluarga. Dan istri adalah ibu rumah tangga set atau tidak bekerja. Maka suami ingin berwasiat demikian agar uang itu bisa jadi pegangan untuk istri jika qadarullah suami meninggal. Ya. Ini gimana Ustaz? Mohon caranya Ustaz.
3: Yang jelas hadis Nabi mengatakan la wasiat dalil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris ya. Dan istri merupakan salah satu dari pewaris ya. Manakala suami meninggal maka sang istri ini punya hak untuk mewarisi harta suaminya. Jika suami punya anak, dia mendapatkan 1/8 ya, dari harta peninggalannya. Dan jika suami tidak punya anak, maka dia hanya mendapatkan 1/4 ya, dari harta peninggalannya. Artinya istri adalah ahli waris, maka tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Jadi apa yang ditinggalkan dari harta suami itu semuanya menjadi hak ahli warisnya yang harus dibagi secara faraid tentunya. Boleh sang suami berwasiat misalnya, tolong saya punya uang di rekening 5 juta. Nanti kalau saya meninggal dunia tolong ya, belikan hewan kurban. Atau tolong kasihkan kepada anak yatim misalnya yang bukan ahli warisnya ya misalnya, seperti itu boleh ya. Namun wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta peninggalannya ya. Jadi wasiat tidak boleh untuk ahli waris, dan itu pun kadarnya tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalannya. Dan harta peninggalan sebelum dibagi waris, terlebih dahulu ya selesaikan hutang-hutang yakni almarhum, hutang-hutangnya diselesaikan, dibayarkan, kemudian wasiatnya ditunaikan atau dilaksanakan, baru lebihnya dibagi secara faraid ya, warisannya. Nah seperti itu, jadi wasiat tidak berlaku untuk ahli waris. Demikian Allah Ta'ala.
2: Ya, saya Masya Allah. Syukur saya jazakallah khairan atas semua yang telah disampaikan. Dan demikian ya, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan bisa mengambil jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan pagi hari ini. Mari kita langsung bacakan saja pendengar Radio Kita FM ya di pertanyaan. Ya, kita akan bacakan mendengar di pertanyaan selanjutnya. Di sini datang dari Rosana ya di Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, afan mau bertanya, kami memiliki sebuah usaha keluarga yang alhamdulillah sudah 3 tahun ini berkurban seekor sapi setiap tahunnya. Dari hasil usaha tadi yang disisihkan 5% setiap bulannya. Kami ada 6 bersaudara Ustaz, yang mana 3 orang telah meninggal dunia. Begitupun dengan kedua orang tua kami. Pertanyaannya Ustaz, siapakah yang menjadi sahibul kurban dan sahkah kurban dengan cara dibeli dengan uang dari hasil usaha keluar? Mohon pencerahannya Ustaz.
3: Iya, dalam riwayat Nabi SAW pernah beliau berkorban hanya seekor kambing yang beliau meniatkan untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya yang tidak mampu berkurban. Beliau menyembelihnya seekor kambing. Jadi silakan ya diniatkan, ya tidak mesti hanya orang-orang tertentu saja, niatkan juga untuk yang lainnya. Ya enggak apa-apa, insyaallah taala semuanya akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau misalnya usaha keluarga itu mampu menyembelih seekor sapi, ya itu pun sudah alhamdulillah. Silakan diniatkan untuk sekeluarga ya, atau keluarga besar muslim misalnya, enggak apa-apa insyaallah. Ya. Jadi sahibul kurbannya ya tentu orang-orang yang ikut ya, ada saham di perusahaan tersebut, semuanya itu adalah sahibul kurban. Silakan diniatkan untuk mereka semua, tidak mengapa. Demikian Allah Ta'ala.
2: Ya, oke, saya Masya Allah, syukur Ustaz dan makhir atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pendengar di GTFM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa semoga bisa menjadi pencerahan ya pendengar Radio Kita FM buat kita semuanya, menambah wawasan kelimaan kita juga ya pendengar perihal kurban. Namun Ustaz, mungkin ada tambahan ya di sini pertanyaannya, bahwa katanya Ustaz, apakah sebenarnya mana yang lebih afdal Ustaz? Kita kadang berpikir apakah kan kalau patungan sapi biasanya 3,5 juta ya Ustaz per orangnya. Apakah lebih afdal beli kambing saja yang seharga 3,5 juta atau buat patungan sapi Ustaz, kata imam cerahnya Ustaz?
3: Ya, kita lakukan apa yang kita mampukan, jangan memaksakan diri, dan tentunya semakin besar pengorbanan kita, kesusahpayan kita, maka semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Al-ajru ala qadri masyakah. Pahala itu adalah tergantung daripada kesusahpayahan kita dalam beramal. Ya, tentu orang yang berkorban dengan harga kambing misalnya 3 juta. Ya, berbeda dengan orang yang berkorban dengan harga kambing misalnya 7 juta. Semakin besar, semakin gemuk, semakin mahal harganya, maka semakin besar pahalanya. Ya, namun sekali lagi, ini kaidah mengatakan semakin berat pengorbanan kita, semakin besar pahalanya. Jadi bagaimana kita lebih memilih, misalnya daripada kambing, walaupun harga 3 juta mungkin dagingnya tidak begitu banyak ya, yang mendapatkan bagian daging kurbannya mungkin terbatas sedikit karena harga kambing cuma 3 juta. Sedangkan kalau ikut sapi, misalnya dagingnya lebih banyak ya, lebih banyak orang yang mendapatkan daging kurban dari kita. Ya tentu itu lebih utama ya, silakan kita melihat yang maslahatnya lebih besar. Ya ketimbang tentu yang maslahatnya lebih kecil. Ya mungkin kambing yang harga 3 juta itu mungkin hanya cukup untuk 15 orang misalnya kita bagikan ya. Sedangkan kalau kita kurban sapi dengan harga yang sama misalnya, mendapat bisa membagi 30 orang, dua kali lipatnya ya dagingnya misalnya. Ya tentu kita ambil yang lebih maslahat untuk umat. Demikian Allah Ta'ala.
2: Ya, terima kasih Allah. Syukran jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan demikian pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa bagi pencerahan buat kita semuanya, mengedukasi iman kita dan ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus ya ditingkatkan baik iman maupun atau bahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya pendengar Radio Kita FM, kedua masyafal ya, waktu membatas perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan bagi para pendengar Radio Kita FM yang sudah membersama kami di set. Syukran set, terima khairan atas luangkan materi yang telah disampaikan kesempatan kali ini. Barangkali ada yang disampaikan set.
3: Cukup
2: ya. Lagi syukran set, terima khairan, dan demikian pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, pada akhirnya saya Anda juga set membuat harap pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akhiri pendengar Radio Kita FM dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Kita Radio.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
5: Iya, Kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
5: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
6: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede, sebentar, Dek.
5: Kenapa, Kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
7: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
8: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
9: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
8: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat

hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana,

Mana Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. PKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfiz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, PKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. PKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama PKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil PKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga PKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang menguda.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dihiasi yang sehingga kelihatan indah mempesona bagi orang-orang kafir kelezatan dan kesenangan kehidupan di dunia ini, sehingga mereka terlena dan terbuai. Dan mereka orang-orang kafir tersebut memperolok-olok dan menghina minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dianggapnya mereka itu manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak punya akal, dan seterusnya. Itulah bagaimana mereka orang-orang kafir menghinakan orang-orang yang beriman dengan sebab harta dan kekayaan atau melimpah ruahnya kenikmatan dan kesenangan hidup yang mereka rasakan. Sedangkan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, di atas mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti di akhirat kelak, orang beriman di atas orang-orang kafir di surga yang tinggi, sedangkan orang-orang kafir di bawah kerak api neraka.